0: yang pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
0: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
6: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
1: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jamaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum Mah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinerang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di

0: rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026. Masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita mendengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 mengenai tema pembahasan kita yang akan kami bahas nanti dalam Pontianak Menyapa pukul 8 dengan tema melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Dimana tentunya kalau kita tahu pendengar ya, dan menilik lebih jauh mengenai entrepreneur ataupun kewirausahaan, ini memang sudah harus ditanamkan ya kepada generasi muda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar untuk mengomentari dan menyampaikan opini Anda mengenai jiwa entrepreneur ini. Kami nanti hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, berbicara mengenai jiwa entrepreneur ya, kami akan bahas ini nanti dalam dialog pagi, di mana melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur di tengah era disrupsi digital saat ini memang bukan sekedar pilihan, melainkan memang sebuah urgensi nasional untuk membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan tangguh. Proses ini menuntut kita untuk menyemai benih keberanian, kreativitas, dan daya juang yang tinggi sejak dini, di mana kegagalan tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai batu pijakan menuju inovasi. Nah, pendengar, ketika kita saling bergandengan tangan, mulai dari lingkungan keluarga misalnya ya, institusi pendidikan, hingga kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang suportif, kita sedang membuka pintu bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta peluang yang membawa kesejahteraan bagi sesama. Melansir dari berbagai sumber, pendengar ya, dari Kementerian Koperasi UMKM dan Republik Indonesia terkait arah strategis rasio kewirausahaan nasional demi mencapai target Indonesia Emas 2045 tentunya. Dan mari kita pupuk optimisme ini bersama, karena setiap usaha baru yang lahir adalah wujud nyata dari kemandirian bangsa yang hangat dan berdaya saing global. Untuk itu, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dalam rangkaian Pontianak pagi ini, Pontianak Menyapa akan membahas satu tema, yaitu melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Kami juga ingin tahu bagaimana kondisi kita di Kalimantan Barat, pendengar begitu ya. Nanti kita akan bersama dengan pembina UMKM, Edi Suprianto, via telepon nanti, pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Pontianak. Kita akan membahas mengenai satu tema mengenai entrepreneur, pendengar. Di mana lagi ya membangun jiwa entrepreneur yang tangguh pada hakikatnya memang tentang membentuk pola pikir atau kita katakan growth mindset yang jeli ya, melihat peluang di tengah keterbatasan, dan kita tentunya harus berani mengambil resiko yang terukur. Nah, mengubah paradigma dari seorang pengonsumsi atau pencari kerja menjadi seorang inovator yang solutif ini memerlukan sinergi erat antara literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, dan pendampingan yang konsisten dari para mentor. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, laporan Global Entrepreneurship Monitor atau GEM terkait pentingnya ekosistem digital, edukasi finansial, dan budaya sosial yang mendukung keberlanjutan bisnis rintisan. Bagaimana kita sebagai masyarakat mengubah pola pikir ya, dari yang tadinya hanya mencari pekerjaan kesana kesini, tapi sekarang berpikir menjadi bagaimana kita yang membuka peluang usaha. Ketika masyarakat mampu menghadirkan ruang aman bagi para wirausaha pemula untuk bereksperimen dan bangkit dari kegelapan, tidak hanya tentang membantu mereka membangun bisnis, tapi juga sedang merajut jaring pengaman sosial dan ekonomi yang kokoh bagi masa depan bangsa. Dan bagaimana kondisinya di Pontianak dan Kalimantan Barat akan kami bahas nanti, pendengar, pukul 8.30 bersama dengan pembina UMKM Edi Suprianto. Kita akan membahas mengenai melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Yah, ibu. Kenapa TV-nya pakai dimatiin segala sih? Kan lagi seru-serunya nih. Musuh sedang diserang pejuang Indonesia nih, Bu. Ah, ibu ini.
1: Tom, hari sudah malam. Apa kamu sudah mengerjakan PR-mu?
0: Ya, bentar lagi dong, Bu. Maksudnya Tomo, habis nonton film perang ini, baru Tomo kerjain PR-nya. Film perjuangan Indonesia kan penting untuk mengenang perjuangan pahlawan kita.
1: Mengenal sejarah perjuangan itu penting, Tom. Tapi jauh lebih penting jika kamu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Saat ini, generasi muda dituntut untuk cerdas, produktif, disiplin, berani membela yang benar, jujur, dan terus update segala informasi dan juga pengetahuan agar kamu tidak mudah dibodohi dan dijajah secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
0: Maksud ibu?
1: Menjaga serta mempertahankan kedaulatan bangsa dulu itu dengan mengangkat senjata. Tapi saat ini di era digital, generasi muda dituntut menguasai teknologi agar generasi muda Indonesia setara dengan negara berkembang, bahkan negara maju lainnya. Salah satu contohnya, saat ini banyak negara bergantung pada infrastruktur digital. Nah, jika generasi muda Indonesia menguasai teknologi tersebut, kita tidak akan bergantung lagi dengan negara lain. Artinya, negara kita berdaulat secara teknologi digital.
0: Oh gitu. Sekarang Tomo jadi paham, Bu. Oke deh kalau gitu, Tomo mau kerjain PR dulu ya, Bu.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Pendengar kami masih temani Anda pendengar ya, di mana menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan berdampak luas juga memerlukan sentuhan social entrepreneurship, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari profit materi, melainkan dari berbagai seberapa besar sebenarnya solusi yang dihadirkan dari permasalahan sosial di sekitar kita. Jiwa entrepreneur yang sejati lahir dari empati yang mendalam terhadap kesulitan masyarakat yang kemudian terwujud begitu ya melalui inovasi bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam strategi bisnis modern, generasi muda tidak hanya didorong untuk menjadi pemimpin masa depan yang cerdas, tapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan. Melansir dari laman Joseph Schumpeter, teori inovasi ekonomi mengenai peran entrepreneur sebagai penggerak utama perubahan ekonomi melalui proses destruksi kreatif yang menciptakan nilai baru tentunya bagi masyarakat. Beberapa saat lagi pendengar ya, kita akan bahas tema ini pukul 8.30 nanti bersama dengan Pembina UMKM Edi Suprianto. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dalam Pontianak Menyapa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 9, kami akan bahas mengenai satu tema pendengar, mengenai melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Dan juga kami telah terhubung via WhatsApp call bersama dengan pembina UMKM, Edi Suprianto. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi, selamat pagi.
1: Pagi Bang Viko. Dengaran suara saya, Bang.
0: Baik, di sini dengan Fatih, Bang Edi ya.
1: Oh, Fatih. Oh,
0: iya. Sorry. Kabar baik ya, Pak Edi?
1: Ya, sehat. Kabar baik.
0: Baik, luar sehat, biasa. Luar biasa, pagi ini kita membahas mengenai melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur, Pak Edi ya. Dimana kita ingin tahu juga bagaimana, ingin melihat-lihat begitu ya, bagaimana kondisi perkembangan semangat kewirausahaan kita di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat mungkin secara umum, Pak Edi, bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah ya, kalau kita melihat ya semangat kewirausahaan di Kalimantan Barat ini sudah mulai menunjukkan progres ke arah kemajuan. Ya, walaupun memang kalau kita melihat dengan kasat mata ya, banyak pelaku-pelaku bisnis yang real ya, yang ada di sekitar kita, baik itu di beberapa kegiatan maupun yang ada, itu masih didominasi oleh pelaku-pelaku usaha yang berusia di atas 40 tahun. Ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri nih Bang Fatih. Bagaimana nanti kita memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk juga bisa masuk ke kegiatan wirausaha ini. Demikian Bang Fatih.
0: Peluang yang seperti apa yang sebaiknya diberikan Pak Edi untuk generasi muda? Apakah mengalah atau bagaimana sebaiknya Pak Edi?
1: Kalau menurut saya, kalau di era apa ya, saya menyebutnya sekarang ini era AI ya.
0: Iya.
1: Era AI itu, saya sebenarnya ini peluang buat anak-anak muda. Buat peluang untuk anak-anak muda menunjukkan kreasinya, menunjukkan inovasinya dalam kegiatan wirausaha yang ada di Kalimantan Barat. Karena masih, saya bilang masih tergolong sangat minim gitu ya. Dan pemerintah, sektor swasta maupun dunia pendidikan harusnya memberikan dukungan seluas-luasnya bagi generasi muda kita untuk masuk ke dalam kegiatan kewirausahaan.
0: Menurut pengamatan Anda Pak Edi, khususnya bagi generasi muda ya, apakah masih ada stigma yang mengatakan bahwa generasi muda banyaknya malah mencari kerja aja nih, mencari kerja jadi karyawan misalnya, tapi masih belum banyak yang membuka lapangan pekerjaan. Menurut Anda bagaimana untuk di Kota Pontianak sendiri beberapa tahun terakhir mungkin Anda lihat?
1: Ya, itu masih menjadi stigma umum ya. Artinya memang kalau saya sendiri sering melakukan survei ya kepada mahasiswa saya sendiri, juga kepada mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Ketika ditanya apa sih tujuan mereka nanti setelah menjadi sarjana, itu 90% masih mengatakan mereka akan bekerja atau melamar pekerjaan. Baik itu menjadi pegawai pemerintah, swasta, ataupun perusahaan-perusahaan yang mereka anggap itu menjadi cita-cita mereka. Yang memiliki keinginan untuk wirausaha mungkin kurang dari 5%, Bang.
0: Baik.
1: Survei. Seperti itu.
0: Baik, apakah ini menunjukkan bahwa masih belum ya Bang Edi ya untuk generasi muda?
1: Karena apa, kewirausahaan itu belum menjadi napas dari kegiatan kita sehari-hari. Kan kita bicara sekarang yang terjadi di lapangan itu banyak pelaku usaha itu yang ketika dia memulai usahanya kan banyak gara-gara kepepet ya. Karena udah mencoba melamar, nanti ini tidak terima kerja, kemudian lowongan pekerjaan juga yang tersedia sangat sedikit, ya kan, ditambah juga sekarang itu apa namanya PHK demikian banyak. Akhirnya gara-gara masalah itulah mereka memunculkan ide untuk berwirausaha. Jadi bukan karena dari awal mereka merencanakan untuk berwirausaha, demikian Bang Pak.
0: The power of kepepet ya Pak Edi ya. Begitu kepepet baru nih mulai, ya?
1: Seperti itu, saya kan dosen kewirausahaan di kampus.
0: Baik.
1: Jadi saya melihat, saya lebih biasanya memberikan pengajaran pada mahasiswa itu kan sifatnya project based learning ya. Jadi nggak teori. Saya sejak awal memberikan mata kuliah kepada mereka itu saya jelaskan, jangan buka buku di mata kuliah saya. Karena saya menemukan ujian teori di mata kuliah saya, tapi saya ingin sejak awal mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa nanti mereka akan jadi pengangguran. Saya bilang gitu aja, terbuka buat mereka, supaya mereka mikir nanti kan, mereka harus ciptakan apa, produk apa nih, atau usaha apa nanti di kemudian hari. Demikian Bang Bati.
0: Sebaiknya pada rentang usia berapa sebaiknya anak muda ini sudah mulai berpikir ke arah sana, Pak Edi? Apakah dari bangku perkuliahan atau bahkan jauh sebelum itu? Karena kan mungkin mindset kita di Indonesia lah begitu, Pak Edi. Ya, lulus kuliah, lulus sekolah, ya cari kerja gitu, bukan buka pekerjaan begitu. Menurut Anda kapan sebenarnya usia yang pas, Pak Edi?
1: Ya kalau saya belajar dari pengalaman saya pribadi ya, saya itu sejak SD ya, sejak SD itu kan sudah mulai diajari orang tua untuk mandiri. Mandiri itu artinya ya orang tua tetap akan memberikan uang saku gitu kan ketika kita sekolah. Tapi juga kalau kita mau hal yang lebih, misalnya mau belanja mainan atau keinginan kita, ya kamu harus menciptakan peluang. Akhirnya SD itu saya memutuskan ya, untuk yuk ikut jualan apa es lilin gitu di sekolah. Jadi jam-jam istirahat itu kita sudah mulai nongkrong di depan sekolah jualan es lilin. Bukan masalah laku nggak laku, pernah juga sering kali nggak laku gitu, tapi ya itu menjadi pelajaran buat kita. Jadi menurut saya idealnya pelajaran kewirausahaan atau mindset kewirausahaan itu ditanamkan sejak usia dini, Bang. Yang karena gini, kewirausahaan itu bukan bicara tentang untung rugi sebenarnya. Betul. Kewirausahaan itu bicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang inovatif, kreatif, tangguh, tidak mudah lemah menghadapi tantangan, permasalahan. Seperti itu Bang Batik.
0: Dari mental dulu artinya, Pak Edi ya. Jadi emang harus ditempa sejak sedini mungkin begitu.
1: Sedini mungkin Bang. Jadi ketika nanti mereka berkembang, misalnya saya dulu selesai kuliah saya nggak pernah berpikir oh saya harus jadi pegawai gitu, walaupun akhirnya kesempatan itu datang. Jadi kesempatan itu datang bukan saya cari, tapi perusahaan yang membutuhkan gitu kan. Yeah. Walaupun bekerja, akhirnya tetap kita pasti berbisnis Bang. Realnya gitu kan. Ketika orang bekerja dia mulai berpikir saya ingin mencari penghasilan tambahan. Bukalah dia usaha jasa, bukalah dia usaha jual barang dan lain-lain. Pada akhirnya setiap orang akan jadi entrepreneur, cuma dari awal tidak pernah berniat jadi entrepreneur, itu masalahnya.
0: Iya, betul. Tapi memang ada tipe manusianya ya Pak ya, ada yang memang mungkin jiwanya entrepreneur, ada yang jiwanya memang bekerja begitu ya. Menurut Anda bagaimana kita melihat hal itu Pak? Apakah memang bisa dipaksakan nih? Misalnya dia memang jiwanya sebagai pekerja, di memang lebih administratif begitu, tapi dipaksakan untuk menjadi entrepreneur, apakah bisa Pak Edi?
1: Sebenarnya jiwa entrepreneur itu tidak identik dengan apa yang akan dia putuskan setelah nanti dia menghadapi kehidupan nyata ya Bang. Jadi misalnya begini, saya seorang dosen, gitu kan? Sekarang seorang dosen, tapi di kenyataan seharian mungkin kesibukan saya lebih banyak di dunia bisnis. Itu menunjukkan bahwa tanpa menghilangkan kemampuan kita untuk bekerja, menampilkan kemampuan kita di sisi profesional, kita juga sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih banyak. Karena apa? Kan kita punya kreativitas, punya inovasi, kemampuan untuk mengembangkan diri. Itu nggak mungkin hanya bisa dikanalisasi dengan satu jenis kegiatan. Makanya sebenarnya entrepreneur itu tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi dia sangat berhubungan dengan mentalitas tadi yang Abang cerita, masalah mindset kewirausahaan itu. Jadi apapun profesi dia, dia bisa menjadi entrepreneur. Seperti itu Bang Batu.
0: Setuju. Setuju ya Pak Edi ya. Memang apapun profesinya bisa jadi entrepreneur begitu ya Pak Edi. Tidak menutup kemungkinan ya, menjadi seorang pebisnis.
1: Betul, betul. Sangat besar Bang Fati. Jadi kita ambil contoh lah presiden kita ya. Presiden kita Prabowo itu kan berangkat juga selain TNI, dia juga entrepreneur akhirnya. Dia berhenti dari TNI, kemudian jadi pengusaha gitu kan. Presiden kita sebelumnya juga pengusaha. Di sisi lain dia juga seorang birokrat gitu kan. Seperti itu Bang.
0: Baik, betul sekali ya. Dan kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya, sharing mungkin ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Pak Edi, kita ingin melihat juga pasar di Pontianak atau Kalimantan Barat secara umumnya begitu. Apa saja potensi-potensi usaha yang mungkin saat ini bisa kita katakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan oleh masyarakat, Pak Edi?
1: Ya, yang pasti ya ketika kita bicara ingin mengembangkan usaha berbasis dengan potensi daerah, itu kita harus melihat sumber dayanya dulu. Kalau kita bicara Kalimantan Barat secara umum, potensi kita ini besar sekali ya, dari sisi pertanian ada gitu, ada pertambangan gitu kan, kemudian ada perdagangan ya seperti Pontianak, itu kan perdagangan dan jasa. Jadi kalau kita ya di masing-masing wilayah itu macam-macam ya, ada pariwisata juga yang sekarang juga luar biasa seperti di Singkawang, itu kan jadi salah satu ikon internasional ya, tinggal bagaimana kita mengembangkannya sesuai potensi daerahnya masing-masing. Nah, kalau saya bilang peluang Kalbar itu lebih besar daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Yeah. Kenapa? Karena kita negara yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia, ya berdekatan langsung dengan samudra yang besar ya. Berhubungan langsung dengan negara-negara seperti Singapura gitu kan. Di utara kita

0: itu yang hadir di kita tuh adalah pendatang, Bang.
1: Yeah.
0: Sekarang aja kita lihat ya. Sekarang aja kita lihat, ini kan ada stigma di masyarakat kita bahwa pebisnis yang hebat itu yang ada di Kalimantan Barat itu rata-rata pendatang.
1: Yeah.
0: Bukan penduduk aslinya, karena penduduk asli sudah terlena gitu kan dengan punya tanah yang banyak, gitu, punya warisan yang banyak gitu kan. Sementara pemain-pemain bisnis utamanya itu orang-orang pendatang. Maka ini menjadi peluang bisnis besar gitu kan di Kalbar ini. Persaingan kan masih rendah,
1: yeah.
0: ya kan? Tingkat persaingan masih rendah, belum seperti di Jawa, di Sumatera gitu kan. Peluang kita masih besar sekali. Bahkan kalau kita lihat di jalan-jalan, orang masih suka banyak ngopi.
1: Yeah.
0: Itu kan menunjukkan bahwa Kalimantan Barat, Pontianak, khususnya itu kita masih slow living, Bang. Orang
1: yeah,
0: itu masih cari mudah gitu kan, mau bersantai masih tidak. Kalau di daerah-daerah lain, mereka udah nggak kepikiran untuk ngopi gitu. Gitu, Bang.
1: Malah jadi potensi juga tuh, Bang, sepertinya ya, kopi. Usaha di...
0: kita kan budaya kita yang tadi sana nongkrong itu peluang besar
1: yeah.
0: dan belum tergarap maksimal gitu.
1: Baik. Cuman kan Pak Edi dalam kasusnya begitu ya, banyak sekali anak muda yang mungkin ingin memulai usaha atau bisnis itu membangun usaha lah begitu. Tantangannya tuh sudah terpikirkan begitu di bayangannya, mulai dari permodalan, takut nggak balik modal begitu ya, dan mungkin kurangnya juga pembinaan. Sebaiknya bagaimana ini Pak Edi untuk mengedukasi generasi muda begitu ya, untuk mungkin menghilangkan sedikit rasa kekhawatirannya, dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan mungkin pembinaan atau pendampingan pelatihan begitu Pak Edi, bisa kita dapatkan di mana?
0: Oke, saya pribadi sebenarnya kan sering menjadi mentor bisnis di sejumlah instansi ya, Bang. Cuma memang saya sering menyampaikan protes lah gitu kepada instansi tersebut. Kenapa yang hadir ini bukan anak-anak muda? Kenapa yang hadir bukan teman-teman yang SMA, yang SMK, yang di kampus? Tapi banyak kelas-kelas emak-emak nih, Bang.
1: Iya.
0: Emak-emak yang usia 10 tahun ke atas gitu kan. Ini saya bilang kalau diajarin bisnis okay, tapi mereka bukan masa depan bisnis kita gitu kan, saya bilang. Kemudian sebenarnya kesempatannya terbuka luas. Kita sering lihatlah kegiatan expo, bazar, pameran di Kota Pontianak itu kan banyak sekali. Coba Abang perhatikan yang buka stand, yang buka booth di kegiatan pameran itu usianya coba. Itu kan minim sekali yang anak-anak muda gitu kan. Yang kebanyakan itu orang-orang yang udah tua, yang tadi usianya udah 40 tahun ke atas, yang produknya juga itu-itu aja gitu kan. Gak kreatif dan inovatif. Jadi sebenarnya ruangnya terbuka lebar. Untuk belajar gratis pun yang disediakan oleh pemerintah itu banyak, tempatannya banyak. Nah tadi terkait permasalahan permodalan, memang ini kembali lagi Bang Fatih, masalah mindset ya. Jadi sayangnya kan anak-anak muda ini ketemunya dengan saya itu udah semester 6, semester 8. Saya yeah. sering kali bilang dengan mahasiswa gitu. Saya bilang gini, saya sering mereka, kamu bikin usaha deh. Kamu bikin usaha dan bilang ke bapak berapa modal yang dibutuhkan. Itu sayangnya Bang, mereka nggak ada yang sampai bilang 1M.
1: Yeah.
0: Kebutuhan modal. Artinya tuh mereka baru bicara tentang aku pengen jajan, aku pengen belanja mudah, tapi mereka nggak meng-create bisnis. Jadi ini memang masalah perkara mindset aja nih. Kalau masalah modal, saya bilang modal kan bukan satu-satunya kita bicara tentang bank atau koperasi atau lembaga keuangan. Ada modal yang juga bisa berasal dari investor.
1: Yeah.
0: Nah, investor saya sering kasih mereka contoh gini, saya bilang jangan berpikir investor itu orang-orang yang jauh yang ada juga yang punya keluarga, mereka yang punya kemampuan finansial besar, tapi nggak punya ide. Nah, yang harus dituangkan, yang harus disampaikan pada mereka calon-calon investor itu, kamu punya ide bisnis apa nih yang menarik? Selama ide yang kita sampaikan itu menarik, kemudian bisa dibuatkan simulasi bisnisnya, itu mereka pasti akan invest. Itu berdasarkan pengalaman saya. Seperti itu Bang Batis.
1: Baik. Selain permodalan, faktor apa yang biasanya sering menjadi hambatan bagi seorang anak muda mungkin begitu ya Pak Edi untuk memulai dan mengembangkan usaha Pak Edi?
0: Ini kalau saya bicara sudah sekian lama jadi dosen ya Bang, ketika membina anak-anak muda untuk jadi entrepreneur itu. Mereka itu nggak punya

0: apa trigger untuk memunculkan saya ingin ingin melakukan usaha ini gitu. Saya ingin memunculkan ide bisnis seperti ini gitu. Mereka kepentok balik lagi kepada kebiasaan bisnis yang dilakukan oleh orang tuanya, gitu kan, oleh sekitarnya. Itu terjadi kenapa? Karena mereka wawasannya itu hanya terbentuk di lingkungan-lingkungan yang tadi, yang biasa mereka temukan. Nah, sebenarnya ini adalah tugas kita para pendidik, dosen, guru, sekolah, gitu kan. Bagaimana kita membuka wawasan teman-teman generasi muda kita itu untuk melihat ini loh bisnis. Jadi kalau misalnya mahasiswa saja bang, mahasiswa saya aja, yeah. Itu saya kasih contoh. Sekarang itu bisnis yang paling keren itu bukan bisnis makanan dan minuman. Sekarang itu bisnis yang lagi keren di luar negeri sana, itu adalah bisnisnya AI. Contohnya kayak Anthropic.
1: Yeah.
0: Saya bilang kemudian ada Cloud AI. Itu mereka lagi gontok-gontokan sekarang investasi triliun, saya bilang gitu.
1: Yeah.
0: Nanti kalau kita berklik jualannya kritik, jualannya kue.
1: Yeah.
0: Jadi saya bilang ini membangun mental sih bang. Itu yang harus sebenarnya kita lakukan supaya mental anak-anak muda kita ini punya wawasan yang luas gitu dan kemampuan yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
1: Cuma seringkali nih Pak Edi. Sebagai seorang anak muda juga ya, kadang tuh ada rasa, ini sebenarnya masalahnya bukan faktor eksternal tapi malah diri internal, yaitu gengsi Pak Edi. Kadang tuh, aduh gak sesuai nih sama apa yang dipelajari, malu deh mau memulai bisnis ini gitu. Itu tuh menurut Anda bagaimana Pak Edi soal gengsi mungkin di kalangan anak muda?
0: Iya kan di awal tadi kita bicara masalah gengsi itu kan masalah mentality gitu. Itu terjadi misalnya contoh ambil sederhana gini, selain bisnis ya, kita cerita tentang naik sepeda ke sekolah.
1: Yeah.
0: Naik sepeda ke sekolah, itu kalau kita bicara gengsi, ah gak mau ah, gitu ya. Lebih bagus nih, minta motor aja ke orang tua gitu kan, daripada naik sepeda itu kan kampungan banget. Ketika wawasan dia kepentok di masalah lingkungan yang ada di sekitar kota Pontianak, iya, tapi kalau kita buka wawasannya si anak, nah coba lihat yuk di Belanda gitu kan, nah, orang-orang di sana itu di semua level kemana-mana naik sepeda. Oh iya ya, aku ini masyarakat dunia ya gitu. Yeah. Ketika kita mampu membuka jadi oh ternyata aku ini nggak kampungan gitu loh, ternyata aku ini hidup sehat dengan bersepeda ke sekolah. Nah berbisnis juga seperti itu, kalau kita tanamkan sejak awal kalau kamu berbisnis gitu kan, kamu tidak seperti yang tadi ya, kok kamu jadi turun gengsi dan lain-lain, tinggal bagaimana mengemas ide bisnisnya itu sesuai dengan passionnya dia gitu loh bang. Jadi gak harus juga bikin kafe gitu kan, gak juga harus bikin apa warkop gitu kan, mungkin ada bisnis lain yang juga keren gitu kan sesuai passionnya masing-masing, seperti itu bang.
1: Betul, apalagi bisa memanfaatkan teknologi ya Pak ya. Teknologi dan media sosial juga sekarang sedang ramai sekali, bahkan mulai merambah kemana-mana begitu, dan semua bisnis bisa didigitalkan. Menurut Anda bagaimana Pak untuk peluang ya di era digital saat ini Pak?
0: Itu yang saya sampaikan bolak-balik ke pemerintah ya. Sering saya ketika melakukan FGD diskusi, saya bilang begini, bukalah ruang seluas-luasnya buat anak-anak muda kita itu mengeksplor teknologi dan memamerkan hasil karya mereka di ruang publik.
1: Yeah.
0: Contoh ya bang, contoh sederhana. Kita belum pernah melihat nih di Kota Pontianak atau di Kalimantan Barat ada pameran hasil para seniman-seniman di dunia digital.
1: Yeah.
0: Kita nggak tahu karya anak-anak muda kita. Padahal anak-anak muda Kota Pontianak ini produknya udah mendunia. Cuma sayangnya di kota Pontianak sendiri kita nggak dihargai itu anak-anak muda kita. Jadi mereka udah transaksinya pakai Bitcoin bang.
1: Iya.
0: Yeah. Udah pakai Bitcoin, mereka bisa beli rumah dengan hasil karya hanya bikin vektor, jual-jual gambar digital gitu kan. Tapi kalau kita lihat di kasat mata, kita nggak lihat mana nih hasil karya mereka itu. Karena itu tadi, karena ada kesenjangan gitu kan antara apa sebenarnya yang di lakukan oleh pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Nah harapannya kita ke depan gitu, ini peluang bisnis yang luar biasa digitalisasi itu. Bisa dikatakan baru nggak nyampe 5% lah kreativitas yang dibangun di dunia digital, khususnya di daerah kita ya. Daerah kita belum nyampe 5%. Misalnya kita masih susah mencari agensi di bidang pengelolaan media digital, media sosial. Itu kan masih susah, kita mana perusahaannya, di mana kantornya gitu kan. Searching coba di media sosial, kadang-kadang ketemu hanya individu gitu kan. Tapi kan yang bentuk perusahaan belum ada. Terus nanti kita bicara ke AI itu bang. AI itu kan masif banget. Sekarang kita cari nih, siapa sih yang pakar di bidang AI, siapa yang bisa jadi engineer di bidang AI untuk bantu perusahaan. Itu pun masih sangat susah bang. Lulusan-lulusan IT kalau kita cari di kampus, mana lulusan IT yang udah bisa AI, mana lulusan IT yang bisa bantu di bidang AI, itu masih sangat langka. Jadi saya bilang peluangnya sangat besar, kesempatannya sangat besar, resource-nya kita juga dengan apa yang ada di luar, peluang yang sangat menarik nanti ke depan.
1: Baik.
0: Demikian Pak Fati.
1: Baik, ini satu pertanyaan Pak terakhir sepertinya nih ya. Nah ini ada Seagung di Sungai Jawi. Tadi dengar-dengar Pak Edi katanya juga dosen. Pak, bagaimana tanggapan mahasiswa Bapak soal dolar yang makin naik? Apakah ini juga membangkitkan semangat atau justru malah menurunkan semangat anak-anak untuk berwirausaha? Bagaimana Pak Edi, silakan.
0: Saya tuh biasanya bilang gini ke mahasiswa. Ada nggak pengaruh dolar turun atau naik? Saya bilang the real ya, ini bukan masalah story ya bang ya. Tahun 98 kan saya waktu 98 itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Saya bilang, oh itu dolar naik gila-gilaan dari 2.500 sampai ke belasan ribu. Apa sih yang saya rasakan waktu itu? Nothing. Kita masih bisa makan, kita masih minum. Kita masih bisa naik motor, masih bisa jalan-jalan nakal gitu kan, masih bisa main bola dan lain-lain. Jadi secara harfiah kita tidak merasakan apa-apa gitu kan. Ha, kemudian sekarang ada fenomena unik nih kalau kita baca berita ya kan. Banyak turis-turis dari Malaysia, Singapura, negara-negara tetangga itu nyerbu. Saya kemarin tanya juga teman di manajer salah satu hotel di Pontianak. Benar ya, tamu dari Malaysia itu banyak datang. Iya bang, dan lama katanya.
1: Belanja di Pontianak ya Pak
0: belanja.
1: Ya? Iya.
0: Barang saya bilang, mana ketika dolar kita stabil tapi produk kita nggak laku gitu. Dengan dolar kita naik, tapi produk kita diborong. Kalau saya sih senang produk kita diborong habis.
1: Iya.
0: Tamu kita banyak datang, hotel kita penuh. Berarti kita bisa gaji karyawan, kita bisa punya penghasilan, kita bisa muterin uang walaupun dolarnya naik seberapa pun. Bahkan kalau buat petani karet, dolar naik itu dia senang bang.
1: Iya. Yeah.
0: Karena harga karet terdongkrak naik. Bahkan mereka punya cita-cita beli Pajero dan lain-lain. Jadi saya bilang kalau buat orang-orang bisnis, ini bukan bicara dolar naik atau turun, tapi produk kita aku terjual atau nggak terjual. Nah, kalau biasa yang saya sampaikan mahasiswa gitu. Kamu senang misalnya dolar tuh sekarang kurs rupiahnya 1.500, satu dolar 1.500, satu produk kita nggak laku, karena orang luar negeri juga nggak mau beli produk kita, gitu kan, ada yang beli produk kita, atau dolar kita 20.000, tapi orang luar negeri request barang kita banyak, gitu kan. Saya bilang kita bisa kirim barang ke luar negeri, mana yang diinginkan, saya bilang, kan gitu. Nah, kendalanya tuh adalah dari sisi mereka-mereka yang punya paham konsumerisme bang. Mereka-mereka yang suka belanja produk-produk impor, terutama produk-produk elektronik, itu memang kehantem banget. Yang membuat tidak semangat itu kita nggak bisa belanja. Tapi kalau soal kewirausahaan, soal berbisnis, ya kita senang produknya kita laris, laku keras gitu kan.
1: Betul.
0: Demikian bang.
1: Jadi sebuah dilema juga ya Pak Edi ya. Baik, terima kasih tadi Agung yang sudah bertanya. Terakhir Pak Edi, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Pak? Pesan mungkin atau harapan bagi generasi muda lah ya, khususnya Pak ya, untuk melanjutkan nanti perekonomian bangsa kita begitu. Apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha? Pak Edi, silakan.
0: Jadi saya menyampaikan pesan buat generasi muda Kalimantan Barat. Kita bicara peluang dan tantangan ke depan. Ya kita melihat sendiri ya, jangankan Kalimantan Barat ya, bahkan di Amerika Serikat sendiri pengangguran itu terus terjadi ya, PHK terjadi bukan 10-20 orang tapi ribuan, dan bukan di perusahaan kecil, di perusahaan-perusahaan raksasa pun mereka melakukan PHK. Itu fenomena bukan karena dunia sedang runtuh, tidak, tetapi memang perkembangan dunia sekarang dengan perkembangan teknologi itu menyebabkan perusahaan memiliki opsi untuk melakukan efisiensi. Nah, jangan takut melakukan kegiatan kewirausahaan atau bisnis, ya kan? Karena apa? Dengan demikianlah peluang bisnis kita ke depannya terbuka lebar. Dengan kemajuan teknologi membuat setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, untuk maju dan berkembang. Dan saya pikir tidak ada masalah kecuali Anda kehabisan ide untuk membangun bisnis ke depan. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi Suprianto telah menyempatkan waktu. Mungkin di sela-sela mengajar nih Pak Edi nih. Terima kasih Pak Edi. Iya, sehat selalu Pak Edi.
0: Terima kasih, Bang
1: Gati. Baik, itu tadi pendengar ya, obrolan kita bersama dengan pembina UMKM Edi Suprianto membahas melahirkan lebih banyak jiwa entrepreneur dan balik lagi tentunya untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Dan pendengar, saya Al-Fatih masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan beberapa saat lagi kita akan dengarkan Halo RRI nanti pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
7: Halo RRI. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20.10 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami update terlebih dahulu, cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode yang merupakan berita hoax. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar dilansir dari laman tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah melakukan dan juga mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Tidak ada pernyataan tersebut pendengar, dan Tobib mengatakan melansir dari laman kompas.com bahwa pernyataan tersebut tidak pernah keluar dan itu merupakan berita hoax. Dapat kami konfirmasi informasi mengenai Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pukul 9.07 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Halo RRI, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih dan rekan saya
4: Cherry Lubi. Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Cherry, sehat?
4: Sehat, luar Fatih biasa. Gimana sehat?
3: Luar biasa sehat ya, pagi ini semangat ya.
4: Walaupun bawaannya ngantuk karena hujan-hujan Fatih ya.
3: Masih hujan di luar?
4: Tadi sih saya berangkat gerimis-gerimis lah.
3: Masih gerimis.
4: Masih bisa diterabas tanpa jas hujan.
3: Tanpa jas hujan, tapi basah.
4: Enggak terlalu.
3: Untuk Anda pendengar yang sedang berkendara ya, hati-hati di jalan, tentunya kami imbau Anda untuk tetap patuhi rambu lalu lintas dan lebih pelan-pelan sepertinya Ceri.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, karena jalanan cukup licin ya Fatih, apalagi semalam hujan deras-deras-derasnya kan.
3: Betul sekali.
4: Bersambung sampai pagi ternyata hujannya.
3: Tapi semoga saja tidak sampai banjir begitu. Ya. Karena kalau banjir ya artinya permasalahan baru lagi pendengar, dan mungkin Anda juga dapat melaporkan situasi di sekitar Anda saat ini, apakah juga terjadi genangan air atau mungkin bahkan banjir begitu ya. Banjir ya, genangan air yang hilang tapi kan tetap saja bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Betul. Begitu ya. Dapat Anda laporkan bersama kami di Halo RRI pendengar. Anda dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi melalui WhatsApp kami di 08115701042 dan telepon ya di 734987. Ini iya. Live TikTok juga Ceria.
4: Oh, live di TikTok juga ya Fatih. Kalau gitu saya join live-nya ya.
3: Boleh-boleh kita join di live TikTok juga pendengar. Iya. Dapat bergabung bersama kami menyampaikan keluhan Anda. Beberapa tanggapan juga sudah disampaikan ya di edisi Halo RRI sebelumnya. Kami coba akses terlebih dahulu pendengar. Di mana bulan Juni ini, kemarin di edisi sebelumnya tanggal 5 Juni ya 2024 hari Jumat, pertanyaan dari Pak Edi di Kuburaya.
4: Okay.
3: Pemilik kendaraan angkutan berat harus memahami hak sesama dan mengerti lingkungan masyarakat. Apakah ada aturan yang mengatur hal ini Pak? Mohon konfirmasinya. Kemudian dapat konfirmasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, Bapak Sapriyadi. Yang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya bersama Polres Kuburaya melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan terkait berhenti dan parkir. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal 105 terkait kewajiban bagi semua pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang tidak yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Pasal selanjutnya juga pendengar ya, hingga pasal 287 ayat 3 terkait sanksi bagi setiap pengemudi yang melanggar aturan tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Itu tadi dari undang-undang. Sedangkan dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan menjelaskan bahwa parkir di badan jalan ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya kapasitas jalan dan tentunya dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan. Jadi biasanya macet begitu ya.
4: Betul sekali Fatih. Kalau jalannya luas dan masih ada bahu jalan, mungkin kalau untuk sekedar berhenti sebentar masih oke ya Fatih ya.
3: Betul.
4: Tapi kalau udah parkir lama, nah itu bisa cukup mengganggu lalu lintas, apalagi di jam-jam rush hour ya, jam-jamnya macet-macetnya, jam pulang sekolah misalnya, atau jam berangkat sekolah, jam pulang kerja. Nah itu memang agak mengganggu kalau ramai yang parkir di badan jalan.
3: Biasanya kan juga ada rambu lalu lintas ya, dilarang
4: betul,
3: parkir.
4: Betul, dilarang parkir.
3: Dilarang berhenti, asal tahu cara bacanya.
4: Asal paham ini maksud rambunya, kalau P dicoret apa, S dicoret apa ya, Fatih ya?
3: Harusnya paham ya, masyarakat kita di Pontianak ya. Nah, kita juga tentunya, ini juga merupakan keluhan saya pribadi sih sebenarnya pendengar ya, di Jalan Wahidin saat ini ramai sekali kendaraan-kendaraan besar.
4: Oh.
3: Yang kalau saya lihat memang sedang antri solar sepertinya ya di SPBU yang ada di Wahidin. Tapi kan Jalan Wahidin itu kan sebenarnya cukup besar, cukup luas, tapi tidak luas banget, gimana ya sebutnya ya?
4: Iya, secukupnya lah ya, Fatih ya, nggak yang luas-luas banget.
3: Sedangkan itu kadang ada truk besar atau ada mungkin hanya tronton begitu ya, yang sedang mengantre dan keluar masuk dari SPBU yang ada di Wahidin begitu. Itu yang dikhawatirkan masyarakat juga. Kemarin sempat dapat laporan ya dari masyarakat kita, ada Bu Nani kemarin yang juga sempat mengeluhkan hal yang sama. Kenapa itu kok sekarang di Wahidin ada ramai sekali?
4: Penuh ya.
3: Iya, karena memang sedang mengantri solar. Nah, sebaiknya bagaimana kalau dari pemerintah begitu ya? Karena kan kalau setahu saya ya, mengantri solar itu biasanya di Sungai Jawi, di Gertak 1 ini kan juga ada SPBU begitu. Betul. Ya. Nah, di situ biasanya terjadi penumpukan. Nah, apakah ini memang karena solar kita sedang sulit atau bagaimana ya,
4: bisa
3: pendengar
4: jadi.
3: Ya?
4: Nah. Dan kalau misalnya di Dr. Wahidin, Fatih, itu berarti di jam-jam tertentu atau emang tiap lewat penuh gitu?
3: Di jam-jam tertentu sepertinya ya. Dan juga karena nggak jarang juga sih lewat depan SPBU kecuali kalau pengen beli bensin. Ya.
4: Iya. Tapi memang kadang kalau belakangan ini kita lihat, Fatih, sering kali ada truk-truk itu yang melintas kayak misalnya di jalan Paris 2, di Jalan Ayani. Itu kayak tadi saya berangkat itu cukup beberapa kali saya lihat ada mungkin sekitar 5 atau 6 truk lah.
3: Truk
4: yang ada gitu.
3: Heeh. Di jam
4: tadi masih jam-jam 8 berarti 8.30 lah.
3: Wah.
4: 8:30-an. Padahal itu belum jamnya bisa lewat kan.
3: Iya, biasanya sudah ada aturannya sebenarnya ya.
4: Itu dia. Ditakutkan nanti kan kalau misalnya jam-jam sampai jam 9 pagi itu kan warga masih banyak yang beraktivitas berlalu lalang ya, Fatih, berangkat kerja, ngantar anak sekolah. Jadi memang kalau bisa, kalaupun ada truk yang melintas, mohon perlambat lajunya gitu.
3: Betul.
4: Jangan ngebut-ngebut.
3: Betul. Apalagi memang sudah ada aturannya ya, dilarang melintas di jam-jam tertentu, apalagi jam-jam sibuk, jam-jam anak sekolah begitu ya. Itu dikhawatirkan ya, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, pendengar ya. Kita ke penelpon sepertinya ya. Angka telepon di 734987. Selamat pagi, halo RRI. Terputus pendengar ya. Baik, silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di live TikTok, ada Eka Fitri ya. Ada Eka Fitri Saharani, terima kasih tap-tap like-nya. Kalau kita melihat di edisi sebelumnya juga, Cherry ya, di Jumat 5 Juni 2026 kemarin sempat ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum, pendengar. Dari Faiz Sofarizal, telepon WhatsApp kemarin ya. Asrama haji, fasilitas umumnya keberhasilannya kurang diperhatikan, terutama untuk event tertentu. Baik, ini nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait atau pengelola ya dari asrama haji. Kemarin kalau tidak salah sempat dikeluhkan juga.
4: Betul.
3: Soal kebersihan kamar mandi ya di asrama haji, di mana katanya memang tidak digunakan. Nah, bagaimana itu nanti kita juga ingin tahu lebih lanjut begitu ya. Kalau misalnya untuk event tertentu, biasanya kan asrama haji juga digunakan untuk resepsi pernikahan biasanya.
4: Betul sekali, Fatih.
3: Nah, tentunya itu juga menjadi tanggung jawab siapa untuk membersihkan. Nah, kalau misalnya kebersihannya memang menjadi permasalahan ya yang diangkat oleh masyarakat. Nanti kami akan lakukan konfirmasi terlebih dahulu ya, Bang Faiz. Terima kasih sudah bergabung. Di TikTok ada Ernawati yang bergabung. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Selamat bergabung bersama kami di Halo RRI. Silakan jika ada keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi yang ingin Anda sampaikan, yang nanti akan kami dapatkan konfirmasi dari pihak terkait, silakan ya. Ini masih juga ya, ini juga sempat ditelepon oleh Bu Nani kemarin ya di Jumat. Tronton yang parkir di Jalan Wahidin itu apakah diperbolehkan? Sama ternyata ya keluhan kami sebagai masyarakat Wahidin ini. Tadi baru saja telepon, silakan pendengar WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon ya di 734987. Kita break sejenak sepertinya pendengar. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami lanjutkan pendengar Halo RRI edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kita masih mengajak Anda untuk bergabung ya bersama kami di Halo RRI, menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aspirasi yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya. Kita angkat telepon sepertinya, Cherry.
1: Iya.
0: Pagi ini ada siapa di mana? Selamat pagi, Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Cherry.
1: Pagi, ya. Bu Nani kak.
0: Bu Nani.
2: Iya, nah. Bu Nani. Baru dengar penjelasan dari Mbak Cherry dengan Bang apa?
1: Bang Fatih.
2: Ya, tapi belum ada penjelasan dari instansi yang terkait ya. Teman-teman misalnya, dia tidak ada jadwal kok, suka-suka dia. Pagi, siang, pak malam, ada terus.
0: Ada terus ya Bu ya?
1: Ada terus berarti ya. Ya.
2: Jadi kita bingung, kadang-kadang kita masuk aja mengisi-ngisiin aja mereka kita tutup selantung ke mot. Polisi kita kebiasaan polisi suka ngejagain, tidak ada polisi kok.
0: Tidak ada petugas yang terlihat di situ Bu?
2: Ya.
0: Tidak ada petugas yang mengamankan?
2: Ada petugas polisi, tidak pernah ada. Saya lihat, selama yang saya lihat tidak pernah ada polisi.
0: Baik.
2: Saya tidak akan bohong, tidak pernah. Maka saya bilang kalau saya punya Android saya foto. Saya tidak punya. Saya jadul aslinya. Fleksi.
0: Baik.
2: Nah, jadi kan saya menjalankan dari instansi yang terkait gitu. Kita takut, saya memang jujur untuk saya dan dengan warga sekitar di situ yang lewat di situ begitu. Jadi kalau takut terjadi apa-apa jangan pemerintah kita, nanti gimana cara dia berbicara begitu. Padahal kita udah sering keluhan ini. Tapi saya minta jangan sampai terjadi apa-apalah. Kita lihat rontok itu memang tidak ada bawa beban, tapi panjang, ada yang pendek aja kepalanya aja, ada yang parkir. Dan juga truk-truk yang penuh tinggi-tinggi bawa barang-barang, ada sering lewat situ, dulu tidak pernah. Sekarang kenal bisa lewat situ. Cuman kita minta penjelasan dari pemerintah dan sanksi terkait, apakah dibebaskan begitu. Kok ini kan masih meraba-raba, Bang Faiz dengan Mbak Cherry kan masih menjelaskan, tak tahu begitu.
1: Betul.
2: Jadi penjelasan dari instansi yang terkait, yang berwenang gitu. Kalau memang ada, polisi harus jaga, jangan kiri-kanan diparkir untuk mereka antri. Dari Danau Sentarum ada apa antri dekat depan masjid. Nanti dari ini dekat KFC, sebelahnya KFC ada antri. Mau ke Danau Sentarum, dia berlawanan arah itu ada, cuman jaraknya jauh-jauh memang begitu. Karena saya berbicara, karena saya sering melihat, saya warga di situ. Jadi saya tahu gitu. Jadi saya mohonlah pemerintah instansi yang terkait, jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau udah terjadi apa-apa, baru mereka sibuk. Baru mereka mencari pencitraan. Itu berita apa adanya. Yeah. Yang kita lihat semalam ini, yang kita lihat di TikTok, yang kita lihat di apa-apa, begitu. Itu yang memang pemerintah kita sekarang ini. Jadi, kalau penjelasan dari Bang Faiz dengan Mbak Cherry, saya belum ini. Masih tetap saya akan berkomentar di kopi Anda masalah tronton dan jalan. Dua aja saya komentar. Dan juga saya tidak mau komentar masalah yang barang-barang naik, luar biasa, oli naik bukan kata orang 500, ribuan naik oli motor. Saya tidak tahu gak oli mobil, saya tidak punya mobil begitu. Karena saya baru aja ngisi oli, ganti oli, luar biasa naiknya begitu. Ada yang tidak ada, saya tidak tahu, tidak ada disimpan atau tidak ada beneran begitu. Nanti kan barang akan naik begitu. Bukan orang bengkel tidak bisa beli karena disimpan atau diapan dengan perusahaan kita, dengan toko-toko ini. Nanti udah barang naik baru dijualnya, harga mahal. Kita maka yang kembali ini mungkin naikkan harganya. Bisa aja seperti itu, kita bisa baca gitu. Jadi kita mengeluh loh Bang Faiz dan Mbak Cherry, karena saya berbicara, saya udah merasakannya begitu. Baik merasakan pengguna jalan, baik merasakan tronton kiri kanan, baik baru kan aja saya merasakan beli mengisi oli. Luar biasa naiknya. Bisa 20.000, 15.000 naiknya. Jadi kita nih masyarakat udah jatuh ketipat tangga. Yang merasakan masyarakat sendiri. Kalau orang atas sih enak Mbak Cherry. Contoh gaji anggota dewan berapa kali dalam sebulan? Apa kerja mereka? 4 deh, duduk datang diam duit. Itu nyatanya. gembel kita enggak. Nanti udah saya sering katakan, mudah-mudahan anggota Dewan mendengarkan ya Mbak Sheri ya, dan Mbak Bang Faiz ya.
0: Yeah.
2: Dekat pemilu nanti lihat dekat pemilihan. Dia mencungkurut kaki kita mau. Itu anggota Dewan kita yang sekarang ini. Prestasinya apa? Tidak ada prestasi. Pada bicara tidak pandai. Lain yang tahun-tahun dulu-dulu, yang dulu-dulu sekali itu, tahun 90-an itu memang anggota Dewan pintar-pintar. Bela rakyat memang, dia pro rakyat. Jadi inilah keluhan kami semua masyarakat. Saya bisa berbicara karena saya merasakan dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya baca koran, saya lihat di TikTok gitu. Saya lihat di kabar dari Kalbar ini, Hello RRI gitu, berita-berita di TV gitu.
0: Iya.
2: Inilah itulah. Apa Bang Faiz? Jelaskan. Bisa Bang Faiz jelaskan? Tidak, tidak bisa. Tidak bisa, Bang Faiz dan Mbak Ceri tidak akan menjelaskan. Saya mau mendengar dari instansi yang terkait. Dari tadi saya tunggu ini.
1: Ya, baik Bu, kalau ternyata begitu kita sampaikan ya Bu.
2: Jadi saya belum yakin. Saya mendengar dari instansi yang terkait. Saya tunggu memang dari Senin, kemarin saya masuk Jumat ya. Jumat saya dengar hari Senin. Nah, ini Senin saya masuk lagi. Saya pengen dengar hari Jumat. Saya tunggu biar saya tidak belanja. Apa penjelasan dari instansi yang terkait yang berwenang.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan didengar nih.
0: Baik, terima kasih Bu Nani.
2: Terima kasih ya Bung Faiz dan Mbak Ceri.
1: Terima kasih Bu Nani.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kita akan segera sampaikan ya Bu terkait hal ini ke instansi terkait. Semoga juga bisa segera mendapatkan respon ya Bang Fatih ya.
0: Betul, karena memang saat ini kita masih belum dapat terhubung ya bersama dengan pihak terkait mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi ya di jalan Wahidin itu. Kenapa banyak sekali kendaraan besar yang parkir. Betul. Begitu ya. Memang saat kalau misalnya kita lihat sih memang sedang mengantri bahan bakar ya. Tentunya kalau misalnya mobilnya besar itu solar artinya ya.
1: Solar.
0: Dan ini kan juga soal kelangkaan solar yang mungkin masih terjadi juga di masyarakat kita. Ini juga menjadi perhatian kita bersama pendengar. Nanti kita akan dapatkan konfirmasi tentunya dari pihak terkait. Kami memang sebagai penyiar kapasitasnya hanya menyiarkan, tidak dapat berkomentar ataupun memberikan penjelasan yang bahkan kami sendiri belum tahu kepastiannya.
1: Betul sekali.
0: Nanti akan kami dapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Seperti itu, terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami di live TikTok juga. Ada beberapa, ada Mikaela, ada Ina, ada Iin Indrawati. Selamat bergabung, silakan untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda pendengar yang akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang

0: Anda pendengar di Halo RRI, untuk ada yang ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi pendengar ya, silakan bergabung bersama kami. Baik Cherry, selain kita mengajak pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan, kita juga dapat update informasi ya untuk pendengar.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, update informasi terkait pelayanan Samsat ya Fatih.
0: Betul.
1: Ini kalau Anda mau akses langsung pendengar ya, lebih lengkapnya gimana, kalau misalnya dengernya nanti sepotong-sepotong, bisa langsung ke Instagramnya Samsat Pontianak, huruf kecil semua ya.
0: Baik.
1: Jadi pertama, kalau di unit layanan kantor bersama Samsat itu Senin sampai Kamis, hari kerjanya jam pelayanan jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sementara itu kalau Samsat Pontianak, Samsat Siantan itu Jumat, hari kerjanya jam 8 sampai jam 11. Terus kalau Samsat Rasau, oh ini Samsat Rasau juga sama ya, Jumat. Kalau Samsat Outlet baru Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian Samsat Keliling, kalau Senin sampai Kamis itu jam pelayanannya dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Dan hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Sementara itu kalau di Gerai Samsat BPD Kalbar, jam pelayanannya itu jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian hari kerjanya Senin sampai Kamis. Ada juga Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik, yaitu hari Jumat jam kerjanya di jam 8 sampai jam 11 siang. Okay. Kalau Samsat drive-thru di Museum Provinsi Kalimantan Barat, nah ini yang paling sering dilewati ya Fatih ya, di
0: Betul.
1: Jalan Ayani. Ini sama kurang lebih ya jam pelayanannya, kalau hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Dan hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu panjang juga ini.
0: Betul, karena mungkin emang hari Minggu digunakan masyarakat untuk membayar pajak begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jam-jam
1: Fatih.
0: Kerja soalnya.
1: Mm-mm.
0: Setelah Car Free Day itu biasanya tuh kan.
1: Betul. Habis Car Free Day sampai jam-jam 8 udah jajan-jajan kan Fatih ya, baru ingat. Oh iya, harus bayar pajak.
0: Bagus ya.
1: Betul,
0: kalau gitu.
1: Bagus kalau ingat ya.
0: Setelah ngejajanin orangnya, ngejajanin kendaraannya begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi bagi pendengar yang mungkin belum sempat untuk pergi terlalu jauh begitu ya, kan juga ada Samkel, Samsat Keliling. Hari Senin ini juga beroperasi pendengar ya. Dapat kami informasikan pelayanan Samsat Keliling Senin hari ini 8 Juni 2026 pukul 9 hingga nanti 2 siang akan ada Samsat Keliling di 4 titik nih Cherry. Mungkin
1: okay,
0: untuk
1: titik mana saja, Fatih?
0: Untuk Anda pendengar yang berada di sekitar Jeruju ya, ada Samsat Keliling Pontianak 1.1 Jeruju depan SD Negeri 56, itu di Jalan Komyo Sudarso.
1: Okay.
0: Sedangkan untuk Anda yang berada di sekitar Jalan Merdeka, dapat segera mengunjungi gitu ya Samsat Keliling 1.2 di depan SPBU Merdeka. Di sana juga kadang terparkir tuh Samsat Keliling. Lalu ada juga Samsat di Siantan pendengar ya, depan AR Gym di situ di Jalan Sultan Hamid 2. Dan terakhir Samsat Keliling Kubur Raya di Taman Tugu Dirgantara, lapangan udara Lanut Supadio Pontianak. Oke, seperti itu pendengar ya. Informasi-informasi untuk pelayanan Samsat tentunya ini juga untuk
1: ada juga
0: publik.
1: Yang malam nih Fatih, ternyata
0: malam ada, baru tahu nih.
1: Nih ada pelayanan malam Samsat drive thru di Museum Kalbar. Ini ada penyesuaian jamnya. Jadi sekarang kalau di Museum Kalbar itu Samsat drive thru nya kalau malam beroperasi Senin sampai Jumat pukul 14 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga kalau daerah yang Paris 2 dan sekitarnya, kalau malam-malam mau bayar ya, bisa ke Samsat Keliling yang di depan Singmart Kabupaten Kubur Raya ini.
0: Okay.
1: Nah, untuk jam operasinya Senin sampai Jumat dari pukul 18.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Okay.
1: Ada juga yang malam ternyata Fatih.
0: Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda masyarakat yang taat pajak begitu.
1: Betul.
0: Ya. Ingin membayar pajaknya malam pun masih bisa ternyata.
1: Iya, ada di dua titik ya.
0: Begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan ya, masih ada beberapa menit lagi waktu kebersamaan kita, WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734 987.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Baik pendengar, pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di penghujung sesi ya, Halo RRI ya Ceri ya.
1: Iya betul sekali Fatih. Sudah dan hampir 1 jam ya menemani pendengar
0: betul,
1: di Halo RRI.
0: Dan aspirasi Anda telah kami catat pendengar ya, dan nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk dibacakan di edisi selanjutnya. Beberapa saat lagi pukul 10 akan ada pengaruh tambahan gender ya Ceri.
1: Iya betul sekali. Pengaruh utamaan gender dan inklusi nanti akan membahas terkait suara perempuan di dunia media.
0: Nah, bersama dengan kami nanti hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, salah satu jurnalis andal dari Pontianak dan Kalimantan Barat, staf media Shiken PPSW Borneo, Maria, yang akan on air bersama Ceri nanti ya.
1: Iya, betul sekali Fatih.
0: Kalau begitu saya Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, dan selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Demikian, Halo RRI. Ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
6: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar Anda bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani siang Anda, ada pengaruh utamaan gender dan inklusi yang akan kami hadirkan setelah ini. Nanti membahas terkait suara perempuan di dunia media bersama Maria, staff media Shiken dari PPSW Borneo. Lalu setelah itu nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Kemudian kami hadirkan ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Nanti pukul 12 kita ada obrolan siang pendengar sampai pukul 13. Lalu setelah itu ada warta berita siang dari pukul 13 sampai pukul 13.30. Dan pada pukul 13.30 kita akan ada Indonesia Banget, di mana Anda bisa request ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Dan nanti juga bisa titip-titip salam ya, kirim-kirim salam. Bisa nanti bergabung bersama kami melalui line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan mengawali kebersamaan kita pada siang ini pendengar sebuah lagu dari Hi-Fi, Gadis Sampul.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utamaan gender dan inklusi dengan tema Suara Perempuan di Dunia Media. Bersama dengan Maria yang pada pagi hari ini sudah bergabung juga bersama kami di studio. Selamat pagi Kak Maria.
1: Halo, selamat pagi teman-teman.
0: Nah, Kak Maria ini pendengar staff media dari Shiken PPSW Borneo. Dan gimana Kak Maria pagi ini, sehat?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Dalam perjalanan tadi gimana Kak, lancar?
1: Puji Tuhan, lancar banget sih tadi.
0: Lancar ya, enggak ada macet-macet berarti pagi ini ya. Syukurlah kalau begitu. Nah pendengar, jadi kalau kita berbicara soal media, ini punya peran yang penting ya dalam membentuk informasi, kemudian juga cara pandang masyarakat. Namun di balik berbagai berita, kemudian foto, video, ataupun konten yang kita konsumsi setiap hari, ini masih ada tantangan terutama yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di dunia media. Dan kita akan bahas itu bersama Kak Maria pagi hari ini pendengar. Jadi sebelum kita masuk ke topik itu, kita juga ajak pendengar untuk bisa bergabung. Kalau ada yang mau bertanya, silakan pendengar bisa bergabung di WhatsApp kami 0811 570 1042, atau di kanal YouTube kami di live chatnya di Pro 1 RRI Pontianak. Dan Kak Maria, nah sebelum kita bahas langsung ke temanya nih, suka dukanya di dunia media gimana kan, kita kenalan dulu sama Kak Maria nih. Kak Maria dulu awalnya mau jadi jurnalis tuh sejak kapan Kak?
1: Aku awal mula mau jadi jurnalis itu sejak duduk di bangku SMA sih. Jadi di bangku SMA aku dulu tuh ada namanya tuh ekstrakurikuler jurnalistik. Nah dari situ tuh kayak mulai tertarik dengan dunia jurnalistik. Akhirnya kayak, oh boleh nih dicoba nih. Terus pas di bangku kuliah, nyoba dong gitu. Karena ada juga jurusannya terkait jurnalistik. Akhirnya kecebur deh sampai sekarang.
0: Kecebur sampai sekarang ya Kak?
1: Iya
0: ya? Berarti itu kalau boleh tahu mengawali karir dari tahun berapa Kak?
1: Awal mula banget itu masuk ke media itu di 2019 sih ya. Masuk itu pun juga sebagai jurnalis magang jatuhnya, karena memang magang di salah satu media lokal gitu. Dulu di HI Pontianak sempat gitu berapa bulan, terus akhirnya lanjut gitu magang kampus, terus juga ditawarin di beberapa media lokal dan nasional juga ada gitu.
0: Oke, baik Kak. Nah Kak, kalau ke PPSW Borneo ini sendiri, Shiken, nah ini dari tahun berapa Kak, atau baru malah?
1: Nah ini baru nih, baru April kemarin aku gabung ke teman-teman di PPSW Borneo. Jadi aku gabung itu sebagai staff media khusus untuk program Shiken yang didapat dari PPSW Borneo.
0: Oke Kak, nah kalau kita boleh tahu nih soal Shiken, ini kan dari nama udah kayak perempuan banget nih. Nah sebenarnya apa Shiken ini Kak?
1: Jadi memang Shiken ini salah satu program yang didapat sama PPSW Borneo gitu. Nah dimana nanti programnya ini tuh kita akan mengajarkan ke beberapa atau ke masyarakat-masyarakat yang ada di beberapa daerah di Kalbar. Kalau memang kalau yang tahun ini kita memang terkhusus di 5 daerah ya, ada di Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sambas sama Singkawang gitu. Kita bakal ngajarin terkait inklusi keuangan gitu. Jadi bagaimana sih ibu-ibu, kakak-kakak, untuk teman-teman kita yang perempuan untuk mengolah keuangan mereka sehari-hari. Karena kita tahu ya, perempuan itu tuh yang megang keuangan di rumah gitu. Betul. Kayak gitu sih.
0: Oke, berarti ini kalau Shiken ini lebih ke programnya dari PPSW Borneo sendiri. Oke, Kak Maria berarti tadi di Shiken kalau yang kami dapat ini datanya sebagai staff media. Nah ini kan sebagai seorang perempuan terus staff media, biasanya kalau kita tahu ya kalau dokum-dokum gitu kan abang-abang nih biasanya nih. Kalau kita lihat misalnya di kalau misalnya kita ke wedding orang-orang deh ya kan Kak, itu kan dokum biasanya abang-abang gitu. Nah ini Kak Maria gimana nih ceritanya kok bisa tertarik untuk jadi staff media dan memilih menekuni di jobdesk sebagai dokum ini tadi, silakan Kak.
1: Oke, sebenarnya kalau gabung ke staff media kenapa ya? Karena sebenarnya memang awal aku itu ya berkarirnya sebagai jurnalis ya gitu. Dan memang keseharianku tuh kerja di media, aku juga yang ngevideoin kalau liputan, aku juga yang jadi tukang foto pas liputan gitu kan. Terus mungkin kelihatan lah hasilnya kayak gimana gitu, kelirik sama mereka kayaknya boleh nih dicoba gitu. Akhirnya gabung jadi staff media yang memang juga bantu dokumentasi di situ kalau ada kegiatan foto video gitu, ngedit juga gitu, terus di post juga. Benar tadi kalau kata Cherry terkait, biasanya kalau kita lihat tim dokumentasi itu kebanyakan selalu cowok ya gitu. Kalau aku jatuhnya kecebur sih sebenarnya karena nggak ada yang sebenarnya nggak pernah belajar punya pelajaran khusus gitu. Biasanya selalu kayak aku otodidak belajar mengamati sekitar kayak gimana sih sebenarnya caranya. Cuman ternyata perempuan bisa loh gitu untuk masuk ke terjun ke dunia dokumentasi juga gitu, untuk ngambil gambar, video, kayak gitu sih biasanya. Ternyata bisa gitu. Padahal sama ini memang kan kita selalu lihat yang tim dokumentasi di wedding atau enggak di acara-acara lah gitu. I.O. yang megang kamera cowok.
0: Iya cowok.
1: Iya kan.
0: Nah itu Kak Maria kan biasanya kalau dokumentasi ini kan mostly cowok. Nah jadi ini mungkin kan dikit ya temen ceweknya di kalau di bagian dokumentasi atau gimana. Dan kadang nggak semua perempuan itu nyaman nih kalau lingkungannya laki-laki semua. Nah kalau Kak Maria gimana Kak? Apakah sempat ada rasa tidak nyaman itu sendiri? Atau memang dari awal udah nyaman? Atau kalau nggak nyaman cara ngatasinya gimana gitu?
1: Aku jujur sempat minder sih mungkinnya di awal, karena lagi-lagi ya memang selalu ngelihat tim dokumentasi ya selalu cowok gitu. Jarang banget untuk dibilang teman-teman yang ngambil foto, ngambil video itu adalah perempuan gitu. Gak usah jauh-jauh lah, teman-teman di dunia jurnalis aja, untuk memang yang jurnalis foto aja cuma satu orang loh di Kalbar gitu. Nah dari situ tuh kayak diberi kepercayaan kayak gini tuh aku sempat minder, bisa gak ya gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Dan cara mengatasinya gimana, karena lebih ke ini sih, lebih ke mungkin pujian orang-orang sekitar ataupun omongan-omongan. Karena kayak pas udah lihat hasil, oh ternyata hasilnya bagus loh Mar, katanya bisa loh ini dipakai hasil-hasilnya itu gitu. Nah itu kan membuktikan berarti sebenarnya kita yang perempuan juga punya hal yang sama ya gitu dengan teman-teman yang cowok. Cuman memang sayangnya mungkin dari dulu kebiasaan ya kalau untuk dokumentasi selalu cowok gitu. Cuman maksudnya bukan tidak memperbolehkan, tapi ternyata kalau makin tahun setelah perempuan itu bisa diterima ruangnya untuk menjadikan menjadi tim dokumentasi, tapi lama-lama kan kayak perempuan udah karena udah kebiasaan cowok terus kayak ya udahlah teman-teman cowok aja gitu. Jadi ujungnya perempuannya yang kayak nggak mau gitu. Padahal kita bisa loh sebenarnya gitu, nggak skill kita tuh nggak kalah gitu, kayak gitu.
0: Baik,
1: sih
0: Kak Maria. Nah Kak, kalau menurut Kak Maria sendiri nih, kenapa penting sebenarnya perempuan ini untuk bisa punya ruang, kemudian punya kesempatan juga untuk bisa bersuara di media ini?
1: Oke, kenapa penting? Karena kalau aku nilainya sederhana sih, kayak kita tuh setara gitu. Nah itu udah pasti punya ruang yang sama gitu. Kalau misalnya perempuan bisa memasak, laki juga bisa memasak. Ketika laki-laki bisa bermain bola, perempuan juga bisa bermain bola. Begitu juga dengan tim dokumentasi gitu kan. Harusnya juga perempuan bisa gitu. Apalagi kadang-kadang ada beberapa perspektif yang ada yang dipunya di teman-teman laki-laki, ada juga di yang dipunyai sama teman-teman perempuan gitu. Dan hal itu keduanya sama-sama menarik gitu. Nah, ketika cuman salah satu aja nih yang digunain, misalnya dari perspektifnya laki-laki, yang perspektif perempuannya tuh kadang tidak terambil. Nah, kadang kan orang pernah bilang kayak kalau laki-laki tuh lebih sering bekerja dengan otak kan. Kalau perempuan tuh lebih banyak empatinya. Nah, kadang hal kayak gitu tuh sebenarnya yang bisa digali, dan cara penggalian mereka itu beda-beda gitu. Nah, hal kayak gitu tuh yang sebenarnya menarik gitu. Tapi banyak keluput gitu. Nah, apalagi kalau aku kan memang di programnya Siken yang PPSW ini, aku bakal di lapangan nih bakal banyak nih ketemu ibu-ibu, perempuan gitu. Nah, Sebenarnya bukan yang nggak bisa teman-teman pria juga menggali gitu. Cuman kan kadang ada suatu rasa kedekatan gitu kan,
0: betul,
1: ketika kita pengen mengambil dokumentasi, nggak cuman yang sekedar merekam, kadang kita harus ngobrol kan. Kadang tuh ada lebih masuknya kayak perempuan ngobrol sama perempuan tuh kayak ada lebih enak gitu, lebih nyambung gitu. Kayak gitu sih kadang-kadang.
0: Setuju sih Kak Maria, karena kadang kalau kayak kita sama perempuan nih kayak oh ngerti nih rasanya begini nih gitu kan. Jadi kalau dari pengalaman Kak Maria sendiri nih Kak, sebagai tim dokumentasi kemudian juga sebagai jurnalis, pernah enggak ada pengalaman ketika Kak Maria misalnya sama ada satu yang lain yang cowok misalnya ngangkat berita atau mungkin mendokumentasikan ini objeknya sama, tapi sudut pandangnya, angle-nya tuh bedanya tuh gimana gitu, pernah nggak Kak?
1: Itu pernah sih, mungkin baru-baru ini ya. Jadi tuh mungkin aku liputan ke salah satu daerah gitu, liputan ke daerah, ketemu memang kita kesana mau wawancara masyarakat terdampaknya gitu. Nah kalau kebanyakan teman-teman yang laki-laki tuh mengangkat soal perekonomian laki-lakinya yang biasa mencari uang untuk menghidupi menafkahi keluarganya. Biasanya kalau aku ngambil perspektif perempuannya gitu. Jadi kayak ini ada enggak sih pekerja perempuan juga di sana? Terus juga meskipun keuangan dihasilkan oleh suami gitu atau penyel laki-laki, gimana sih cara mereka mengolahnya gitu, soal keuangannya, terus juga terkait bagaimana juga kehidupan rumah tangga mereka, karena sebenarnya kuncinya itu kan memang di ibu-ibunya kan gitu, kunci perekonomian di rumah itu meskipun dihasilkan sebenarnya yang diberikan oleh sang suami tadi kayak gitu. Paling perspektifnya kadang gitu sih, kadang juga pas di lapangan kita yang perempuan ini nih disodorin nih sama teman-teman yang laki-laki, itu ada ibu-ibunya, wawancara dong, ngobrol gitu. Soalnya emang lebih nyambung kan. Kita tuh jatuhnya bukan wawancara kaku gitu, tapi kayak lebih bergosip sama ibu-ibu ya.
0: Betul, jadinya kayak ngobrol jadi sambil gosip, suami saya kayak begini nih.
1: Iya, jadi kayak tapi mereka tahu ya kita kita lagi wawancara, tapi emang bawaannya tuh enak aja gitu, kayak jadi bergosip jatuhnya gitu. Dan mereka kayak curhat gitu. Betul. Enak gitu jadi bawaannya.
0: Jadi lebih apa ya istilahnya, informasinya dapat tapi koneksinya juga dapat nih Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, Kak Maria, kalau kita bergeser dikit ke tema kita nih Kak. Suara perempuan di dunia media. Nah, kalau dengar tema ini apa yang terlintas di pikiran Kak Maria?
1: Kalau yang terlintas di pikiranku terkait aku pekerja media sekaligus menjadi perempuan sih, itu yang terlintas. Dua hal yang berbeda menurutku, pekerja media dan harus menjadi perempuan, karena menjadi perempuan di ruang media tuh ternyata masih punya banyak tantangan kayak gitu.
0: Kalau tantangan yang paling sering Kak Maria hadapin, atau mungkin pernah yang sampai momen dimana tantangannya besar banget sampai kayak lanjut gak ya gitu, pernah gak Kak?
1: Besar banget sih mungkin enggak ya, cuman beberapa kayak kita menjadi perempuan di ruang media tuh sempatlah beberapa kali mendapatkan perlakuan tidak, bukan tidak mengenakan, tapi tidak menyenangkan gitu. Kadang masih ada bercandaan-bercandaan yang sebenarnya sulit untuk kita terima gitu. Tapi ya kadang, tapi kita gak bisa juga balas dengan marah gitu. Kadang harus balasnya dengan kayak dibalikin dengan bercanda lebih lagi, kasar lagi, atau enggak kadang kayak ya udah tunjukin aja kita nggak suka gitu, tapi nggak yang marah juga gitu. Itu masih sebenarnya, entah bercandaan-bercandaan yang agak mengarah ke hal yang tidak mengenakan itu sempat. Terus juga kalau yang lain mungkin dianggap tidak mampu juga pernah kayak gitu. Cuman akhirnya kalau untuk dianggap tidak mampu kan, setelah beberapa tahun aku menjadi jurnalis kerja di ruang media juga, ternyata aku mampu, dan ya hal gitu hilang sih dengan sendirinya.
0: Betul Kak, berarti kalau misalnya kayak nggak dianggap nggak mampu, kita masih bisa buktiin nih ya kan, nggak kayak pakai kemampuan sendiri. Tapi kalau ketika udah bercandaan yang kesana kemari, nah itu jujur kalau sebagai perempuan memang disitulah lemahnya kita ya kak ya. Seringkali kadang mendapat perlakuan yang tidak enak dan mau dibablasin juga gak bisa ya. Nah kak Maria, kalau misalnya kayak gitu nih kan, kadang perempuan-perempuan di luar sana juga pasti sama kayak kita, rasanya sakit hati kalau kadang bercandaannya bablas gitu kan kak. Kalau kak Maria sendiri meregulasi emosinya gimana gitu loh kak, karena kan kadang pasti kita langsung kayak udah males, kadang entah diemin terus pergi, atau kadang ada juga yang sampai nangis gitu kan kak. Ini seharusnya kita gimana sih kak supaya bisa lebih kayak
1: oke, kalau itu mungkin setiap orang beda-beda ya cara penampungannya. Ada mungkin yang memang tidak, ini bukan menyudutkan ataupun menyalahkan, dan ini hal yang wajar gitu. Ada beberapa mungkin kawan-kawan yang ketika menerima hal-hal kayak gitu akan sedih, menangis, dan itu wajar gitu. Kalau tapi kalau aku tipikal yang aku nggak nangis gitu, tapi aku bales. Lebih ke kayak lebih menyadarkan posisi dia sih siapa gitu. Balasnya juga bukan yang marah ya. Balasnya tuh bener-bener ke yang sarkasin balik atau enggak yang bercandain balik. Kayak misalnya nih, Pak istrinya di rumah loh, apa kabarnya? Kegituin kan kadang-kadang kayak biar menyadarkan posisi dia tuh di mana sih gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Kadang-kadang ada orang yang enggak bisa sadar digituin, ataupun ada juga yang sekali digituin langsung sadar. Nah tapi pernah juga sih kayak yang udah digituin masih bercandain balik kan. Ya udah, aku lebih milih ku cuekin sih. Karena kayak mereka tuh kadang kalau kita ladenin makin jadi. Nah lebih baik tuh didiemin. Tapi juga gak menutup kawan-kawan ya, kalau misalnya memang mendapatkan hal kayak gitu tuh, kalau memang sudah merasa sangat-sangat tidak nyaman, akan lebih baik dilaporkan. Nah, dilaporkan ke siapa sih gitu? Ada beberapa, mungkin aku sharing ya jatuhnya di sini. Bisa dilaporkan ke beberapa organisasi media, itu bisa juga untuk meminta perlindungan, atau enggak minimal sharing lah dulu ke kawan terdekat yang bisa dipercayai gitu. Kadang minta saran gitu, karena ada juga beberapa organisasi non profit juga yang bisa membantu untuk menghandle hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau kita sebagai korban jangan ragu untuk melapor sih gitu. Tapi juga harus tahu gitu mau melapornya ke siapa. Jangan sampai melapor ke tempat yang salah, karena kita tahu ya banyak beberapa hal kayak melapor di tempat yang salah ternyata kasusnya dibeberkan kemana-mana gitu,
0: dan tidak ditindaklanjuti juga ya kan kak ya. Baik kak Maria, berarti memang besar juga tantangan sebagai seorang perempuan di dunia media ini ya kak. Nah setelah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut kak, kita akan jeda sejenak. Jadi pendengar, Anda tetap bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, di mana hari ini kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kak Maria, staf media Shiken PPSW Borneo, dengan tema suara perempuan di dunia media. Tadi kita sudah bahas soal tantangannya ya, Kak Maria. Nah, kali ini kita mau bahas soal bagaimana sih representasi perempuan di dunia media saat ini. Silakan.
1: Oke, jadi kalau terkait perempuan di dunia media tuh memang saat ini sebenarnya sudah makin banyak ya, perempuan yang terlibat, apalagi di Kalbar. Aku tuh pernah pas di luar Kalbar gitu tuh, kegiatan gitu, pas mereka tahu jumlah wartawan perempuan di Kalbar tuh mereka cukup kaget gitu, karena kita di Kalbar ini cukup banyak gitu. Apalagi sekarang tuh banyak wartawan perempuan Gen Z lagi terlibat langsung di lapangan. Nah, ternyata kita Kalbar agak lebih maju lah sedikit gitu, karena pun dibandingkan tempat lain memang, tapi mungkin karena daerah kita juga sih ya, yang tidak seluas di ibu kota mungkin. Maksudnya dalam artian kotanya gitu kan, karena biasanya kita terpusat di kotanya gitu. Cuman memang kalau untuk keterlibatan liputan-liputan mungkin seperti in-depth ataupun investigasi, sebenarnya itu masih terbatas banget gitu untuk perempuan gitu. Kenapa sih? Karena kalau aku sendiri sebenarnya aku sudah terlibat ya di in-depth dan investigasi, tapi itu tuh bukan karena memang yang didorong gitu, tapi aku yang mendorong diriku sendiri gitu. Jadi kayak aku harus membuktikan dulu nih kemampuanku seperti apa gitu, baru kayak dilihat, oh ternyata dia bisa loh, kita ajak terus gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang lain itu tuh kadang kalau tidak menunjukkan itu, sayangnya masih belum dilibatkan gitu. Tapi untungnya di sini banyak sih ya, banyak wartawan-wartawan perempuan gitu yang mereka tuh punya kemauan, kita bisa loh juga melakukan investigasi ataupun membuat berita in-depth gitu, itu bisa gitu. Karena kan kalau orang-orang kan banyak berpikirnya, ya memang sih juga kenyataannya untuk peliputan in-depth dan investigasi itu lebih membutuhkan kemampuan, bukan kemampuan sih, lebih membutuhkan apa ya, keberanian yang lebih gitu. Nah, karena kan kita melakukan peliputan untuk mengungkapkan suatu kasus ya kadang-kadang gitu. Nah, kadang ada yang lebih tidak mau mengambil konsekuensi lebih, kayak ya udahlah aku liputan di kota aja gitu. Itu sebenarnya enggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi ternyata kita di daerah ini ya mungkin ada lebih dari separuh jurnalis perempuannya yang punya ketertarikan dengan liputan in-depth di sini gitu. Nah, aku melihat kayak oh ternyata kalau di Kalbar enggak ada menutup ruang gitu, tapi dibatasi dengan kalau dirimu tidak menunjukkan kemampuanmu, kamu enggak bisa gitu. Jadi kayak kita harus punya, bukan yang dengan cara ditunjuk gitu loh. Kadang kan ada yang kayak ah tolong ya kamu handle liputan ini, handle ini gitu. Sedangkan kalau kita tuh, kita harus menunjukkan diri gitu. Gimana caranya, oh ternyata dia ini bolehlah gitu untuk dikasih, dilibatin di liputan yang berbahaya gitu. Kadang tuh kayak gitu.
0: Berarti memang kalau kita perempuan ini di dunia media tetap harus kita yang kerja keras dulu, harus ekstra ya berarti kerja kerasnya ya, dibandingkan, bukan maksud membandingkan sama laki-laki, tapi memang seperti itulah faktanya di lapangan. Ketika laki-lakinya mungkin bisa langsung ditunjuk aja gitu, yang perempuan harus bersakit-sakit dahulu untuk membuktikan kalau dia nih bisa kok turun ke lapangan gitu ya kak ya.
1: Betul, kayak gitu sih.
0: Oke, tapi berarti memang kalau untuk sekarang, untuk istilahnya dilibatkan, dilibatkan, tapi tidak sebanyak itu juga, harus effort lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Kak Maria, kalau kita bergeser dikit nih Kak ya, kalau misalnya dalam peliputan atau menghadirkan konten-konten produksi, nah itu seberapa penting menurut Kak Maria untuk bisa menghadirkan perspektif perempuannya?
1: Oke, sebenarnya cukup penting ya gitu, karena balik lagi gitu, perempuan itu bukan sesuatu yang sebenarnya punya kespesialan sendiri gitu, sama gitu dengan laki-laki juga. Cuman ketika perempuan itu dihadirkan, berarti kan mereka juga punya suara ya. Juga bukan sebanyak-banyaknya kita harus ayo ajak si A, perempuan B sampai Z gitu. Bukan sebanyak-banyaknya, tapi seenggaknya kita memberikan ruang juga gitu. Karena balik lagi cara pemikiran perempuan dan laki-laki itu kan berbeda ya, mm-hmm. gitu kita tahu. Nah, ketika kita menggali suatu hal dari teman-teman yang laki-laki, ada suatu hal yang menarik gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang perempuan, mm. seharusnya kayak gitu gitu kan. Nah, kembali juga ke mungkin ketika kalau mau disandingkan dengan akhirnya punya pengaruh tersendiri gitu. Dimana akhirnya kan kalau kita

0: banget tuh kayak yang mereka tuh, oh ternyata ketika si perempuan ini jadi pemimpin ternyata gini loh gitu. Nah kadang tuh kayak gitu. Mungkin kalau dilihat dari pengaruhnya seperti itu sih.
1: Oke, Kak Maria, kalau memang di dunia media sendiri Kak, dari pengalaman kakak ini kan banyak sekali stereotip ke perempuan. Kayak adalah perempuan pun adalah kayak tadi kan Kak. Nah itu masih banyak juga gak sampai sekarang atau semakin hari udah makin berkurang gitu?
0: Oke. Kalau aku pribadi aku ngerasa udah semakin berkurang sih gitu. Tapi aku gak tahu ya berkurangnya apakah karena memang sudah tidak ada hal seperti itu atau karena udah terlalu sering aku skakmat.
1: Iya kan, siapa tahu kan? Kayak gitunya Kak Maria doang ya.
0: Cuman sempat sih sharing-sharing ke teman-teman lain, memang udah jarang sih, dan juga memang kawan-kawan sekarang udah lebih berani ya untuk bersuara gitu, berani kalau misalnya mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu mereka lebih berani melawan gitu. Karena kalau dulu-dulu kan nggak berani ya melawan, apalagi kalau dulu-dulu tuh jarang sekali yang disalahkan kan selalu perempuannya gitu ya, entah karena ya kamu sih pakaiannya kayak gini, kamu sih omongannya nggak dijaga gitu lah, kenapa korbannya gitu akhirnya harus disalahkan. Sebenarnya kan kayak dia mau berpakaian gimana pun kalau dia diem-dieman juga gimana ya, dia juga disalahkan gitu. Cuman sekarang untungnya lebih banyak ya perempuan yang akhirnya berani bersuara gitu. Kalau misalnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, perlakuan tidak menyenangkan itu tuh juga jangan ini ya, maksudnya kawan-kawan tuh juga jangan menyepelekan hal-hal non-verbal. Kadang tuh hal-hal verbal aja tuh yang kayak misalnya nih ada yang disentuh atau apa baru dilaporin. Kalau untuk terkait ucapan kayak ya udahlah itu ucapan doang, nggak usah lah aku laporin.
1: Bercanda aja bah katanya.
0: Bercanda aja katanya tuh. Tapi kan kalau bercanda itu kan ketika dua orang saling tertawa kan. Nah ketika salah satunya tidak tertawa harusnya itu bukan menjadi candaan dan tidak bisa dimaklumkan sebenarnya. Nah tapi untungnya sekarang perempuan lebih banyak sih mau berbicara gitu. Itu yang sangat-sangat aku senang ya sekarang gitu. Berani melawan, kalau ketika ada hal yang tidak menyenangkan mereka juga berani menolak hal-hal kayak gitu. Itu sih menariknya.
1: Nah ini boleh nih Kak juga disampaikan kepada perempuan di luar sana yang mungkin masih ragu mau terjun ke dunia media. Mungkin kayak ada nih cita-citanya pengen jadi wartawan, pengen jadi jurnalis, pengen kerja di dunia media, tapi karena kayak tadi ya Kak, stereotipnya gimana, mungkin dia punya pengalaman melihat lingkungan sekitarnya kok gini ya, ternyata lingkungan mereka jadinya takut gitu. Boleh silakan disampaikan Kak.
0: Oke, mungkin kalau dari aku jangan takut sih ketika kamu punya minat ke manapun, termasuk ke dunia jurnalistik kayak aku, jangan takut untuk kalau misalnya mendapatkan hal tidak menyenangkan tuh untuk dilaporkan, untuk melawan gitu. Melawannya bentukannya seperti apa? Apakah harus selalu melaporkan ke pihak-pihak terkait? Enggak juga gitu. Berani bersuara, berani saat ada kejadian gitu mungkin langsung ditegur orangnya, ataupun kadang ya kita juga tidak menyalahkan kawan-kawan yang misalnya nge-freeze ya, itu memang kadang ada tuh yang kayak gitu, dan itu wajar juga gitu, tiba-tiba kaku saat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan gak apa-apa gitu, tapi tolong kasih tahu ke teman-temannya yang nyaman untuk di-sharing, kasih tahu bagaimana apa yang dirasakan. Nah mintalah bantuan gitu untuk perlindungan, ada kok gitu, ada yang mau bisa membantu untuk melindungi kamu gitu. Nah mungkin kalau di Kalbar itu kita tuh ada jurnalis perempuan katulistiwa gitu. Okay. Nah di situ itu jadi ruang kita tuh untuk jurnalis perempuan saling sharing atau enggak banyak, mungkin kita dapat teman yang akrab di situ ya. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak menyenangkan tuh kita sharingnya di situ gitu. Mungkin enggak semua, tapi ada 1-2 orang yang kita sharing dan mereka tuh bisa bantu kita gitu untuk ini harusnya kemana sih Mar gitu kalau misalnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan gitu. Nah juga terkait untuk kita masih butuh effort lebih ya untuk bekerja di ruang redaksi media sendiri sebenarnya kalau ngomongin redaksi, tapi nggak apa-apa juga sih gitu. Namanya juga kita kerjakan, dan aku juga sebenarnya masih fine banget soal itu. Nah soalnya kan kalau misalnya emang kamu

0: punya ketertarikan dan punya minat, menunjukkan kemampuanmu sebenarnya tidak akan sesusah itu kan gitu. Itu sih yang aku rasain. Jadi ketika aku mampu menunjukkan kemampuanku itu, akhirnya kayak yang orang juga mandangnya, oh ternyata perempuan bisa, oh ternyata Maria bisa loh gitu. Nah itu juga aku rasa gak cuman aku gitu yang bisa merasa. Aku merasa masih banyak banget teman-teman di luar sana yang bisa seperti aku, bahkan punya kemampuan lebih dari aku. Aku percaya itu gitu. Jadi jangan mungkin pernah ada yang mendapatkan perlakuan seperti itu, tiba-tiba udah down duluan. Iya. Sebenarnya wajar. Tapi kalau misalnya mau dicoba lagi, boleh banget.
1: Iya, boleh gitu. Banget. Nanti bisa cari Kak Maria juga nih, siapa tahu butuh rekan jurnalis kan?
0: Nah. Boleh banget.
1: Iya, Kak Maria. Nah, Kak, ini ada pertanyaan di WhatsApp. Nah, keterampilan apa Kak yang menurut Kak Maria ini perlu disiapkan oleh perempuan yang ingin berkarir di bidang media?
0: Oke, kemampuannya paling basic menulis sih ya. Itu yang perlu banget kita siapin. Sebenarnya nggak harus perempuan aja sih. Teman-teman semuanya, mau cowok, mau cewek yang ingin berkarir di media, sebenarnya kemampuan yang perlu disiapin cuman wajib dasar harus bisa menulis gitu. Terus juga gak malu ketika ketemu narasumber, karena kita butuhkan ketemu narasumber untuk mau bertanya gitu. Ya kadang-kadang adalah so akrab sedikit ya kelihatan kayak yang, iya nih ini anak SKSD banget nih gitu, deket-deket nanya-nanya terus gitu. Itu juga kalau untuk sisanya yang lain ya menurutku bakal berkembang seiring jalan sih gitu. Sebenarnya nggak ada yang membedakan tuh apa yang harus dipunya perempuan sama laki-laki di ruang media tuh nggak ada gitu. Sama kok gitu. Aku juga lihat teman-temanku yang lain ya udah gitu. Yang penting kamu bisa nulis. Nah kalau kamu bisa foto, bisa video tuh itu jadi nilai plus gitu. Nah apakah harus belajar di profesional? Kalau menurut kepercayaanku tidak perlu gitu.
1: Tidak perlu.
0: Tapi kalau misalnya punya kesempatan itu ambil gitu, punya kesempatan untuk belajar di profesional silahkan diambil gitu. Kadang kan itu lebih bakal punya apa ya, kelas yang lebih sih ya menurutku kalau misalnya memang punya kesempatan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang belum punya nih Kak, aku belum punya dasar ngambil foto, ngambil video, ya Pak nggak apa-apa sih, coba aja. Pun juga sekarang ini tuh banyak banget kelas-kelas pelatihan yang dibuka gitu. Dan gratis juga gitu. Sebenarnya bisa sih cari di platform-platform di sosial media ya. Banyak kok kadang-kadang beberapa organisasi ataupun kelas-kelas kecil tuh dibuka, entah daring ataupun luring. Dan teman-teman bisa nyerap ilmunya dari situ. Aku juga sering kok, maksudnya aku meskipun udah beberapa tahun ini terjun di media, aku masih terus belajar gitu. Karena belajar kan tidak mengenal usia. Betul. Kan gitu. Dan juga ilmu itu dinamis gitu. Makanya aku masih juga terus belajar sampai sekarang. Dan aku gak ragu gitu buat ikut-ikut kelas-kelas kayak gitu.
1: Oke, baik Kak Maria, karena kita udah di penghujung, boleh sampaikan terlebih dahulu nih Kak Maria terkait harapan Kak Maria terhadap dunia media yang lebih inklusif ke depannya.
0: Oke, harapannya sih kita pengennya teman-teman perempuan makin banyak ya mau terlibat bekerja ataupun belajar di ruang media gitu. Entah sebagai wartawan, jurnalis, staf media gitu juga termasuk gitu. Tidak ada ruang batasan kok untuk perempuan. Perempuan bisa mau melakukan foto, video gitu, bisa gitu. Terus juga aku berharapnya mungkin terkait semakin minim ya hal-hal yang mungkin terkait mungkin biasa kita nyebutnya pelecehan di ruang media itu makin minim terjadi gitu. Dan juga sebenarnya pelecehan tidak hanya bisa didapatkan oleh perempuan. Teman-teman laki-laki juga bisa mendapatkan pelecehan. Silahkan dilaporkan gitu, jangan ragu untuk melaporkan hal itu. Mari kita jadikan media itu ruang yang nyaman dan aman untuk kita semua gitu. Karena kita di dalamnya itu setara, tidak ada batasan untuk berkarya ataupun bekerja di dalamnya. lainnya gitu sih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Maria untuk sharingnya pagi hari ini bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, habis ini liputan Kak?
0: Iya lagi bekerja.
1: Semangat ya Kak Maria ya, okay. Semoga tadi harapannya juga bisa segera terwujud, lebih ada lagi ruang aman bagi perempuan dimanapun mereka berada, pelecehan-pelecehan juga bisa semakin minim atau bahkan tidak ada, semakin banyak yang sadar dan semakin menghargai perempuan. Terima kasih Kak Maria. Dan pendengar, demikian untuk dialog kita pagi hari ini. Sampai jumpa di pengarus utamaan gender dan inklusi edisi berikutnya.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
2: Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupuksnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan biaya pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing, Sang Chi sebagai

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rahmi Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Di 25, Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga, okay, kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait pemerintah Kota Pontianak yang mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan menanam pohon di setiap rumah, sebanyak satu rumah, satu pohon. Nah, pendengar, ajakan ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat kegiatan kerja bakti bersih lingkungan dan penanaman pohon di TPA Batu Layang pada Sabtu pagi. Nah, menurutnya, langkah sederhana ini nantinya penting untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang saat ini semakin terasa seperti perubahan pola hujan, banjir, hingga kekeringan. Bahasan mengatakan keberadaan pohon berfungsi sebagai pendingin alami yang bisa membantu menurunkan suhu udara Kota Pontianak yang cenderung panas. Selain itu, pendengar, warga juga diimbau untuk mengurangi penggunaan plastik serta membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 6 sore hingga 6 pagi. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat pengelolaan sampah melalui sistem sanitary landfill dan pengembangan program LSDP bekerjasama dengan Bank Dunia. Nah, pendengar, program ini mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna, mulai dari kompos, gas biodigester, hingga bahan bakar dari bahan plastik. Nah, pendengar, melalui gerakan ini masyarakat diajak untuk menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai upaya dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id dan kami juga menginformasikan terkait kumandang azan zuhur nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 45 menit untuk hari ini, pendengar, Senin 8 Juni 2026. Jadi sambil menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 11.45, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.

Berilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah,

0: Nizar.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Cherry Lubis, pendengar yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita tiba di obrolan siang atau opsi, pendengar, di mana kalau ngomong-ngomong soal makan siang, pastinya ya, kalau di obrolan siang biasanya kita bahas kuliner, tapi kali ini kita pengen bahas makan siang secara keseluruhan lah, pendengar ya. Karena tadi saya sempat nanya ke teman saya, "Mbak, kamu makan siang apa?" "Oh, makan siang bakso." Terus pas mbaknya datang katanya, "Kamu bisa ikut nggak?" "Nggak bisa, saya siaran," saya bilang kan. Terus kata mbaknya, "Iya, banyak yang nyari nasi." Nah, dari situ saya kepikiran nih, pendengar ya. Kalau udah makan bakso, kemudian makan mie ayam misalnya, atau mungkin roti ketika siang hari ini di jam makan siang ini, apakah itu sudah dianggap makan siang atau belum? Atau bagi sebagian orang, makan siang itu harus ada nasinya. Nah, kalau Anda bagaimana nih, pendengar ya? Karena memang unik kalau di Indonesia ini nasi itu punya posisi khusus gitu. Jadi banyak yang merasa belum benar-benar makan siang kalau belum menyantap nasi, belum benar-benar makan lah kalau belum ada nasinya. Bahkan ada yang bilang juga, udah makan mie tapi rasanya masih lapar karena belum pakai nasi. Nah, biasanya orang tua kita juga sama ya, pendengar, kalau kita misalnya makan mie instan gitu, pasti disuruh sama nasi gitu kan. Karena katanya, kalau nggak makan nasi nanti masuk angin, atau nanti cepat lapar. Nah, pendengar, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda tim yang wajib nasi ketika makan siang atau yang penting perut kenyang apapun menunya? Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung di obrolan siang kali ini, Anda tim yang makan siangnya harus pakai nasi, atau kalau udah makan mie atau yang lain-lainnya aja sudah aman, boleh bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dari Lubis.
0: Siang, ini Bang Deddy kah?
1: Salah besar.
0: Oh, salah besar, siapa nih?
1: Ada.
0: Halo?
1: Sepakat dua.
0: Siapa tuh? Tunggu lo.
1: Teman Awi.
0: Oh, Bang Awi biasanya bersama dengan siapa ya? Kalau enggak Koko Wandi, Koko Ali.
1: Koko Wandi
0: ke?
1: Selamat siang ya.
0: Obrolan siang kita nih.
1: Saya belum makan siang.
0: Oh, belum makan siang. Kalau makan ya. Siang, Koko Wandi biasanya makannya nasi toh, atau ya udah harus makan nasi, atau enggak makan nasi pun tak apa?
1: Nasi
0: tetap. Harus ya. Kenapa tuh?
1: Ya lebih lama kenyang lah.
0: Kan biar lebih lama kenyangnya. Kalau misal makan mie terus masih harus pakai nasi gak?
1: Jarang sih.
0: Oh, jarang. Berarti kalau enggak, kalau udah makan ya, mie enggak mesti pakai nasi ya?
1: Ya, itu sarapan biasanya pagi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau siang tetap nasi lah gitu.
0: Oke, kalau begitu Koko Wandi. Terima kasih Koko Wandi sudah bergabung di obrolan siang hari ini ya.
1: Iya, udah makan ya.
0: Cherry belum makan, masih nunggu makanannya datang nih.
1: Sama dong saya.
0: Oke, Koko Wandi, kalau begitu nanti boleh bergabung lagi Koko Wandi, request-request lagu titip-titip salam di Indonesia banget ya, pukul 13.30.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Koko Wandi, sehat selalu. Selamat menantikan selalu. Makan siangnya.
1: Sama-sama.
0: Oke, pendengar, itu tadi ada Koko Wandi yang bergabung. Jadi bagi Anda yang mau sharing juga boleh, silakan. Tapi sementara itu saya putarkan terlebih dahulu lagu untuk temani siang Anda.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

0: Rilis panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16/PDT.G/2026/PNBEK hari Senin tanggal 2 Juni 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya, yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yenri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Piala dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Tirsa Elvira, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini
2: masih bersama kami pendengar di obrolan siang, dan masih sama ya yang kita ngobrolinnya, apakah kalau makan siang itu harus ada nasinya atau tidak. Nah, jadi pendengar, kalau kita perhatikan, nasi ini memang punya tempat khusus ya dalam kebiasaan makan terutama masyarakat Indonesia sendiri. Jadi tidak sedikit tuh yang merasa belum benar-benar makan kalau belum makan nasi. Walaupun misalnya makanannya udah ada bakso, udah ada mie, atau side dish lainnya ya pendengar ya. Nah, jadi secara ilmiah nasi ini mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat memang adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat inilah pendengar yang mampu memberikan kita rasa kenyang, kemudian memberikan kita juga energi untuk beraktivitas seharian. Tapi sebenarnya rasa kenyang ini tidak cuma berasal dari nasi kok pendengar ya. Rasa kenyang itu bisa berasal dari protein, serat, kemudian porsi makan yang cukup. Nah, ini juga berperan untuk bisa membuat kita merasa puas, merasa kenyang setelah makan. Menariknya pendengar, para ahli gizi juga menyebut bahwa rasa kenyang ini dipengaruhi oleh kebiasaan makan yang sudah terbentuk sejak lama. Nah, karena kita sejak kecil itu makannya banyak jadiin nasi sebagai makanan pokok, nah jadi otak kita juga menganggap bahwa nasi ini simbol bahwa kita sudah makan. Jadi wajar ya pendengar kalau misalnya ada yang sehabis makan bakso misalnya, habis makan bakso satu mangkok, atau misalnya habis makan sate pakai lontong tapi lontongnya gak banyak. Nah, beberapa jam kemudian tetap makan nasi. Nah, pendengar, kalau Anda bagaimana nih? Boleh bergabung ya. Kalau Koko Wandi tadi kalau makan siang harus nasi gitu ya. Kalau sarapan boleh lami. Tapi kalau siang, nasi supaya bisa lebih tahan lama kenyangnya. Nah, ternyata pendengar, kalau tadi yang kita bahas itu ya, kenyang bukan cuma soal makanan yang masuk ke perut, tapi dipengaruhi juga sama kebiasaan kita yang sudah melekat sejak lama. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas lagi pendengar ya, menu makan siang seperti apa yang kira-kira cocok dimakan siang hari ini pendengar ya. Kalau dilihat-lihat cuaca Pontianak ini panas tapi agak mendung juga. Jadi pastikan Anda tetap di obrolan siang, dan kalau Anda mau sharing pendengar harus pakai nasi atau enggak, silakan bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 570 1042.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih di obrolan siang bersama saya Cherry Lubis sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Nah, pendengar, tadi kita sudah bahas ya terkait nasi ini sebagai makanan pokok kita, dan bagi banyak orang nasi ini juga sudah jadi bagian dari budaya, kemudian kebiasaan sehari-hari juga. Jadi tidak heran ya pendengar kalau misalnya makan siang itu terasa lebih lengkap memang ketika ada nasinya, bukan cuma lauk doang. Meskipun begitu pendengar, pilihan menu tiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang suka makan nasi dengan lauk yang sederhana, misalnya entah itu ayam goreng, tempe goreng, atau mungkin telur dadar ya, pakai sambal, wah itu enak pendengar ya. Atau ada juga yang memilih bakso, kemudian mie ayam, soto, atau bahkan ada juga yang cukup dengan hanya makan roti-rotian begitu ya. Nah, pendengar, yang terpenting tentunya bukan cuma sekedar mengikuti kebiasaan, tapi memastikan supaya tubuh kita ini bisa mendapatkan asupan yang cukup untuk beraktivitas sepanjang hari. Nah, pendengar, demikian untuk obrolan siang kita hari ini. Kita sudah bahas tadi ya, kenapa orang Indonesia kalau misalnya makan itu harus ada nasinya, walaupun udah makan mie atau bakso. Ternyata karena faktor kebudayaan juga, dari kecil kita udah dibiasakan seperti itu. Makanya kalau kita sekarang gak makan nasi, jadinya gak sah gitu makannya ya. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung di obrolan siang edisi hari ini. Setelah ini nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi aktual dan terkini dari wilayah di Kalimantan Barat dalam berita siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: We done?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah.
1: Ya, harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
0: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
4: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
5: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
6: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
7: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
8: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
9: Sari berita penting.
10: Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
11: Jadi Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh diubah-ubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh diubah lagi dengan alasan apapun.
10: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan.
12: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada gunakan itu, karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan.
13: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang ini. Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialihfungsikan. Sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi, wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Berikut laporannya.
10: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
11: Jadi Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh diubah-ubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur ini sudah didata ada 600 ribu lebih kurang. Maka dia harus ganti 500 sekian ribu, hampir 600 lah. Gak sampai 600, 582 ribuan. Dia harus ganti, kalau irigasinya bagus dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana, 3 kali kalau irigasi bagus. Kalau tanah rawa itu 2 kali. Ganti 2 kali sawah. Terserah dia mau cetak sendiri, dia terserah. Kalau dia tada hujan, 1 kali. Jadi gedung-gedung yang sudah pakai lahan sawah itu pasti suruh ganti.
10: Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani, melaporkan.
13: Pendengar, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. terutama di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
10: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak Dena Suswati mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
12: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
10: Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
8: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
13: Pendengar, semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau KORMA 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
14: Kompetisi olahraga madrasah atau KURMA tahun 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M, MAN se-Kalimantan Barat, Solihin, mengatakan antusiasme kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
15: Dan insya Allah untuk cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
14: KURMA 2026 diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan di sekolah tersebut.
15: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional.
14: Selain menjadi ajang meraih prestasi, KURMA tahun 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
13: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia terlihat dalam kegiatan Bola Gembira yang digelar di kawasan CFD Ayani Pontianak. Ini merupakan hasil kolaborasi antara LPPR RI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Kita simak laporannya.
16: Event Bola Gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga datang ke booth Bola Gembira kawasan CFD, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga kaum perempuan turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Pontianak, memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola.
17: Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan penayangannya juga banyak warga yang menonton siaran di TVRI, mendengar di radio, dan mengikuti di antara, sehingga tidak ada yang ketinggalan mendapatkan informasi kegembiraan kita siaran sepak bola Piala Dunia yang menjadi keinginan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
16: Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Dedi Kanza dari Antara Biro Kalbar mengatakan mendukung penuh dan mengajak masyarakat untuk antusias dalam menonton gelaran Piala Dunia 2026.
18: Nah, kami dari Antara Biro Kalimantan Barat sangat mendukung penuh dalam hal bagaimana sosialisasi kemudian mengajak masyarakat untuk antusias menyaksikan Piala Dunia dengan nonton di TVRI.
16: Salah satu pengunjung, Aswin Pohan, juga tampak gembira saat mengikuti games bola gembira tersebut. Menurutnya, euforia Piala Dunia makin terasa di Pontianak. Siaran Piala Dunia 2026 akan menyajikan 104 laga yang dimulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Wilhelmus melaporkan.
13: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dalam Indonesia Banget, di mana Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dasar sombong.
1: Apa sih Eni? Datang-datang kok sewat sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh, iya juga.

0: kemana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Indonesia Banget.

0: Pukul 13.30 pendengar, kita tiba di Indonesia Banget. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sebelum mencari angkat telepon, cari bacakan terlebih dahulu pendengar ya lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini, lagu-lagu yang bisa Anda pilih tentunya. Ada dari Natasha Sabella, Menerima Luka, Di Lestari, Jangan Jatuh Cinta, Mahalini Untuk Yang Bersamanya, Fadila Intan, Pura-Pura Bahagia, Feby Putri, Guratan Tangan, dan Kotak Band Manusia-Manusiawi. Kita beralih ke lagu-lagu prianya pendengar. Ada Gio Musta dengan Kata-Kata, Perunggu Pikiran Yang Matang, Ivan Seventeen, Menua Berdua, Ipang Lazuardi, Jadi Sempurna, Judika Andai Sampai Akhir, dan Naf, Ternyata Mimpiku. Sudah ada Bang Jafar di WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Bang Jafar.
1: Selamat siang Ciri, Indonesia Banget.
0: Indonesia banget Bang Jafar, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ciri, sehat ya.
0: Ciri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar siang ini sudah makan siang, udah ngopi belum?
1: Udah, alhamdulillah baru selesai makan, lagi ngopi, cuaca mendung.
0: Mantap, cocok kan Bang Jafar ya, apalagi kalau kopi panas mendung-mendung kan? Oke, Bang Jafar siang ini mau dengar lagu siapa Bang Jafar?
1: Judika ya.
0: Boleh Judika. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Ciri, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Buat Aura Pak Moknya, buat Amoy, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Eti, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Emma Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Makam, buat Imen, Mak Jang Siti, Kak Elni, Wan Wucu, Wan Haji, Indra, buat Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, buat Kak Ina di Pungkas, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tansu sama Kak Srinya, Bang Amin Sanjaya. Buat semua-semuanya Ciri, salam sehat buat Ciri. Okay. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih Bang Jafar. Selamat siang, selamat melanjutkan ngopinya ya. Sekarang kita ke line telepon. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Ciri, Indonesia Banget.
0: Selamat siang Bu Ana.
2: Ya, siang juga.
0: Gimana kabarnya siang ini Bu Ana, sehat?
2: Alhamdulillah. Memang sehat Ciri. Sehat.
0: Syukurlah kalau begitu
2: Ciri,
0: Bu
2: sehat.
0: Ana. Ciri juga sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, menemani siang Bu Ana. Kalau di sana gimana Bu Ana siang ini? Mendung-mendung juga?
2: Mendung Ciri.
0: Oke, samalah kalau begitu. Ya. Mau lagu yang mana Bu Ana menemani mendung-mendungnya siang ini?
2: Cewek Ciri.
0: Cewek boleh, masih ada dari Kotak Band Manusia-Manusiawi, Feby Putri.
2: Itu ya Ciri ya.
0: Kotak ya.
2: Yang pertama dia Kotak.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya Bu Ana.
2: Nah, salamnya pertama buat Ciri, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan, Emma dan Bang Junai, Dina dan Bang Sukur, Makam, Anista, Anjang Siti dan Imel, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Mak Yungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, Bang Dedi, Bang Rosian, Nurdiana, Aura, Pak Mok, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Lina, Mbak Tini, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busli, Kak Manis Manila, Mbak Takung. Nah, buat semua-semua lah ya Ciri ya.
0: Oke, siap
2: buat
0: Ciri, Bu
2: Ana. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Ana. Terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Hendra. Halo Bang Hendra, selamat siang. Halo? Bang Hendra? Oke, sepertinya masih menyambungkan. Kalau gitu silakan pendengar, kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Selamat siang, Keri.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Mama Mukmin.
0: Mama Mukmin, gimana kabarnya siang ini, Ma?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
2: Mbak, gerimis-gerimis.
0: Gerimis-gerimis, enak buat tidur siang itu, Ma.
2: Iya.
0: Mama Mukmin, siang ini mau dengar lagu siapa?
2: Ada band, Mbak.
0: Ada band. Oke, coba cari-carikan dulu ya. Ada band yang mana nih, Ma?
2: Yang cowok, Mbak.
0: Yang cowok. Kalau di playlist kita enggak ada. Ini cari-carikan. Mau lagu yang judul apa?
2: Yang nomor berapa tadi ya, cowok tuh?
0: Kok kalau yang cowok tadi enggak ada yang band, Ma. Adanya dari Naf, Ternyata Mimpiku, Ipang Lazuardi, Jadi Sempurna, Ivan Seventeen, Menua Berdua, Perunggu Pikiran Yang Matang, sama Gio Musta, Kata-Kata.
2: Boleh Ivan Seventeen aja.
0: Ivan Seventeen aja, boleh. Kirain Mama mau request di luar playlist.
2: Ya, Mbak.
0: Oke, salam-salamnya, silakan.
2: Salam-salamnya terutama buat Mbak Jerry. Semoga sehat. Buat Jaka Suara, Bang Seru, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Awi, Bang Ya'far. Terus Bang Deddy, Pak Usu Busri, Bang Bawadi, Bang Hendra, Pak Karim, Manjang Siti, terus Kak Ayu, Bu Ana, Kak Jileha, Kak Ara, Mama Ririn, Cek Nur, Mbak Emma, Mama Eti, Mama Nurul. Terus buat Mbak, makasih Mbak, selamat siang.
0: Selamat siang, sama-sama Mama Mukmin. Oke, sekarang kita ke WhatsApp, penelpon terakhir di sesi ini ya. Halo, selamat siang Kak Imel.
3: Selamat siang, Cherry.
0: Gimana kabarnya siang ini Kak Imel, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Kak Imel, siang ini udah makan ke belum?
3: Belum.
0: Ngapa pula?
3: Lagi pengen bikin bubur pedas, jadi tuh sibuk sendiri.
0: Pantas lah tak makan-makan tuh, nunggukan bubur pedas lo deh.
3: Pengen bikin jadi sibuk-sibuk lah seorang.
0: Oke, Kak Imel menemani Kak Imel bikin bubur pedas yang ini. Nah, mau dengar lagu yang mana, Kak?
3: Yang cowok apa aja tadi, Cherry?
0: Tadi ada dari Gio Musta, Kata-Kata, Perunggu, Pikiran Yang Matang, Ipang Lazuardi, Jadi Sempurna, dan Naf, Ternyata Mimpiku.
3: Naf aja ya?
0: Boleh. Salam-salamnya, silakan.
3: Salam-salamnya sama Mbak Cherry, semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
3: Buat mama di rumah, bunda terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Mas Ukur, Kak Tina, Kak Emma, Bang Junai, Mama Ririn, Wak Beli, terus Bang Ismail, Bang Lawi, Bang siapa yang di itu?
0: Di mana?
3: Bernas.
0: Hah?
3: Kak Elni. Terus Mak Kam. Terus buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Koko Ali, Koko Andi, Bang Deni, Bang Hendra di Mempawa, buat Cek Nor, buat Kak Juleha, Kak Mon, buat siapa lagi ya, lupa lah. Pokoknya buat semua-semua lah, tanpa terkecuali ya Ceria.
0: Oke, siap Kak Imel.
3: Sayang. Ceri, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kak Imel. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung. Kita ke line telepon satu lagi lah. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget Ceri.
0: Dengan siapa nih?
4: Mama Nurul Ceri.
0: Mama Nurul lagi sambil jalan ke nih Mama Nurul?
4: Iya, soalnya gerimis tuh.
0: Oh iya, oh udah gerimis ya berarti di luar nih.
4: Iya, gerimis di jalan perdana.
0: Pantes. Oke Mama Nurul.
4: Lagunya yang cewek.
0: Yang mana nih yang cewek?
4: Buat dia itu.
0: Ada dari Feby Putri, Guratan Tangan, Fadila Intan, Pura-Pura Bahagia, Mahalini untuk yang bersamanya, Dilestari Jangan Jatuh Cinta, dan Natasha Sabella Menerima Luka.
4: Yang terakhir aja lah.
0: Boleh. Salam-salamnya.
4: Buat Sherry lah ya, moga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat email tadi ya. Lupa deh yang kakaknya. Sehat selalu lah ya, tetap semangat. Kemudian Manjang Sitinya juga. Buat Bang Hendra di Mempawa. Kemudian buat Cianur Ribakau, Bang Deddy. Kau lah.
0: Bersin. Ya, ya.
4: Tarlok. Buat Bang Yahya, kemudian buat Bang Isaili Jungkat. Buat Juleha Bang Hamdan Hana. Kemudian buat Pak Busuhada juga beserta Ibu. Buat Kani Marani Bang Arianto. Buat Wardi, Elni, Bang Amin Sanjaya. Kemudian buat Anissa Yaka, buat Aura Pak Mo. Buat Bang Awi di Koban, Mbak Tini, Bang Niko. Bang Niko lama, enggak ada gabungnya.
0: Betul, udah lama sekali dah. Semoga
4: sehat lah ya. Kemudian Amin. Buat Ibu Anata, ada Bang Dari, Selva, Bang Junai, dan Suku Mbak Tina. Kemudian buat Makam. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Kemudian buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy. Buat Bang Badul juga di Kaltara bersama kawan-kawan, moga sehat selalu, tetap semangat, aktivitasnya lancar-lancar selalu. Kemudian buat siapa lagi ya? Oh tadi Mama Mukmin ya.
0: Iya betul.
4: Makan Mama Ririn juga. Kemudian buat yang disampa dari Bang Pawadi, Pak Subutri, bagaimana Bella. Kemudian buat Pak Karim juga ya. Buat semua lah Ceri.
0: Oke.
4: Pokoknya Bang Jafar lah dengan Cik Nur ya.
0: Siap.
4: Okay. Soalnya belum dikemas tuh. Buat Ceri selamat bertugas, sukses selalu.
0: Oke, okay, Mama Nurul, selamat siang. Dan sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, Ceri putarkan dulu baru nanti kita terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung masih bersama Sherry sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada Cek Nur yang bergabung di WhatsApp. Halo Cek Nur, selamat siang.
1: Selamat siang Sherry.
0: Gimana yang kabarnya siang ini Cek Nur, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, gemuk gedempung.
0: Oke Cek Nur, siang ini sudah makan belum?
1: Mendung manja.
0: Oh mendung juga di sana ya, sama. Cek Nur.
1: Matahari tidak mau keluar.
0: Oke Cek Nur, siang ini mau dengar lagu siapa?
1: Lagu si cewek ada pura-pura kata dia tuh.
0: Ada pura-pura bahagia.
1: Pura-pura bahagia.
0: Boleh, salam-salamnya.
1: Pura-pura bahagia, tapi tidak. Tidak. Yalah, buat Cherry, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak mama di rumah. Lanjut. Ada juga Bang Japal tadi sama Kak Nila. Amoy Abah dan Uminya buat Waldi. Mama Yohananya, bapak juga ada itu, Pak Mo, Mak Mo Aura, ada Kak Ani Gang Koroma juga, Emil, Mak Anjang Siti, ada Kang Tabib Ade, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, ada juga Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai, ada Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Ardianto, buat Mbak Tini, Niko. Lanjut. Ada juga Anis tadi Uka. Lanjut Bang Rosi, Nur Jana, ada Wak Meli juga. Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi, ada Mbah Kakong. Lanjut, Bang Kiki ada dua. Lanjut, Okta di Tayan, Nita di 40 AC. Ada juga Hendra di Mempawa, Darul Manis Manila di Pinyo. Ada Pak Ponirin di Singkawang, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden di Ona. Ada juga Bang Dedi di Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, Bang Ramdi Pemangkat, ada Bang Muslimin, Bang Imanabella, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang T. Lama tak bergabung Bang T ni. Kemana ya dia ni? Lanjut. Itulah Malaysia lagi kali. Ada Wanusu, Anaci, Ella, Tia, Nia, semua-mua yang disambatlah tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha. Belum. Kandau Yahya, Mael Dua Singgit. Dari Bang Amin Sanjaya, Awi, Bang Batia sampai yang nama Julaiha. Bang Ham dan Hana. Mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Cherry. Selamat
0: sama-sama Cek Nur.
1: Sampai tuntas. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih Cek Nur. Oke, itu dia tadi ada Cek Nur pendengar ya. Sekarang kita ke lain telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, selamat siang Cherry Indonesia banget.
0: Siang Bang Hendra.
2: Kok kenal?
0: Kenal.
2: Benar-benar apa ya, paham ya.
0: Enggak bisa masuk di WhatsApp kan pasti kan.
2: tadi yang ke Cherry.
0: Diangkat. Tadi kan diangkat tapi itu tak keluar suara Bang Hendra.
2: Nah, itulah dimatiin.
0: Iya, dimatikan. Bang Hendra yang matikan.
2: Tadi itu.
0: Oke, Bang Hendra, gimana kabarnya siang ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Cherry. Cherry gimana juga kabarnya?
0: Cherry juga sehat, Bang Hendra.
2: Amin, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Cherry.
0: Amin, amin. Di Mempawa gimana, Bang Hendra, siang ini? Cuaca?
2: Saya mau hujan nih, mendung.
0: Oh, mendung-mendung juga di sini nih. Sebentar cerah, sebentar mendung.
2: Tapi ini udah gelap dah, Cherry.
0: Oke, kalau gitu beneran mau hujan.
2: Kayaknya sih iya sih.
0: Oke, kalau
2: puji
0: gitu.
2: Puji Tuhan.
0: Udah lama gak hujan kan, kering.
2: Nah, itulah.
0: Oke, Bang Hendra malam pula kan, masih siang nih. Siang ini mau dengar lagu siapa?
2: Minta lagu Leto boleh enggak?
0: Leto, boleh.
2: Ruang Rindu.
0: Boleh, boleh.
2: Nah, oke, makasih Ceri ya.
0: Yuk, sama-sama.
2: Nah, salam lo. Nah, buat Cik Nur tadi ya, makasih Sapa Ana. Buat Mama Min juga. Mm-hmm. Nah, buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, buat Bang Japar sama Kak Nilanya di Tangerai. Nah, untuk email tadi, makasih Sapaannya Mel. Semoga sehat selalu email ya. Nah, untuk Bunda Siti Satina yang ada di Olala Kubu, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Nah, buat Wardi, adik angkatku, semoga sehat selalu ya dia. Nah, Julaiha bersama Bahamda Handanya juga di Pancabakti.
0: Mm-hmm.
2: Nah, untuk Bang Amin Sanjaya, buat Mama, untuk Mama Nurul juga tadi ya. Nah, Mama Mukmin, Bang Ismail di Jongkat, untuk Pak Longdol, untuk Bang Rosika Nurjana. Membuat Cece juga. Untuk semua-semua lah Ceri ya.
0: Oke.
2: Buat Ceri, Bang Hendra ucapkan semoga sehat selalu sekeluarga di rumah.
0: Amin, Bang Hendra juga sehat selalu ya. Terima kasih. Bye-bye Bang Hendra. Kita beralih ke WhatsApp, ada Mak Enjang. Halo Mak Enjang, selamat siang.
3: Selamat Indonesia siang, banget. Indonesia banget.
0: Siang.
3: Apa kabar Ceri?
0: Ceri kabar baik. Kalau Mak Enjang gimana, sehat?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perut kenyang.
0: Syukurlah kalau sudah kenyang. Siap request lagu kalau begitu. Mau lagu yang mana Mak Enjang?
3: Coba Ceri sebutkan dong. Ada mati lampu, Ceri.
0: Oh, alah, boleh. Ada Tulus, Nala, terus ada Ipang Lazuardi, Jadi Sempurna, Perunggu, Pikiran Yang Matang, Gio Musta, Kata-Kata, Feby Putri, Guratan Tangan, Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya, dan Di Lestari, Jangan Jatuh Cinta.
3: Jangan Jatuh Cinta, ya lah.
0: Boleh. Okay.
3: Jatuh Sayang, boleh.
0: Kalau jatuh cinta ada susah nanti kalau sakit hati ya manjang ya.
3: Betul. Okay. Bunda.
0: Salam-salamnya Bunda, silakan Bunda.
3: Salamnya buat Ceri, sehat selalu keluarga ayah bundanya.
0: Amin.
3: Selamat beraktivitas, lancar, tambah rezekinya, cepatkan jodohnya, mudahkan amal urusannya. Amin. Terus juga untuk email kedua, sehat selalu anakku, keluarga. Semoga aktivitasnya lancar, dimudahkan Allah urusan juga, di lapangan rezekinya. Amin. Juga ayah bunda, ayah sedih yang tawa. Terus jaka suara. Terus Bang Junai Iman Selpa, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nurjana, Jabiah Makam, Koko Ali Koko Andi, terus Bang Yaya Bastia, terus Bang Dino Kak Morni, terus Bang Jack Kak Aninya, terus Ayu Grepa, Jenhan dan Hananya, Awi Wardi, Pak Nurul, Pak Nurul, Pak Mumin, Mak Eti, Anista Diuka, semua-semua lah.
0: Oke, okay. Siap Mak Enjang.
3: Cepatnya satu per satunya, tanpa kecuali, tanpa salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Okay. Terima kasih Mak Enjang. Iya, sama-sama. Sekarang kita ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget, Bute.
0: Siang Kak Juleha. Gimana kabarnya siang ini? Sehat?
4: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa. Baru
4: makan kering.
0: Kenyang, tinggal kenyang, tidur bro. Siang.
4: Walaupun sayurnya sederhana, hanya indomie sama telur.
0: Nggak apa-apa, enak. Pakai nasi nggak tadi?
4: Pakai nasi lah.
0: Kan, memang orang Indonesia.
4: Iya.
0: Oke, Kak Juleha, siang ini mau dengar lagu siapa?
4: Lagu yang cewek, lagu siapa?
0: Ada masih dari Mahal Ini, Untuk Yang Bersamanya sama Feby Putri, Guratan Tangan.
4: Cowok.
0: Cowok masih ada dari Tulus, Nala, Ipang Lazuardi jadi sempurna, Perunggu pikiran yang matang, dan Gio Musta kata-kata.
4: Nomor tiga ya lah.
0: Oke, Perunggu pikiran yang matang ya. Boleh. Salam-salamnya, silakan.
4: Salamnya buat si Butet, sehat selalu. Buat siapa lagi? Buat Manjang Siti, mudah-mudahan sehat selalu juga. Makasih sapaannya. Buat Bang Teh, dah lama tak menyapa Bang Teh, kena lama tak gabung. Tinduk gak nyapa-nyapa kawan. Yalah, buat Bang Teh sehat selalu ya Bang Teh. Buat Jaka Suara juga, buat Wardi, buat adik ipar tuh. Buat mamanya juga ya sehat selalu, bapaknya juga mudah-mudahan sehat selalu. Buat Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat. Serta Abah Umi-nya. Juga buat Bang Awi, Bang Yahya, Bang Bahtia, Bang Niko, Bang Jek, Wak Ali, buat apa lagi? Bang Dino, Bang Sukur Kak Tinanya, Emma Sepa, Bang Junainya, buat apa lagi ya? Cek Nur yang ada di Bakau, lama tak gabung, lupa kawan-kawan. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan Kak Tinnya yang ada di Pancabakti juga. Buat Kak Tini, buat Imel, buat Kak Adi Maharani, buat Bang Amin Sanjaya, Aura Pak Mo. Oh Kak Aura, ngapa nak nelpon Kak Aura? Kemarin dah pertemuan kemarin tu dah sombong lah dia dengan adik seorang. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurulnya, sehat selalu ya Mak Nurul. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Pulangnya hati-hati Mak Nurul. Berpegang kat-kat ya Mak Nurul dengan kawan ya. Buat semua-semua lah, Cherry. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Buat Butet, makasih ya.
0: Sama-sama. Selamat siang Kak Juleha, terima kasih. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestan, Cherry putarkan terlebih dahulu ya. Baru nanti boleh bergabung lagi di sesi telepon yang ketiga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia banget.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan bergabung di 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan sudah ada Makam yang bergabung di WhatsApp. Selamat siang Makam.
1: Siang Cherry.
0: Gimana kabarnya Makam siang ini?
1: Alhamdulillah baik, baru pulang Makam nih.
0: Pulang dari mana Makam?
1: Itu Mbak, ada orang sunatan Mbak.
0: Oh. Oke, Makam siang ini mau dengar lagu siapa Makam?
1: Cewek apa lagunya itu?
0: Cewek sisa dari Mahal ini untuk yang bersamanya sama Feby Putri, Guratan Tangan.
1: Udah yang pertama ya tuh.
0: Boleh. Salam-salamnya Makam, silakan.
1: Salam buat Cherry sekeluarga, mudah sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Bu Hajah Harbiah, mudah sehat selalu. Buat ladung kita di Segedung, Darul di Mendaluk, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Herman Mak Yeknya, Mak Anjang Siti, di Ulak-Ulak Kubu Emil, di Rasau, Mak Lasiam di Rasau, Amir di Siantan, Anirta di Uka, Cik Noh kita di Bakau, Mak Lungan Natang Rai, Kak Guleha di Pancar Bakti dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Moknya di Timbang Banjar, Ismail Dua Tinggit di Jongkat, Anir Chan, Wardi, Bang Dino di Pasembilan dengan Murninya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Po Subuh Sri di Sambas, Bang Didi di Sungai Rengas, buat Bang Indriopan di Jakarta, Rusi di Imbu dengan Nurjana, Putra Tanggul di Ampera dengan seriknya, Pak Lum Japa kita dengan Nila, di Jalan Amanah, Bang Sukur dengan Tina di Selpa, Bang Junai dengan Emma di Selpa, Wak Sangka di Kakap, Anita, Anis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik, Wak Jenah, Bang Jack dengan Kak Tini, Bang Badul di Kaltara, Bang Yahya di Wajo, dan semua-semuanya lah ya. Makasih ya Cherry, selamat bertugas.
0: Sama-sama Makam, selamat sore. Oke, kita beralih ke lantai telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget Cherry.
0: Siang Bang Wardi.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya siang ini? Bang Wardi, udah makan belum?
2: Udah, alhamdulillah.
0: Aduh, syukurlah kalau gitu. Bang Wardi, siang ini ya, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu luar playlist boleh?
0: Kita masih ada dari Tulus, Nala, Ipang Lazuardi, Jadi Sempurna, Gio Musta, Kata-Kata, sama Feby Putri, Guratan Tangan.
2: Oh, yang nomor 2, cowok yang nomor 2 ada tadi.
0: Ipang Lazuardi ya?
2: Nah, iya, Jadi Sempurna.
0: Oke, okay. Salam-salamnya Bang Wardi.
2: Salam pertama buat Cherry, semoga saya selalu keluarga.
0: Iya, amin.
2: Juga buat Makam tadi, buat Ana juga. Kamu Santan, Bang Hendra, Bang Deddy, Anjang, Kak Imel juga tadi, Bang Japar, dan semua-semua tanpa terkecuali aja ya.
0: Oke, okay, siap Bang Wardi.
2: Ya, buat Cherry kamu tugas ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang. Oke, okay, dan terakhir kita terima telepon dari Bang Ismail Chandra. Halo Bang Ismail, gimana kabarnya siang ini, sehat?
3: Halo juga Cherry, kabar baik ya nih Cherry.
0: Syukurlah kalau gitu. Udah makan siang? Oh, kalau Cherry juga sehat, aman. Udah makan siang ke Bang Ismail?
3: Udah Cherry.
0: Nah, oke, okay, kalau gitu udah siap milih lagu. Lagu kita lagu sisa luar, 3 nih.
3: Lagu di luar playlist bisa ya Cherry?
0: Boleh lah, lagu siapa lo nih? Masih masuk ke tadak tuh.
3: Spaghettos.
0: Fagetos.
3: Apa-apa sih itu Fagetos, Cherry?
0: Fagetos, sebentar. Kalau Fagetos ini, tunggu. Kita pilih tahun yang agak awal loh ya, soalnya Indonesia banget, bukan Ruang Rindu Bang ya.
3: Ah iya.
0: Oke, ini kalau dari Fagetos kita ada dari Akhirnya Kita Berpisah, Jadilah Pasanganku, Mengertilah, Tak Mungkin Kumiliki, Sebaiknya Aku Pergi Dari Dirimu, jatuh cinta padamu. Ku hanya ingin kau tahu dia.
3: Jatuh cinta ya.
0: Jatuh cinta padamu, boleh. Salam-salamnya silakan Bang Ismail.
3: Salam-salamnya buat Wardi, buat Koko Wandi, Bang Yaya di Wajo, buat Manja Siti Kak Imel, buat Hendarim Pawa, Darul Yundalo.
0: Mm-hmm. So,

Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya hari ini di Indonesia Banget, atau bagi Anda yang sudah menyimak dari tadi pukul 10 sampai sekarang pukul 14.45 ya. Setelah ini Cherry akan putarkan lagu-lagu requestannya, sekaligus Cherry pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk hari ini atensinya dan kebersamaannya. Cherry Lubis pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia banget.

Pontianak sore ini. Rp104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pengurama Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan berbagai ragam acara untuk Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Pendengar, di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami sebelum kita hadirkan ragam acara UMKM Bicara. Saya ajak Anda untuk menantikan kumandang azan asyar untuk Kota Pontianak pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami sesaat lagi akan mengumandangkan azan asyar untuk kota Pontianak dan Yes waktu. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di sore ini kami seperti di awal katakan akan menghadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. UMKM Bicara akan hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir nanti akan dipandu bersama rekan saya juga Mariani. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan yang menonton kami di kanal YouTube di UMKM Bicara. Saya tidak sendirian ya, ada rekan saya Jengmar di sore ini. Jengmar, selamat sore.
3: Sore Kang Budi. Salah ya, bukan Kang ya. Abang ya.
2: Mas.
3: Oh, Mas. Sejak kapan pindah dari abang ke Mas?
2: Sejak tadi.
3: Oh,
2: gitu.
3: Sejak tadi. Kayaknya baru ya.
2: Kabarnya,
3: alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, iya. Ceria mukanya ya.
3: Oh, harus. Nanti kalau gitu. Saya nggak ceria, nanti orang bertanya-tanya kenapa.
2: Asik. Gitu kan. Karena mungkin ketularan sama yang cantik di sebelah mungkin.
3: Oh iya.
2: Kenalin dong, kenalin. Siapa nih?
3: Oke, sekarang kita mau mulai sekarang ya.
2: Atau boleh. Enggak,
3: nanti aja.
2: Tahun depan atau boleh.
3: Oke, di Kebicara hari ini edisi Senin 8 Juni 2026 ada How Yun Hotspot.
2: Hotspot.
3: Susah ya.
2: Bukan hotspot. Hotspot titik panas tadi.
3: Di sini ada Cece Sherly Gunawan yang mana?
4: Ini.
3: Oh, Cece Sherly.
2: Ya, baju hitam.
3: Sebelahnya Cece apa? Christina. Oh, Cece Christina jatuh bangun. Oh,
2: bukan.
3: Terus di sebelahnya ada Direktur LP Pop Agus. Lama enggak ketemu ya?
5: Iya.
3: Ada 3 tahun kita enggak ketemu
5: itu
3: Pak Agus.
5: Tambah itu kayaknya.
3: Oh iya kan. Apa kabar nih Pak Agus?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Ya Cece juga sehat ya Cece.
4: Sehat.
3: Ya, kok mukanya agak sama ya Bu Dian.
2: Oh gitu
3: kayak
2: ya.
3: Kita sepantaran deh sama Agus. Oke, kita mau tanya-tanya nih saya. Tanya-tanya ya, saya nih orang kepo di RRI ini. Gak apa-apa ya Cece ya.
4: Seru-seru jadi.
3: Oke ya, seru ya.
2: Betul.
3: Bawel ya orang ini katanya ya. Ini saya mau nanya ke Cece Sehat ini sebagai
4: owner, sama juga owner. Adikku juga owner.
3: Oh adiknya, oh dua berarti, berarti kita 3 dong.
2: Tambah satu saya jadi kokonya.
3: Gak
2: masuk ya?
3: Pilih pasti ya, 3 tri aja gak usah.
2: Oh gitu.
3: Oke, kita mau tanya tentang ini ya, bacanya How Yun ya.
4: How Yun.
3: How Yun, apa sih artinya How Yun dulu nih? Pada bertanya-tanya nih.
4: Keberuntungan.
3: Keberuntungan.
4: Iya, dengan harapan kita bangun itu ada keberuntungannya.
3: Oke, ya, sekarang kapan dibangun ini? Hotpotnya ini
4: November 2025.
3: Iya.
2: Baru ya.
3: Itu kan hotpot itu kan masakan yang panas-panas itu.
4: Betul.
3: Ya.
2: Yang ada daging dagingnya.
4: Betul.
2: Irisan daging.
3: Itu dapat idenya dari mana? Kok bisa menciptakan usaha itu? Kenapa enggak bisa goreng aja gitu kan? Jual apa gitu bawah.
4: Karena kita berdua juga pecinta hotpot. Jadi kuliner, kita suka makan. Jadi kita bawa hal-hal di luar yang belum ada di Pontianak gitu.
3: Iya, iya.
4: Jadi apa ya? Setelah dilihat-lihat, oh ini boleh nih hotpot nih. Kan? Pontianak panas, makannya panas gitu.
3: Makin panas.
4: Makin panas
3: gitu ya. Makanya mau Pontianak panas, bikinnya dingin.
4: Enggak ada.
3: Ini beda ya.
4: Semuanya.
2: Panas-panas. Udah panas, panas makin panas ya. Udah panas lah.
4: Hotpotnya juga sehat kan?
3: Oh iya, terus emangnya ada menu-menu apa aja?
4: Kita cuma ada hotpot kayak sabu-sabu gitu kan, celup-celupin. Terus kita cuma ada sayuran, daging premium impor kita gunakan.
3: Oh, itu yang best sellernya di situ.
4: Betul, iya pasien.
3: Tapi nggak ada menu-menu lain.
4: Ada. Ada.
6: Kita ada malas yang ko. Ini malas yang kobol.
3: Batu.
4: Itu kayak bu apa?
6: Mie goreng.
4: mie goreng yang dipakai bumbu mala, malakan gitu.
3: Ini berarti sama semuanya ya atau beda-beda nih?
4: Sama. Soalnya kalau aku bawa hotpot enggak mungkin bisa sini masak-masak. Karena mesti ada kompornya.
2: Nanti bukan siaran kita masak-masak.
3: Kita tidak mau masak. Terus kenapa ini dapat resepnya dari mana? Apa emang ada basic chef gitu antara berdua nih, cece?
4: Ada. Memang hobinya makan aja, makanya gini bandarnya.
3: Saya juga hobi makan.
2: Berawal dari hobi.
4: Iya, berawal dari hobi yang makan ya, hobi makan.
3: Jadi resepnya ya. Ketemunya di YouTube.
4: Belajar. Kita belajar. Trial error terus sebelum buka.
3: Ah, berapa lama itu?
4: Ih, lama ya. 4 bulan 5 bulan.
3: Iya, 4-5 bulan. Jadi gagalnya taruh kemana?
4: Dibuang lah.
2: Alah, sayang. Nah, sayangnya. Pendapat kita. Dari awal gitu ya.
4: Kan kalau rasanya enggak enak enggak mungkin.
3: Apa itu yang bikin enggak enak? Apa bumbunya kah atau cara masaknya kah?
4: Oh, iya. Bukan dari ini kuahnya. Kan best hotpot itu enaknya di kuahnya. Dicupin cuma barangnya kan barang segar. Jadi harus kuahnya yang enak.
3: Kurang apanya kemarin airnya?
4: Kurang wangi, kurang gurih, kurang asam, kurang asin, apalagi selera orang kan beda-beda semua ya. Jadi tuh ya pasti kita udah cocok, buat orang lain belum cocok.
3: Siapa yang bilang nggak pas tuh? Siapa yang nyobain kemarin?
4: Waktu trialnya ya, banyak lah, kayak saudara, teman, iya. Asemnya mereka yang repotin ya, jadinya bolak-balik bikin lagi gitu.
3: Jadi nggak putus asa, enggak. Jadi bulan ke berapa? 5? Ke 6? Baru
4: buka.
3: Pas gitu rasanya. Itu udah bilang
4: katanya udah 2024 deh, Dek. Tapi kami dari apa udah kepikiran mau buka terus. Cuma nggak kesampaian terus, mau nggak ya, serius nggak ya, serius nggak ya. Takutnya kita kan hawa ya kalau misalnya kontennya, hawanya banyak. Hawanya banyak kan. Ternyata bener-bener difokusin bisa gitu loh.
3: Berarti bisa lah ya.
4: Kalau difokusin ya. Awalnya dia cuma iseng, yuk bikin yuk. Aku bilang, yaudah serah kamu aja, aku kira dia cuma iseng-iseng doang. Bener-bener di, yaudah kita sewa ini, udah tut. Sewa tempat langsung, semuanya segala macam.
7: Jadi dari sewa tempat sama renov tempat, ada di situ kita mulai riset.
4: Try errornya.
2: Oke. Okay. Tiga bersaudara ya?
4: Iya, bertiga.
2: Dan satu ke mana nih?
4: Di Jakarta.
2: Jakarta. Jadi idenya tiga bersaudara ini.
4: Iya, ya. Yang bertiga tuh bantu saham aja sih, butuh duit aja kita. Oh.
3: Yang di Jakarta ini butuh tenaga ya sana, duit
4: tenaga pikiran itu duit aja itu yang
3: Jadi dibukanya jadi kapan tepatnya? November itu udah fix, udah bisa
2: dipasarkan ya?
4: November kita openingnya
7: 9 November.
4: Masih ingat
3: di mana sih ini tempatnya?
4: Di Setiabudi, Jalan Dr. Setiabudi di
2: Gajah Mada.
4: Betul.
7: Sederet sama lokalnya.
2: Di situ.
3: Tahu.
2: Karena sering ngopi di Setiabudi kan.
4: Nanti sebelum ngopi, sebelum ngopi atau sesudah ngopi lanjut.
2: Di simpang itu belok kiri. Ya, mungkin tahu kali. Warung kopi legend di situ kan. Di situ
3: rupanya. Terus waktu pertama buka kan pastilah apa perasaan debar-debar bisa enggak nih sesuai enggak dengan lidah orang-orang Pontianak ya. Itu gimana tuh? Waktu awal buka pembelinya gimana atau teman-teman dulu nih?
4: Awal-awal kan kita nggak ada basic F&B ya sebelumnya ya. Okay. Kita tuh punya bisnisnya tuh florist. Jadi florist ke F&B tuh jauh
2: banget. Beda banget.
3: Santun tuh di.
4: Beda banget. Jadi ini tuh selera kan langsung dinikmati gitu kan. Terus jadi ketika kita mulai F&B ternyata nggak segampang itu gitu loh. Selera orang tuh beda-beda. Jadi setiap mereka selesai menikmati makanan kita bakal tanya ada yang kurang nggak, ada yang ini nggak, itu nggak. Jadi mereka kasih kita saran, masukan gitu loh. Dan kita seneng banget loh kalau dapat kritik, saran, masukan dari customer. Itu tuh benar-benar buat kita tuh jadi tahu apa yang kurang gitu loh.
3: Jadi awalnya apa tuh yang ada apa kritik gak dari
4: pasti katanya rasanya kurang gurih, masih kurang gurih atau rasa kaldunya itu terlalu gurih juga ada gitu loh. Jadi terlalu enak jadi saya enggak bisa menikmatinya
3: berarti
4: gitu.
3: Lidahnya beda-beda.
4: Ya, kayak tom yum kan asem, ada yang keasem lah, ada yang kurang asem lah. makanya dari itu. Wah, banyak banget. Maka dari itu kita menyediakan saus bar kita. Jadi di sana kalau misalnya rasanya kurang kalian bisa
7: racik sendiri
4: rasanya sesuai selera. Jadi kalau kurang asin tambahin aja di sana ada micin gitu. Kurang asam ada jeruk nipisnya gitu.
3: Ada yang kurang banyak tambah aja ini.
2: Oh gitu. Mantap sekali ya. Jadi kenapa kok kepikirannya hotpot enggak
3: listrik.
2: Bidang listrik ya. Atau
7: tadi saya
2: apa?
7: Udah kepikiran jawabannya. Jadi tuh kita ketika makan itu kita maunya tuh kita saling berkomunikasi dan makin hangat satu sama lain. Jadi kalau kita makan makanan cepat saja kan selesai makan pergi gitu loh.
2: Yeah.
7: Kalau kita sambil hotpot kan lama. Ya kalian bisa sambil ngobrol-ngobrol, ya,
3: kan? Masak sendiri,
2: bisa tiduran,
7: sofa lagi kan. Jadi tuh lebih apa ya? Lebih menghangatkan ya.
2: Quality time.
7: Quality time sama teman, sahabat, keluarga kalau lagi menikmatinya gitu.
3: Itu kalau misalnya lihat dari situ target pasarnya yang paling banyak untuk saat ini siapa? Apa kayak remaja, anak-anak ABG yang
2: Gen Z.
3: Gen Z atau mak-mak bawa apa keluarga, bapak-bapak.
7: Banyak itu. Sih
3: semua
7: dari
3: kalangannya
7: sampai dewasa. Karena kita kan ada satu produk namanya kolagen sup. Itu benar-benar dari ceker ayam. Itu buat anak kecil bagus banget, ya kan? Kita buat orang tua kolagennya kan bagus ya. Jadi dari anak-anak bayi, dari
4: mereka pada anak-anak pada GTM makan itu pada mau makan.
3: Jadi sebatas semua kalangan.
7: Betul. Sampai orang yang tua biasa-biasa lihat orang tua pakai kursi roda, itu senang banget loh. Another level of happiness kalau pakai orang kursi apa pakai kursi roda kayak senang aja lihat mereka ada niat buat datang gitu balik lagi tuh happy sekali.
2: Jadi yang masak nih yang berdua kan?
7: Oh saya nggak bisa masak.
2: Oh,
7: ya risetnya tetap saya. Tapi dia yang coba. Tapi sampai sana, emang udah prepare semua, tinggal karyawan aja yang ngurus.
3: Itu kan masak sendiri kalau di sana.
7: Iya.
3: Siapin mantap.
2: Dan yang kuahnya tadi itu loh.
3: Iya, ya. Masak sendiri itu kuahnya. Makanya kalau itu malas masaknya masuk.
7: Tinggal cepungin doang.
2: Tinggal cepungin, nunggu masak ya.
7: Enaknya di restoran kita tuh saus bar kita lengkap. Jadi kan biasa kalau makan hotpot tuh harus ada cocolannya yang bikin enak. Kalau cuma kuah doang kan hambar
4: kurang,
7: ya,
4: kurang afdol.
7: Jadi saus cocolan kita lengkap yang bisa dibuatin sama karyawan kita juga.
2: Apa aja tuh?
7: Dia ada peanut paste, saus kacang.
4: Oh ya, saus kacang.
7: Ada
4: saus wijen,
7: minyak wijen, cabean.
4: Ada 13-15
2: varian.
7: Tinggal diracik sendiri sukanya kayak gimana?
4: Sesuai seleranya aja.
3: Nah, itu kalau untuk bahan sendiri gimana? Emang tersedia kah di Pontianak ini atau sempat bisa minta beli keluar dari Pontianak untuk bahan sendiri?
7: Untuk bumbu-bumbu kita masih di luar,
4: di Jakarta.
7: Jakarta.
3: Sini enggak ada?
7: Kodok. Tapi enggak apa-apa lah kalau ada nanti semua buka. Ya enggak? Repot lagi kan.
3: Oh, berarti impornya jauh dong ya.
7: Jadi semua buka, Pak.
3: Dari sana ya.
7: Jadi kita kan enggak susah mau cari jalannya.
3: Emang udah dicari emang enggak ada?
7: Enggak ada.
3: Jauh, Pak. Bagaimana kita, waktu BPOM itunya auditnya Pak sampai ini?
7: Tapi masih produk lokal loh ya.
3: Produk lokal.
7: Produk lokal.
2: Dan cuma mumpung ada di sini. Mumpung masih ada keluarga juga di Jakarta.
7: Eh, iya benar. Digunakan.
4: Manfaatin. Kita nyari kerja aja.
2: Oke, yang bikin beda Hawiyun Hotpot ini dibandingkan
3: Hotspot.
2: Dibandingkan tempat hotpot lainnya begitu. Apa nih Kak Christine atau juga mungkin Kak Sili?
7: Apa ya bikin beda ya? Yang bikin
2: ciri khasnya deh.
7: Oh, tentu aja pasti rasanya pasti beda dengan kualitas daging kita tiap hari kan banyak banget.
4: Iya, kita 2 hari sekali pasti refill daging karena kita nggak ngestok. Tapi kita ambil sama supplier sini.
7: Sayuran semua kita pasti fresh, ada yang ke pasar tukang pasarnya.
4: Ya tiap hari pasti datang sayuran segar.
2: Ada ini nggak menu yang mungkin lokal gitu?
7: Ayam goreng.
2: Oke.
3: Okay, ada juga ya.
7: Ada ayam goreng. Biasanya anak-anak kan makan gua aja, gua enggak ada
3: kreatif. Berapa menu sih sampai bisa banyak gitu? Sampai nasi goreng ada, ini kayak mie malai ada.
7: Nasi goreng enggak ada sih, mie goreng. Mie goreng.
3: Nasi enggak ada.
7: Nasi putih doang.
2: Nasi putih.
7: Kita juga nyediain yang enggak sempat buat hotpot kan. Jadi kalian bisa
4: beli yang single bowl,
7: yang
4: kita rebusin tinggal take away atau makan sempat juga bisa.
7: Jadi tinggal panasin kuahnya, tinggal ini udah direbusin semuanya udah matang tinggal direbusin aja gitu. Ada item-itemnya 70-an 80-an ada.
4: Iya.
7: Tapi itu kan sayuran kayak sayur yang belum direbus gitu loh. Kayak daging, beberapa jenis daging gitu.
4: Tapi kalau sadisnya kita ada ayam goreng. Ada lumpia,
7: mantau.
4: Terus apa lagi? Baik segitulah kurang lebihnya lah.
7: Sama ada dessert.
3: Ya? Oh, banyak juga dim ya.
2: Dessert enggak ada di sana.
7: Oh, enggak ada.
3: Beda. Ada dong ya karyawannya ya?
7: Berapa ya? 13
4: apa? 13 kayaknya.
2: Mau nambah enggak?
3: Tapi Sabtu Minggu aja.
2: Tapi Sabtu Minggu kalau bisa.
3: Tapi sampai di mana usah.
2: Kalau bisa langsung gajian gitu.
3: Kerja doanya langsung gajian gitu ya.
2: Benar.
7: Berarti kerja dulu ya. Bayar baru
3: kerja.
7: Baru kerja ya.
2: Sabtu Minggu gaji Sabtu Minggu istirahat, Senin gajian gitu kalau bisa.
3: Sekarang kita boleh ke Pak kan.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Bahannya kan jauh sampai ke Jakarta, enggak mungkin kan Pak Agus mengaudit sampai ke Jakarta kan.
2: Betul, betul, betul, betul.
3: Terus Pak Agus gimana nih waktu mengaudit apa tadi namanya?
2: How Yun Hotpot.
3: Apakah Pak Agus ke Jakarta mencari bahannya? Enggak mungkin.
5: Iya. Gitu. Jadi Hotpot ini kan bahannya sudah sertifikasi semua kan. Jadi kalau sudah sertifikasi semua nggak ada masalah kita.
3: Berarti waktu gitu kan, ya, dia melampirkan bahannya udah ada sertifikat atau ya, ini ya Pak ya,
5: berkasnya ya. Itu sudah sertifikasi. Kemudian dagingnya juga sudah daging yang bersertifikasi seperti itu. Nah, juga sertifikasi halal ini juga termasuk nama kan. Haoyun kan biasanya kita ditanya kan Haoyun itu apa artinya? Iya. Kan
3: iya, betul. Apa aja bisa mempengaruhi orang ya. Pak ya.
5: Jadi nama-nama produk gitu kan, itu juga termasuk yang dilihat seperti itu. Jadi nggak boleh menggunakan nama-nama yang tidak memenuhi kriteria halal kan gitu. Jadi iya, misal bagi apa itu apa iblis kan?
4: Nama menu nggak boleh.
5: Bahan-bahan yang digunakan mesti bahan-bahan yang sudah sertifikasi halal kan gitu ya. Nah kalau dia belum, kalau memang belum ya, berarti kita akan apa lihat sampai sumbernya seperti itu. Itu yang biasanya apa SOP sertifikasi itu.
3: Tapi kalau untuk fasilitasnya Pak, kan tempat usahanya gimana memenuhi standar untuk dari LPPOM?
5: Iya, jadi standar halal dia memenuhi. Kenapa? Karena memang dia dikhususkan hanya untuk produksi produk pangan halal saja. Gitu kan, dan nggak boleh kemudian di situ kemudian digunakan untuk produk-produk yang lain seperti itu. Jadi memang khusus dikonsentrasikan hanya untuk produk pangan halal.
3: Berarti waktu apa mengaudit fasilitas di restorannya juga apa ya maksudnya tidak terkena najis, bersih gitu ya
5: betul,
3: Pak ya.
5: Mesti sudah di apa itu sudah di apa sarankan beberapa masukan. Misal kalau ada penempatan yang kurang pas, maka kita apa disarankan. Termasuk juga alur produksi semisal. Kok ini kok bikinnya ruwet toh, semua memungkinkan terjadinya kontaminan silang atau memungkinkan terjadinya apa kecelakaan kerja, kita tetap sarankan itu. Jadi halal itu kan halal untuk yiba. Jadi toyib itu yang baik, yang sehat, jangan sampai dia terjadi kontaminan dan yang lainnya. Orang makan kok kepingin sehat, kok jadinya sakit. Seperti itu. Jadi termasuk posisi, bagaimana tuh posisi kamar kecil, tempat pencucian, itu akan dilihat semua.
3: Tapi lama nggak kemarin waktu mengurus sertifikat dari LPPOM?
4: Ribet nggak waktu ngurusnya? Oh, awalnya doang nih kayak gini. Gulanya kan biasa kita beli kiloan nih, nggak ada label halalnya. Nggak mesti cari gula yang ada label halal. Terus garam yang ada label halal. Itu aja sih yang kayak menurut aku kayak gula nggak mungkin nggak halal kan gitu kan. Terus kok mesti ada label halal, udahlah. Jadi kita semua ganti produk kita ke yang ada label halal. Tapi sebenarnya nggak susah. Secara keseluruhan memang barang-barang yang halal kan memang udah ada sertifikat halalnya. Sebenarnya gak susah.
3: Apa kemasan itu
4: betul,
3: ya?
4: Betul. Biasa kan mungkin mikirnya kan kalau beli yang kiloan kan lebih murah. Ternyata sekarang gak bisa. Harus gitu ada. Iya, berarti sekarang harus ada sertifikat halalnya gitu.
5: Gula itu kan ada gula rafinasi itu kan. Jadi gula rafinasi itu bagaimana dia bahan yang digunakan untuk merafinasi. Nah itu memungkinkan terjadi kontaminan barang yang haram. Itu makanya kenapa kalau kita minta gula di sertifikat apa gula yang digunakan
3: sertifikat
5: yang curah
3: gitu ya, yang curah gitu ya? Ya atau ya, bukan atau
5: rafinasi enggak sih yang gula putih itu loh
3: yang putih sekali ya,
5: seperti itu. Jadi itu memungkinkan ke sana gitu.
3: Terus kenapa cc kan kenapa kepikir untuk melaporkan apa usahanya ke LPPOM biar apa keluar sertifikat halalnya itu kenapa?
4: Kita kan customer kita kan bukan dari, kita mau bilang kita halal 100% tanpa sertifikat, gak ada yang bakal percaya gitu loh. Sedangkan banyak-banyak teman-teman kita yang muslim kan suka menikmati hotpot, ya kan? Kenapa kita gak berikan mereka sertifikat ini supaya mereka juga enak, tenang gitu loh makannya, benar gak?
1: Karena jadi, banyak makan, teman-teman kita yang muslim makan tuh banyak nanya, udah halal belum?
3: Oh, iya. Jadi udah keluarkan ya sertifikat.
4: Udah, nanti dipanjang
3: aja tuh di pinggai, taruh di dinding itu restoran.
4: Di depan tokonya udah sana
3: dilihat bagus.
4: Besar. Bentar lagi besar daripada logo perusahaan kita.
3: Oh, iya. Berarti kita boleh ke sana nih buat dia
2: boleh,
3: lihat
2: boleh.
3: Apa benar ditempel di restorannya.
4: Udah di neon box kan, Pak.
3: Berarti itu apa lebih leluasa kita berjualan.
4: Salah satu pencapaian kami loh, dapat sertifikat halal.
7: Iya benar.
4: Jadi karena customer kami kan banyak dari muslim juga. Ya kan? Jadi mereka tuh kayak iya akhirnya ya udah keluar sertifikat halal. Iya, Kak. Iya, perjuangan loh enggak gampang gitu loh. Enggak, Pak.
2: berapa lama waktu itu ngurusnya?
4: 5 bulan.
7: Keluarnya yang lama, tapi yang ngurusnya enggak terlalu lama sih. Karena kan katanya mau audit ke sampai Jakarta lagi ya, Pak ya?
5: Iya.
3: Fatwa ya.
5: Kan itu fatwa. Ya biasanya ada beberapa bahan yang kita
4: make sure dulu ya.
5: Iya. Untuk kejelasannya, kehalalannya dan di situ kan biasanya dari Haoyuan kan perlu juga ada riset bahan ini bisa atau enggak kan gitu kan.
4: Benar-benar.
5: Nah, itu. Biasanya kalau kita apa yang diminta itu langsung di apa selesaikan, ya itu enggak lama itu.
4: Iya, udah ada nilai plus ya, Pak. Berarti kita serius ya, Pak ya.
5: Iya. Karena ini kan memang makanan bukan khas Indonesia.
3: Iya.
4: Betul.
3: Namanya aja kan hot. Pot, oh, berarti kan panas. Pot panas.
5: Jadi karena biasanya makanan-makanan yang bukan Indonesia khas itu ya ada sisi kritisnya.
3: Apalagi ada bahan misalnya bahan apa gitu kan ya, yang
4: betul.
3: Dibaca pakai lidah Indonesia itu kan agak susah apa diragukan bahannya.
5: Betul.
3: Kan ya Pak ya.
5: Betul. Jadi auditor nanti ya.
3: Ikut auditor boleh, Pak.
4: Tapi dari tim audit dari halalnya itu juga kerjasamanya baik banget loh.
3: Iya.
4: Ya dia selalu bilang misalnya kita ini belum ada, jadi dia bantuin kayak gitu loh. Mm-mm. Dikasih tahu, diinformasikan gitu. Fast respon juga gitu. Enggak menyulitkan perusahaan gitu. Jadi buat perusahaan yang mau bikin sertifikat halal itu sebenarnya enggak susah gitu loh. Yang penting barang-barangnya tuh jelas dari mana asalnya. Betul enggak, Pak?
3: Berkasnya lengkap.
4: Iya. Dan benar apa teman-teman dari halalnya tuh iya, baik banget gitu loh.
7: Dibantuin.
4: Iya.
3: Bapak kayak yang audit bukan?
5: Enggak ya.
7: Bukan ya, teman Bapak kayak gitu.
3: Kalau Bapak kan mungkin bawahnya kan.
4: Novi.
5: Oh iya.
3: Kalau mau ada usaha silakan deh.
4: Biasa kan ada instansi yang memperlambain apa enggak? Enggak, ternyata kalau kayak yang halal ini gampang banget gitu loh dikasih taunya di mana-mana. Gitu.
5: Ya memang kan di proses audit itu, audit itu bukan kemudian menghakimi ya, salah itu. Itu proses audit dulu lah barangkali di beberapa. Tapi LPPOM sejak dulu itu yang namanya audit itu bukan menghakimi. Audit itu memberikan saran ruang. Ketika tidak memenuhi, belum memenuhi, maka diberi peluang untuk bisa memenuhi. Ada saran-saran, gitu kan?
4: Iya benar-benar. Iya betul.
5: Ya ada pernah kok kita minta bahannya itu jangan apa itu bahan yang digunakan itu bahan A itu tidak memenuhi kriteria halal. Dia ngeyel kalau nggak pakai itu ya nggak bisa. Nah itu kan akhirnya mau gimana nggak halal kok bisa dipakai gitu kan. Makanya itu yang kemudian menjadikan susah. Kita pun juga susah. Kenapa? Karena targetnya itu sebetulnya ketika kita sudah turun kan harusnya halal.
4: Iya.
5: Makanya itulah kerjasama itu loh ya, sebetulnya antara auditor sama apa owner pemilik usaha. Kadang-kadang yang jadi masalah kan itu pemilik usaha ketika diminta ini minta untuk diperbaiki ya, misal ada tempat yang memang kritis bisa mengakibatkan kontaminasi najis, ya diperbaikilah, nggak mau memperbaiki ya, ini kan jadi masalah itu kan.
4: Ini yang jadi lama mereka ya, nanti salahin nih kita di instansinya yang lama kan ya, padahal pemilik usahanya yang nggak mau.
5: Pernah
4: ini
5: kok kita pencucian itu kan, fasilitas pencucian itu sudah disekat saja, ini untuk fasilitas rumah tangga, ini untuk usaha. Jadi jangan dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu kemungkinan terjadi kontaminan kan gitu. Karena memang ada beberapa yang dikonsumsi itu enggak memenuhi prasyarat halal. Nah, tapi di pabrik itu memenuhi standar halal gitu kan. Nah, ini kalau di disekat selesai. Wah, sekatnya nggak mahal, cepet satu minggu aja selesai.
7: Gak ada,
5: gak mau, marah itu. Oh. Wah, nggak bisa, ada lah itu. Padahal kita kasih peluang, kita tunggu, nggak bisa, sudah nggak bisa. Ya, kita tunggu lagi, ya, dinas turun, orang dinas turun juga nggak bisa, nggak mau, Pak nggak mau. Waduh, kita turun ke sana lagi, kita kasih pemahaman lagi, nggak mau. Waduh.
2: Bingal kata bahasa Ponnya. Ya. Tahu ini dikasih tahu bingal. Oke, okay. Berarti agak reper, Pak ya?
5: Ya itu kan gini ya. Kalau yang apa? Kalau punya pandangan maju, saya pikir nggak susah kok. Ya jadi sertifikasi halal itu sebetulnya nggak susah-susah amat. Nggak susah lah pokok-pokok. Menurut saya nggak susah. Apalagi sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita juga perjuangannya agak berat ya. Di awal-awal kita sertifikasi halal, bayangkan kita kawan-kawan itu kan bikin kue itu mesti pakai yang namanya flavor kan, dan flavor itu waktu itu belum ada yang sertifikasi halal. Wah, pusing kita, ini gimana, ini mau sertifikasi susah semua. Akhirnya kita temui Disperindak Nurati Pusat, Nurati Pusat ya, kementerian. Akhirnya disertifikasi, tahun berikutnya mudah, ada beberapa mudah. Gitu kan, dulu yang namanya resto-resto itu kita mau sertifikasi agak susah. Kenapa? Karena rumah potongnya itu nggak ada sertifikasi halal. Gitu kan, nah kita mau datang untuk sertifikasi halal, wah susah.
2: Oke, okay. Siap, kita ke ownernya Hauyun lagi. Mungkin ada strategi pemasaran yang mungkin dilakukan begitu agar tentunya masyarakat Kota Pontianak ini bisa apa namanya kenal lebih dalam, lebih jauh, bisa berkunjung dan makan gitu di apa namanya di Hauyun Hotpot begitu.
7: Kita memanfaatkan teman-teman TikTokers gitu ya. Kan sekarang udah zamannya TikTokers, Instagram, seleb Instagram. Jadi kita manfaatin itu sih sementara.
2: Selegram ya.
3: Kadang mau promo ya beli satu gratis dua.
7: Iya, biasa promonya di Instagram. Itu banyak kok. Kita sering ada promo-promo juga, jadi pantengin Instagram kita aja. Kita beberapa kali juga ada melakukan promo, kayak misalnya beli satu gratis satu juga ada. Jadi beli satu daging gratis satu daging gitu.
5: Tapi ada harus beli ya.
7: Harus
5: beli.
7: Tapi harus
3: gratis aja gimana, enggak boleh. Beli datang gratis. Tapi dari November 2025 sampai sekarang Juni itu ada peningkatan enggak?
7: Oh, syukurnya ada.
3: Aku konsumennya pembeli gitu.
7: Iya, ada. Jadi kan mungkin repeat ya, balik ya kan, satu bulan sampai 4 bulan kan mereka kan lagi pertama coba. Ternyata itu cara kita menilai selanjutnya itu mereka bakal balik lagi atau enggak gitu loh. Jadi setelah 1 bulan 4 bulan itu kan, 4 bulan pertama itu masa-masa kita lagi berjuang-berjuangnya itu.
4: Kan 1 bulan pertama sampai bulan ketiga, keempat kan lumayan kan? Kan mereka masih
3: mencoba.
4: Mencoba. Masih awal-awal baru, viral
7: masih
4: kan?
7: Baru. Viral.
4: Naik. Pas udah selesai bulan keempatnya turun,
7: enggak jebol juga tuh. Aja. Jadi gimana cara kita naikin lagi? Ternyata dia berhasil naik loh. Grafiknya berhasil naik ketika
4: kita
7: bulan
4: bertahan ya.
7: Iya, dan kita bertahan syukurnya.

0: makan siang ramai sama jam malam. Ini makan malam
1: jam 6 ke atas.
0: Apalagi kan mereka dingin-dingin kan carinya yang kuah-kuah.
2: Iya.
0: Wow. Iya. Itu tujuan kita. Makanya kami selalu berdoa Pontianak hujan dong.
2: Eh, kemarin kan panas banget.
0: Iya,
2: ada cerita.
0: Syukurnya kita udah ini ya, udah ada di hati masyarakat lah ceritanya. Asik. Jadi mereka juga mau panas makan bakar-bakar tambah batuk ya kan.
2: Kalau hotpot di Pontianak emang ada enggak selain
0: ada. Ada. Ada ya? Iya, kayaknya enggak banyak dia, paling basisnya sabu-sabu gitu.
1: Sabu-sabu sama hotpotnya agak beda.
0: Yeah. Kalau sabu-sabu
1: sabu-sabu tuh itu lebih kayak
0: kuahnya
1: doang. Cuma satu jenis kuah doang. Kalau hotpot kan ada beberapa jenis kuah.
3: Ya, aku lihat di IG-nya itu pancinya itu spesial ya, ada apa namanya?
0: Iya,
1: ada
3: batasannya gitu ya, pembatasnya
0: gitu.
3: Jadi
0: bisa dua rasa.
2: Mm-hmm. Satu pedas, satu enggak. Mm-hmm.
3: Itu benar. Kalau sering nonton Dracin itu biasanya
2: iya, ya, benar. Makanya kebanyakan kalau itu sih.
0: Kadang-kadang abangnya dari tadi ngecek. Iya.
2: Awalnya nggak tahu kan.
0: Mungkin grafik kita naik juga gara-gara sertifikat halal kita tuh pas keluar juga. Jadi orang tuh jadi makin percaya gitu loh. Jadi sekarang tuh kayak lihat teman-teman muslim datang tuh kayak udah hal yang biasa. Awal-awal kan muslim kan masih takut, kayak namanya aja udah Hawyun Hotpot gitu kan. Identik sama makanan Chinese food gitu kan. Jadi orang tuh bakal takut. Tapi ketika sertifikat halal ini keluar, ternyata tuh pandangan masyarakat tentang hotpot itu nggak harus tentang yang tidak halal gitu loh.
2: Tapi depannya pelangnya ada nggak terus halal?
0: Aku tempel, aku stikerin.
2: Oh ya udah,
0: udah kita bikinin, udah kita bikinnya apa neon boxnya khusus.
3: Ya,
0: betul, biar teman-teman karena kita yang muslim tuh nggak usah takut karena kita tuh 100% halal.
2: Iya betul, karena namanya aja kan orang kan aduh pada punya Cina nih, takut ya kan. Gitu. Berarti kalau udah ada neon box halal ya udah aman.
0: Aman.
3: Okay. Betul.
2: Besok boleh bawa tuh.
3: Boleh. Tapi nunggu promo dulu.
0: Info aja.
2: Kasih voucher.
0: Iya, nanti kasih voucher ya.
2: Ini ya potongannya.
3: Jangan vouchernya potongan 2.000 aja.
2: 20.000.
3: Oh, 20.000.
2: Lumayan.
3: Itu potongan kalau 2.000 parkir tuh.
2: Kalau untuk ini apakah ada untuk menambah kayak apa gitu, menu lain kah, atau udah kita cukup di sini untuk mengembangkan yang ada gitu?
1: Sementara sih mengembangkan
0: ini aja dulu. Kita biar jadi kan teman pasti ada. Nextnya kita bakal mikirin buat makanan barunya. Gitu. Tapi kalau disertifikasi halal, kalau kita ada menu baru tetap harus dilaporkan.
2: Iya, lapor lagi.
0: Iya. Makanya
2: nanti aja.
0: Sekalian dulu kita panjangin dulu ada 10 menu baru baru kita keluarin gitu. Ya enggak, Pak?
4: Iya, biasanya kan kita nyarankan kan kita memang kalau kita sarankan launching menu baru itu jangan cuma satu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gitu.
4: Kasihan juga itu.
2: Kasihan yang ngaudi juga kan. Iya. Kasihan juga yang bayar.
4: Karena kan sistem baru kan kita bukan kita yang megang regulasi kan. Kalau dulu megang regulasi.
2: Oktober ini ya?
4: Ya, ini sudah WHO ini wajib pada Oktober.
2: Masih ingat Oktober.
4: Iya, betul.
2: Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman yang pengen beli itu di mana, pengen makan di sana di mana, silakan.
0: Tuh.
3: Atau juga mungkin spill IG-nya
2: buat teman harganya, promonya kapan-kapan aja ada gitu.
0: buat teman-teman yang mau nyobain hotpot kita, jadi tuh hotpot kita itu berada di Jalan Setiabudi Pontianak di Gajah Mada. Di sana kita ada promo special lunch itu dari jam buka jam 10 sampai jam 4 itu kita ada promo cuma Rp138.000 bisa makan berdua. Terus kita juga ada promo daging wagyu impor premium itu harganya Rp19.000 dari harga Rp36.000. Itu worth it banget.
2: Setiap
0: itu.
2: Setiap hari kah?
0: Ya.
2: Atau weekend?
0: Weekend enggak berlaku.
1: Kalau weekend ada waktunya juga.
0: Kalau weekend berlaku enggak bisa saya balik modal. Enggak tahu saya kapan balik. Ya kan?
4: Ya langsung serbu banyak orang.
0: Ini manfaatin enggak weekend biar keluarga-keluarganya ngumpul malah kita kasih promo. Terus kapan balik modalnya? Oke, Instagramnya itu ada di Hawyun Hotpot. Gampang banget. Hawyun Hawyun Hotpot.
2: Berarti harganya mulai dari ini kayak gini berapa kan ya?
0: Ini yang single bowl kita itu start from 45.000 enggak ada pajak lagi.
2: 45. Berarti mulai dari 45 sampai lah.
0: Udah kita bayarin
4: pajak. Termasuk pajak.
0: Udah termasuk pajak. Ya, maksudnya udah termasuk pajak, Pak.
3: Okay. Mungkin sebagai penutup nih, mengapa masyarakat Pontianak ini wajib mencoba Hawyun Hotpot?
0: Biar chefnya aja yang ngomong.
2: Padang gitu kan ya.
1: Karena dari segi kuahnya aja kuah kita enggak pakai

0: Cin.
1: Oke.
0: Okay. Jadi buat anak-anak tuh
2: MSG, MSG.
0: Enggak pakai MSG.
1: Enggak pakai yang pakai istilah pencerdas bangsa gitu. Ya.
0: Jadi aman buat anak-anak. Terus benar-benar barang kita tuh barangnya halal,
2: berkualitas.
0: Berkualitas semua. Jadi aman lah ya,
2: aman. Kita bisa jamin 100% aman dan halal.
0: Okay. Dan karena kita juga semua muslim.
2: Ya.
1: Siap.
0: Jadi mereka enggak aneh-aneh sih.
1: Dan satu lagi nih, kalau anak-anak ini kan kalau biasanya kalau kita bawa tuh memilih makanan yang enggak pedas gitu. Enggak ada mau apa mengandung merica apa segala macam gitu. Ada enggak?
0: Aman. Kolagen kita aman memang Cikin buat anak-anak. Memang buat anak-anak. Dan itu buat anak GTM.
1: Oh.
0: Jadi biasa banyak teman-teman kita yang memang susah, kita punya anak masih kecil ya. Jadi bilang, aku mau ke tempatmu dong, anakku lagi GTM. Jadi makanya kuah kolagen. Dan itu aman, karena kita pure dari ceker ayam yang kita rebus 8 jam. Terus tulang kita blender, hasilkan kuah kolagen yang agak kental.
1: Enak tuh.
0: Iya benar.
1: Soalnya saya pecintaku ini ceker gitu.
0: Oh, tapi enggak ada cekernya.
1: Oh, enggak ada cekernya.
0: Enggak ada. Cuma udah di blender.
3: Jadi
0: blender.
3: Tapi tempatnya luas enggak ya?
0: Apa?
3: Bisa nampung berapa gitu? Besar ya untuk tempatnya?
0: Bisa sampai kemarin reservasi belakang 40-an masih muat ya.
2: Iya, 40.
0: Tempat depan mungkin sekitar
3: 40-an ya orang atau
0: orang,
3: orang. Meja?
0: 40 orang.
3: 40 orang.
0: Iya, kalau meja bah.
3: Berarti 20 ya.
0: Mungkin sekitar 60 orang bisa.
3: Oh, 60. Berarti besar juga
1: dua lantai kan?
0: Satu lantai aja.
1: Satu, berarti lantai bawah aja.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Tadi buat lagi bawah basement.
0: Lantai dua kita musyola.
1: Oh siap.
0: Iya, jadi buat teman-teman yang muslim.
3: Oh lengkap ini.
0: Iya, buat teman-teman muslim yang mau sholat bisa ke lantai dua kita.
1: Gitu. Kalau misalkan ada yang mau reservasi begitu, gimana tuh?
0: Oh boleh langsung chat ke WA aja untuk reservasi.
3: Ke WA di mana? Di IG
0: boleh saya cek ya?
3: Boleh.
0: Kan saya nggak hafal, udah tua maaf. Ntar ya, sambil ngomong aja dulu, saya sambil cek dulu.
1: Boleh.
3: Oke.
1: Jadi kalau untuk bulan ini ada promo nggak?
3: Yang ulang tahun kayak?
1: Yang ulang tahun
0: atau gimana? Gitu kan? Kalau ulang tahun kita ada promo 10%
1: diskon.
0: Untuk terus kita ada free puding juga, gulingkau. Itu gulingkau tuh puding halal juga ya Pak ya? Itu puding dari Cina yang warna hitam agak pahit gitu, tapi dia kayak buat panas dalam gitu loh, bagus. Kayak cincau hitam
3: gitu,
0: tapi
3: ya.
0: Cincau dari Cina.
3: Yang berarti dari Cina.
1: Wih, jauh
0: cuma
1: juga.
0: Halal.
1: Oke, okay. Itu buat sendiri?
0: Enggak, dia memang ada sebukannya gitu loh.
1: Gitu.
0: Mungkin dia brand Indonesia yang ngambil dari luar kayaknya.
1: Ah, tadi tuh Kak Christine apa?
0: Oh ya, kalau mau reservasi bisa di nomor telepon 0823 1195 0077.
1: Pelan-pelan sedikit dong.
0: Pelan-pelan sedikit ya.
1: Apa nyatanya nih, disebut cepet-cepet.
4: Semangat.
0: Buat teman-teman yang mau nyobain hotpot kita dan mau reservasi, kalian bisa langsung chat dari nomor WhatsApp kita di nomor 0823 1195 0077.
1: Oke.
0: Okay. Gampang ya.
1: 0077.
0: Bener.
3: Itu bukanya setiap hari dari jam?
0: Jam 10 sampai jam 9
1: malam.
3: 9 gak jam 10 malam. Ya 10 dong.
0: Iya nih karyawannya nanti ini mangkrak tuh mereka demo nanti.
1: Naikin gaji nanti.
3: Oh iya. Sekarang kita ke Pak.
1: Bagus.
3: Bagus, silakan untuk teman-teman para pelaku UMKM yang belum melaporkan produknya ke LP POM, silakan ya, Pak.
4: Baik.
3: Bilang WHO itu loh.
4: WHO. Jadi sudah semua. Pelaku usaha ya makanan ya, sekarang usaha makanan itu sudah diterapkan WHO wajib halal Oktober kemarin di, sudah di launching oleh Babe Haikal, jadi hari apa itu hari Kamis ya, jadi hari Kamis itu sudah di launching Babe Haikal, dan di launching itu sudah melibatkan banyak apa bidang ya, termasuk kepolisian, terus kemudian dari kejaksaan. Kita kepengen semua pelaku usaha, karena ini adalah merupakan kebijakan negara ya, jadi kepengen semua pelaku usaha bisa aman di dalam berusaha, kan kita kepengen pelaku usaha itu aman terlindungi kan gitu ya, tidak sampai kemudian di fitnah-fitnah kan, ya. Jadi dia terlindungi, kemudian apa bagi para konsumen juga terlindungi. Maka saran kita sesegera, karena 17 Oktober itu adalah akan diterapkan wajib halal Oktober gitu ya. Jadi kalau tidak sertifikasi gimana? Nah itu tadi kemungkinan tidak, ya? Tidak diperbolehkan apa mencantumkan logo halal. Kalaupun itu kan berarti dicantumkan logo tidak halal, kan repot juga. Gitu kan. Nah, kemungkinan seperti itu ataukah mungkin enggak boleh kan gitu. Jadi beberapa pelaku usaha itu kan enggak boleh kemudian masukkan itu barang-barang ke apa supermarket, minimarket gitu ya, sehingga mereka kasihan juga, mereka enggak bisa laku. Mungkin itu.
1: Siap. Ya.
3: Teman-teman yang pengen melaporkan produknya silakan ke
4: BPOM
3: MUI ya, di Komplek Mujahidin
4: ya. Atau
3: jam Mars yang harus jelaskan.
4: Itulah ya.
3: Karena BPOM.
4: Waduh, kasih tambahan nih.
3: Silakan datang ke sana teman-teman, ya, bantu yang pakai calo lah
1: sini. Siap. Ya, gak terasa ya nih, udah hampir 1 jam nih kita berbincang ya.
0: Gak kerasa ya.
1: Hampir jam 4. Sekali lagi terima kasih Cece Christine dan juga Cece Sally. Pak Agus juga makasih ya. Sukses selalu Jengmar, makasih juga ya. Dan next UMKM bicara kita akan berbincang-bincang lagi ya dengan yang pelaku usaha lainnya. Terima kasih, sukses selalu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di UMKM Bicara. Terima kasih atas waktu Anda, perhatian Anda, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Kordwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah.
2: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan. Ya.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan.
3: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupukan organik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengelolaan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
4: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
5: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syahrusani melaporkan.
0: Nasib dan kepastian status guru honorer menjadi sorotan utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. PGRI Sanggau memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga pendidik yang hingga kini masih sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Laporan disampaikan Okto Ferandi.
6: Nasib guru honorer menjadi perhatian utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan organisasi profesi guru ini akan memperjuangkan kepastian status guru honorer yang hingga kini masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut karena tidak semua kekosongan tenaga pendidik yang ditinggalkan guru ASN maupun P3K yang pensiun dapat langsung terisi. Supriyadi menjelaskan persoalan guru honorer masih menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam konferensi kerja tersebut. Selain mengevaluasi kinerja organisasi, forum itu juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Ia mengatakan, hasil pembahasan dalam konferensi kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
7: Kemudian guru honorer yang isu mereka akan dihapus, itu juga perlu kami minta kepastian dari pemerintah daerah bagaimana menyelamatkan mereka guru-guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN atau P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada formalisasi ataupun ada kolaborasi berikutnya yang harus mereka ikuti gitu.
6: Supriyadi berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait masa depan guru honorer yang selama ini berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Okto Frandi melaporkan.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak. Meski pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Usmulyono, mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Bahkan pelanggar yang tertangkap tangan dapat dikenakan denda paksa sebesar Rp500.000. Meski demikian, menurut Usmulyono, pendekatan yang lebih diutamakan saat ini adalah edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Usmulyono menegaskan, masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya apabila sampah dibuang ke saluran drainase, seperti tersumbatnya aliran air yang memicu genangan hingga banjir, terutama akibat sampah plastik.
9: Nah, tapi kalau bagi kami bukan penegakannya. Yang akan kami lakukan itu edukasi kepada masyarakatnya, bahwa kalau mereka membuang sampah sembarangan, yang merasakan mereka sendiri, nah ini akibatnya seperti ini, bahwa sampah air tidak mengalir, genangan, banjir. Tapi kalau mereka bisa tertib membuang sampah, insya Allah saluran-salurannya akan berfungsi dengan baik.
8: Usmulyono menambahkan, pemerintah melalui berbagai organisasi perangkat daerah terus melakukan pembersihan lingkungan dan pembangunan saluran drainase agar terhubung dengan baik. Namun keberhasilan sistem drainase tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat dengan tidak membuang sampah di dalam saluran air serta ikut menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah berharap persoalan sampah dan genangan air di Kota Pontianak dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyatakan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari jatah Domestic Market Obligation DMO produsen guna mengamankan stabilitas harga minyak kita di pasar SP2KP. Untuk mendapatkan pasokan ini, para mitra pedagang diwajibkan terdaftar dalam sistem SIMIRAH dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa NIB, NPWP, dan KTP. Laporan disampaikan Tri Putri.
11: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menjelaskan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari total jatah Domestic Market Obligasi atau DMO pihak produsen. Melalui alokasi tersebut, Perum Bulog difokuskan untuk mengamankan stabilitas harga produk minyak kita, khususnya di pasar-pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP. Penyaluran minyak kita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di pasar SP2KP sebelum nantinya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional lainnya. Para mitra atau pedagang yang ingin mendapatkan pasokan wajib mendaftarkan diri melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRAH. Adapun syarat utama bagi mitra untuk terintegrasi dalam sistem SIMIRAH tersebut meliputi kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kartu tanda penduduk atau KTP.
12: Saat ini penugasan yang diberikan ke BUMN Pangan itu adalah 35% dari jatah DMO ke produsen. Nah, jadi kami itu hanya mendapatkan 35%. Nanti kita bagikan ke, emang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan penugasan untuk mengamankan harga di pasar SP2KP untuk minyak kita. Jadi memang fokus kami di pasar SP2KP, setelah pasar SP2KP itu terpenuhi baru ke pasar lain. Dan mitra yang bisa mendapatkan kami itu pertama memang karena minyak kita itu kan harus didaftarkan di SIMIRAH ya. Di SIMIRAH itu mesti punya NID, maka minimal mesti punya NPWP sama KTP, itu salah satu syaratnya.
11: Kartika berharap dengan langkah taktis ini mampu memutus rantai kelangkaan sekaligus menjaga harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui integrasi sistem SIMIRAH, Bulog juga memastikan bahwa penyaluran minyak goreng subsidi ini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan. Tri Putri melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Dan berikut laporannya.
8: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik lebih tinggi. Praktisi ekonomi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
13: Tapi yang jelas, kalau saya melihatnya itu jalan itu menambah, karena kita sebelahan. Orang lain, misalnya dari Jawa atau daerah Sumatera dan macam, untuk pergi ke negara tetangga itu perlu koneksi atau perlu istilah logistik yang agak costly. Tapi ketika kita sebelahan, relatif tidak besar kosnya ketika kita tinggal dorong aja udah masuk perbatasan, masuk negara tetangga.
8: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan akses pembiayaan hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan berkelanjutan, UMKM Kalbar diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai 6%, lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis, laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Katius. Ia mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
15: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah utamanya, kenapa pertumbuhan ekonomi secepat? Karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
14: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Debi. Silakan Debi.
17: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 /PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
4: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
5: Kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
4: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
5: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
4: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
5: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
4: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
5: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
6: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Budiman Tahir ya. Bagi Anda yang tentunya lagi bersiap untuk pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas di luar sana, tentunya kami sapa dengan harapan yang terbaik. Tetap hati-hati di jalan, jangan sampai juga lengah dan kebut-kebutan di jalan ya, apalagi suasana sore ya ini di Kota Pontianak tentunya lebih ramai ya. Banyak yang tentunya bergegas ingin segera sampai di rumah begitu. Baik, kita masih dengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini, menemani Anda dalam menikmati indahnya sore bersama kami.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim ini adalah tidak benar, ya, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif vice president komunikasi corporate dan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, kalau Anda mendapatkan informasi yang sama, tentunya Anda bisa cek kembali, ya, apakah kebenaran berita tersebut adalah fakta atau tidak. Jangan sampai kita termakan hoax, ya, atau berita yang tidak benar sehingga memicu kebingungan, keresahan dan lain sebagainya. Pastikan terus ikuti cek fakta di RRI Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore kali ini. Jangan lupa juga untuk azan maghrib ya, kita akan kumandangkan pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda, tetap di sini di Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan bacaan doa tarhim untuk Anda sebelum kami kumandangkan azan maghrib pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada beberapa menit untuk kita semuanya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan tentunya kami yang bertugas pada kesempatan sore ini mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan ya sewaktu tepat pukul 17:49.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Bernardus Biantama, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026. Telah memanggil Neni Trikurniati, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Maureen Isabella Christie, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Kita masih hadirkan beberapa informasi yang kami kutip dari laman website kami rri.co.id. Nah, pendengar, di zaman ketika banyak orang berlomba menjadi yang paling viral, ada sekelompok orang yang memilih pekerjaan jauh lebih penting, membangun persatuan. Itulah yang sedang dipersiapkan Majelis Ulama Indonesia MUI Kalbar menjelang pelaksanaan Rakorda ke-5 MUI se-Kalimantan yang akan direncanakan digelar pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 di Pontianak. Pada rapat persiapan yang digelar Senin 8 Juni 2026 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Ketua MUI Kalimantan Barat HM Basri Har ya menegaskan Bumi Katulistiwa siap menjadi tuan rumah. Kalimat itu memang tampak sederhana, namun dibaliknya tersimpan makna besar tentang tanggung jawab. Menjadi tuan rumah bukan sekedar menyediakan tempat dan juga konsumsi. Menjadi tuan rumah berarti menunjukkan keramahan, profesionalisme, dan kemampuan mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama. Dan Rakorda ini akan mempertemukan perwakilan MUI dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Dan ada perwakilan MUI Sarawak, Malaysia, yang juga direncanakan hadir. Sejumlah tokoh nasional pun direncanakan diundang, mulai dari Menteri Agama, Menteri UMKM, hingga Ketua MPR RI. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Thomas Billy Febrian, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Solusinya,
1: makanya manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

ada beberapa lagu ya, satu lagu terakhir nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Kita jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dengan berbagai ragam lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga tetap menghibur dan menjadi inspirasi Anda di malam ini di Pro 1.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Tirsa Elvira, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kami segera menuju ke Pogorama 3 Jakarta. Pendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pogorama 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang tadi wafat menjalankan ibadah di sana dan yang baru 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Bisa Anda dengarkan terus setiap mulai pukul 19 atau jam 7 malam Warta Berita Terkini, dan juga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Programa 1. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara lainnya untuk Anda. Mimbar Agama Advent akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sekaligus saya pamit dari rumah negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Meiti yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Programa 1. Terima kasih, selamat malam, dan terus bersama kami.

Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu, serta saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Senang bertemu saudara-saudara pada saat ini. Kita bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen yang dimancarkan oleh Pendeta Lasman Sihaan dari Radio Republik Indonesia, Stasiun Pontianak. Senang bertemu saudara saat ini. Untuk beberapa saat ini, mari kita bersama-sama bersekutu di dalam firman Tuhan, agar kita boleh teguh dan kuat di dalam iman kita. Kita buka pikiran kita buka hati kita di dalam tuntunan Roh Kudus untuk memahami akan kebenaran ini. Kita berdoa sejenak. Ya Bapa, ya Putra dan Roh Kudus, saat ini kami menyembah muliakan nama-Mu. Kami mohon berkati pikiran dan hati kami, waktu yang kami gunakan saat ini untuk mendengar, mencermati firman-Mu. Bila urapan dari surga boleh menjauhkan kami, sehingga dengan hikmat dari surga itu akan memberi kepada kami suatu karunia memahami akan kebenaran Tuhan dan hidup teguh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kita semua berdoa dan memohon. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan melanjutkan waktu ini dalam pelajaran firman Tuhan beberapa waktu ke depan. Nah, adapun yang menjadi topik pelajaran yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah kunci memenangkan pertandingan iman. Adapun yang menjadi nas Alkitab yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian yang dituliskan untuk boleh terangkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam konteks ayat ini, kita boleh mengambil poin-poin penting, mutiara-mutiara kehidupan. Yaitu dikatakan supaya kita berdiri teguh di dalam iman kita. Jangan goyah meskipun banyak hal yang mencoba membuat kita untuk jatuh atau lemah dari iman kita. Dan biarlah kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu membagikan kebenaran, menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan, dan berbuat kebaikan serta melakukan kebenaran. Maka kita akan mengetahui dan memahami bahwa persekutuan dengan Tuhan itu akan membuahkan usaha yang tidak sia-sia. Selama kita hidup, kita tidak akan lepas dari yang dinamakan persoalan, pergumulan, beban, dan pertandingan dalam hidup ini maupun tekanan yang lainnya. Setiap orang tentu memiliki harapan untuk dapat mengatasi atau keluar dari setiap pergumulan hidupnya. Pada saat ini, ada 3 cara kita dapat keluar dari pergumulan dan menjadi pemenang. Yang pertama, pertahankan apa yang kita tahu itu benar, yaitu tetap teguh. Kebenaran bukan sekedar sesuatu yang diketahui, itu adalah sesuatu yang dipegang teguh. Terkadang lebih mudah berlari bersama orang banyak daripada berenang melawan arus. Terkadang kita mudah kehilangan kendali atas apa yang benar dan memilih apa yang nyaman. Setan ahli dalam menipu kita. Waspada dalam hal ini. Kita dapat merasionalisasi atau menerima yang masuk akal dan bernalar hingga meragukan dan tidak mempercayai kebenaran. Contoh kita lihat tentang kejatuhan nenek moyang kita Hawa dan Adam ke dalam dosa. Mengetahui apa yang tertulis dalam Alkitab dan ketika setan menanyakan akan apa firman Tuhan, dia boleh jawab. Tetapi jawabannya itu terhadap pertanyaan setan, dia tidak lakukan. Mengetahui kebenaran tetapi meragukannya. Kebenaran bukan sekedar sesuatu yang kita ketahui. Itu adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh dan lakukan.
dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, dan mereka tertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Indahlah cerita ataupun cara hidup umat yang mula-mula. Mereka tekun dalam pengajaran serta persekutuan yang benar sama para rasul, sehingga mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, dan mereka teguh dalam persekutuan dengan jemaat dan dengan Tuhan. Dengan itu, mereka tidak mudah digoyahkan oleh sang si penggoreng itu setan. Di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 15 dituliskan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kata Rasul Paulus, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di zaman teknologi ini, kita juga sering mendengarkan akan pekabaran Tuhan yang secara lisan, ya secara lisan, dan juga dari secara tulisan. Lisan ini boleh dari secara langsung dari seorang ataupun melalui media-media. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dituliskan kembali dalam 2 Timotius 1 ayat 13, pegang teguh pola perkataan sehat yang telah kamu dengar dariku dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jika kita ingin memenangkan pertempuran hidup, kita harus berperang teguh pada apa yang kita tahu benar. Dan satunya hal yang selalu kita yakini adalah kebenarannya, adalah apa yang Tuhan telah katakan. Ingatlah saudaraku sekalian, kadang kebenaran tidak selalu terlihat benar, tidak selalu terasa benar, tidak selalu tampak benar, namun kebenaran akan selalu benar. Sekalipun cara benar kita tidak benar, tapi kebenaran akan tak benar. Saat berdebat dengan lawannya, Abraham Lincoln berkata, izinkan saya bertanya kepada kita, berapa banyak kaki yang dimiliki seekor sapi? 4, tentu saja jawabnya benar. Lincoln menyetujui. Sekarang misalkan kita menyebut ekor sapi sebagai kaki, berapa banyak kaki yang dimiliki sapi? Wah, 5 tentu saja jawabnya. Nah, disitulah kesalahan kita, kata Lincoln. Menyebut ekor sapi sebagai kaki tidak berarti ia menjadi kaki, hanya menyebut. Nah, saudaraku sekalian, di dalam hal ini kita perlu membuka pikiran kita memahami segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh setan melalui orang-orang yang digunakannya untuk memutar balik kebenaran itu dan membuat kita tidak mengerti dengan benar akan benar itu, sehingga meskipun salah oleh karena dilakukan oleh orang banyak, kita seolah-olah ada persetujuan hal itu dan kita pun melakukan hal ini. Waspada, hikmat surga harus dimiliki. Kebenaran Tuhan adalah jangkar bagi hidup kita yang konstan dalam dunia yang terus berubah. Pertarungan dalam hidup kita tidak bisa dimenangkan dengan kebohongan. Kita harus berpegang teguh pada apa yang kita tahu benar. Ketika penulis Rusia Alexander Solzhenitsyn dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang sastra atas tulisannya tentang kejahatan Uni Soviet, ia mengakhiri pidatonya dengan mengutip pepatah Rusia, satu kata kebenaran lebih penting daripada seluruh dunia. Apakah kita berpegang pada apa yang kita ketahui benar? Apakah kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan? Mampu berdiri teguh melawan tipu daya iblis? Bersikaplah teguh. Bertahankanlah apa yang kita tahu itu benar. Dan kemudian, poin yang kedua yang boleh kita lakukan untuk pertandingan iman adalah jangan mundur saat menghadapi kesulitan. Jadilah yang tak tergoyahkan. Para ilmuwan memberitahu kita bahwa pada hewan ada apa yang disebut respons melawan atau lari.
Saat menghadapi bahaya, sebagian besar hewan akan lari jika melihat jalan keluar, dan bertarung hanya jika merasa terpojok. Banyak di antara kita yang dengan bijak mengikuti pola yang sama. Kita lebih memilih mundur daripada berperang. Terkadang, hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah menjauh dari pertengkaran. Seperti yang sering dikatakan Vance Hafner, anjing bulldog manapun tahu bahwa ia dapat mencambuk sikung. Namun mereka juga tahu hal itu tidak sepadan. Namun, ada kalanya hal terbaik yang harus dilakukan bukanlah mundur, namun tetap bertahan dan jika perlu melawan. Lihatlah Ayub yang menanggung lebih banyak masalah daripada yang pernah kita alami. Ditulis dalam Ayub pasal ke-13 ayat 16, meskipun dia yaitu Allah membunuhku, dikatakan oleh Ayub, namun aku akan percaya kepadanya. Meski begitu, aku akan pertahankan caraku sendiri di hadapan Tuhan. Ayub bertekad bahwa apapun yang terjadi padanya tidak akan memisahkan dia dari imannya kepada Tuhan, meskipun Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan. Dia tidak mundur, dia melawan. Melawan bukan secara fisik, tapi dia melawan dengan imannya. Rasul Paulus pernah berkata kepada sekelompok orang Kristen ketika dia tahu dia akan menghadapi kesulitan. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul 20:24. Kisah Para Rasul 20:24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku sekalian, jika kita ingin memenangkan pertempuran dalam hidup ini, kita harus teguh melawan kesulitan dan penganiayaan bersama Kristus. Kita harus memutuskan untuk tidak pernah berhenti memberitahu dunia tentang Kristus. Jangan pernah berhenti mempercayai Tuhan.

Jika kita melakukan sesuatu untuk seorang yang kita cintai, kita akan berusaha memberikan yang terbaik supaya kita disenangi. Kita tidak melayani mereka hanya untuk mendapatkan imbalan, tetapi kita melayani untuk menyenangkan mereka. Kita melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena kita memang suka dan senang melayani. Dalam kitab Mazmur 100 ayat yang kedua dikatakan, melayani Tuhan dengan sukacita. Ini benar-benar pelayanan dengan senyuman, dengan hati yang senang. Dan mungkin terjadi jika kita ingat bahwa kita sedang melayani Juru Selamat kita, yang kita kasih dan yang mengasihi kita, yang telah mati untuk kita, untuk menebus kita dari cara hidup kita, yaitu dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa dan kelemahan, di mana Yesus yang sedang mempersiapkan tempat bagi kita di surga, yang mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita melayani Tuhan dengan sukacita, akan lebih mudah untuk menghadapi pertempuran hidup ini. Pastikan kita tahu apa pekerjaan kita, bagaimana pergumulan kita. Dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-11, dan Dia, yaitu Yesus sendiri, memberikan beberapa orang untuk menjadi rasul, beberapa nabi, beberapa penginjil, dan beberapa pendeta dan guru untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang teguh dalam iman dan pengajaran kepada orang lain. Tuhan menganugerahi kita masing-masing dengan bakat, kemampuan, talenta, dan panggilan tertentu. Dia tidak berhenti untuk memberi kita semua pekerjaan yang sama, tetapi dengan pekerjaan yang berbeda sesuai dengan tujuan penciptaan kita, tujuan panggilan kita. Tuhan memanggil kita dengan caranya, sesuai dengan talenta, bakat yang atau karunia yang diberikan kepada kita. Prajurit yang paling berhasil dalam pertempuran kehidupan adalah mereka yang melayani Tuhan dengan kasih, dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik dengan tulus, dan menantikan pahala, yaitu upah dari Kristus. Saudaraku sekalian, ingatlah bahwa melayani Tuhan selalu bermanfaat. Banyak cara, banyak metode yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Pelayanan kita lah, apa yang kita lakukan kepada orang lain, Tuhan mengatakan sama hal untuk berbuat dengan Dia. Jadi melayani Tuhan bukan di tempat ibadah atau di gereja atau di rumah ibadah, tapi melayani Tuhan adalah melayani sesama kita, baik orang yang terkecil sekalipun. Saat aku bekerja di pabrik, aku mendapat gaji, tapi gajiku tidak seberapa. Berdiri di tempat yang sama, melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun melayani Tuhan itu berbeda. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap berdiri teguh di dalam prinsip-prinsip kebenaran yang kita miliki. Jangan goyah oleh hal apapun keadaan dunia ini, giatlah melayani Tuhan agar kita mendapatkan hasil daripada pelayanan Tuhan. Demikianlah kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Semoga ini menjadi satu inspirasi atau satu modal bagi kita, bagaimana kita boleh hidup teguh di dalam Tuhan, dalam prinsip-prinsip kebenaran, dan tidak goyah oleh hal apapun, dan giat melayanikan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan, bersekutu dengan Dia, maka upah kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin gue dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang pastinya sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda pada hari ini Senin 8 Juni 2026, di mana perjumpaan kita pada malam hari ini akan diawali dengan mini drama. Jangan lupa pendengar, 10 sampai 21-nya kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Juga salah satu program yang Anda tunggu, pukul 21 hingga 23-nya akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, di mana pada malam hari ini pendengar, lagu-lagu yang kami sajikan adalah lagu-lagu Indonesia tempo dulu ataupun tembang-tembang kenangan lah ya pendengar ya, tahun 80, 90 ya. Boleh nanti Anda request ya. Jangan lupa juga hingga di pukul 24-nya atau hingga tengah malamnya atau di penghujung nanti, ditemani istirahat Anda dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihannya. Di mana untuk malam hari ini sebagai awal pembuka pendengar ya, mini drama produksi RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangi sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update informasi untuk Anda, di malam hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan setelah dilaporkan hilang di Desa Sukabangun, Luar Medan Pertanian, Kabupaten Ketapang, pada Senin 8 Juni 2026 dini hari. Korban bernama Muriani berusia 60 tahun sebelumnya dilaporkan belum kembali ke rumah setelah berlari menuju kawasan hutan di belakang rumahnya Minggu 7 Juni 2026 malam. Kepala Kantor SAR Pontianak, Imande Junetra, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang diterima sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat, korban sedang mengambil kain yang dijemur di belakang rumah. Saat anak korban memanggil, korban tiba-tiba berlari menuju hutan tanpa sebab yang jelas. Menurutnya, sebelum laporan disampaikan kepada SAR, keluarga bersama masyarakat sekitar telah berupaya melakukan pencarian secara mandiri, namun korban belum berhasil ditemukan. Tim Rescue Pos SAR Ketapang kemudian bergerak menuju lokasi pada hari Senin di 8 Juni 2026 pukul 1 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat menggunakan rescue car D-Max yang dilengkapi peralatan operasi dan evakuasi. Lokasi kejadian diketahui berada sekitar 1,2 km dengan radial 177 derajat dari pos SAR Ketapang. Upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan akhirnya menemukan hasil. Pada pukul 3.50 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Di mana untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Informasi selanjutnya datangnya dari Kabupaten Mempawa. Pendengar, Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polres Mempawa mengungkap kasus pembobolan toko milik warga yang berada di Jalan SMP Negeri 1 Segedong, RT 005, RW 002, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawa. Kasat Reskrim Polres Mempawa, Ibtu Erik Ibrahim Patimura menyampaikan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Kamis 4 Juni 2026 setelah tim unit Jatanras melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial F yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, F mengakui memiliki peran dalam menukarkan uang hasil curian serta menjual sejumlah barang yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Mendapatkan informasi itu, Unit Jatanras Polres Mempawa bergerak cepat melakukan pengembangan kasus dan dengan dukungan personil Polsek Segedong, tim kemudian berhasil melacak keberadaan dan menangkap 3 terduga pelaku lainnya yang masing-masing berinisial D, M, dan R, dan berdasarkan hasil interogasi sementara, keempat terduga pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di beberapa lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Segedong. Kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Mempawa guna melengkapi proses hukum serta mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana yang diduga telah mereka lakukan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Eh, Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
6: Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hati siapa tak luka dan takkan kecewa. Udah mau nyanyi cantik-cantik saya nih pendengar ya. Aduh malu ah tadi ya. Ruang rindu di malam hari ini tadi diawali dengan satu miliknya Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka, salah satu lagu Indonesia tempo dulu yang sangat saya suka ya sampai sekarang. Sempat viral juga kayaknya di tahun 2025 atau 2024 gitu ya, di aplikasi TokTok itu banyak yang menggunakan audio lagu tersebut ya. Oke, pendengar yang di malam hari ini juga bukan hanya lagu dari Poppy Mercury ya, tapi banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Seperti ada dari Ita Purnamasari dengan Selamat Tinggal Mimpi, ada Rita Effendi dengan lagunya lagu tentang cinta, ada Inka Kristi Rela, Nika Ardila Aku Tak Akan Bersuara, Alda Risma Aku Tak Biasa, Aku Tak Biasa. Aduh pengen nyanyi tapi kayak sadar gitu ya suaranya seperti ini. Ada Panji Pondang dengan Engkau Segalanya Bagiku, ada Yana Yulio dengan Cintamu, Tommy J Pisa Di Batas Kota Ini, ada Dodi Borman juga dengan Kasih, dan Harvey Maleholo dengan Jerat. Lagu lainnya juga ada pendengar kalau mau dipilih ya, kalau mau didengarkan, asal kita ada lagunya sih pasti kita putarkan ya. Baik, di nomor kami pendengar 734987, bisa juga di 0811570142. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul. Assalamualaikum sekali. Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Mei juga sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Mau dengar lagu apa Bang Jafar?
1: Inkai Kristi ya?
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati pulangnya malam nih.
0: Itulah.
1: Manis Manila, Aura Pak Mo, buat Amoy, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Cek Nor, Kak Juleha, Emma Selpa sama Bang Junainya, Diona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Imel, Manjang Siti, bunda Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Mama Pak Kam, Wan Ucu, Wan Haji, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Ayah Indra, Pak Karim, Pak Arun, Bang Awi, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yaya, Bang Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Pak Wadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sajaya. Nah, buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu buat Mbak Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya. Sudah bergabung, lanjut lagi. Halo Ruang Rindu.
2: Bagi memori lewat lagu.
0: Betul. Halo. Sekali. Halo.
2: Mei.
0: Iya. Ngapa pula? Ngapa pula sampai sini?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayolah, lagu dari Harvey Jerat.
0: Boleh. Salam-salamnya silakan.
2: Mak dah tak dengar ni. Darah ke boleh kan? Ayolah buat Mei. Nanti semoga pulangnya dengan selamat sampai ke rumah. Semoga yang terbaik lah untuk Mei.
0: Amin. Ini mau darah lanjut ke Jerat nih?
2: Buat Bang Japal, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Buat Awi, Bang Batia, Kuali, Koko Budi, Koko Wandi, Kak Ani Gang Korma, Wandi, Pak Mo dan Mak Mo. Dino juga, Pal Sembilan. Ada Kang Tabib, ada Mbak Tini, Niko, ada Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting. Lanjut, Mama dan Bapak Nurul. Ada Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Arfia. Ada Bang Pak Asmara. Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junainya, Bu Ana, Bang Andreopan juga. Juga Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Ardiantonya juga, Julaiha, Bang Hamdan, Ana. Lanjut Kanda Yahya, Ma'e 2 singgit. Juleha dari lanjut. Hendra apa ayah Hendra?
0: Ayah.
2: Mama Siti dan Emel juga. Lanjut. Berarti Emelnya nak tiri lah. Lanjut. Lanjut buat Manis Manila. Ada juga siapa tu Mbak Tini udah ya. Ini Anista di Uka. Lanjut ada Darul di Mendalok, Pak Pon di Singkawang, Bang Badul di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang, di Sambas ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang Tewan Usu Wanaci Ella Tiania. Dan semua yang disambas juga lah news. Tak ketinggalan Bang Ramli di Pemangkat. Yang lain mua-mua. Bang Rosi lupa pula. Bang Rosi Nurjana. Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Zainab. Mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih, Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, Cik Nur minta putarkan lagu dari Harvey Maleholo dengan Jerat. Lanjut, pendengar, ya. Di setelah telepon kita ke WhatsApp. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Mi?
0: Alhamdulillah baik. Gimana gak kabarnya tuh?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Apa lagunya? Jadi tu tak dengar Mak Kam. Dia ada ngomong, ada cowok ngebeleknya.
0: Mantap.
3: Ada dapat ayam baru.
0: Ayolah, mau jadi bunda gak? Mau jadi bunda gak? Oh gitu. Iyalah. Adik Ita Purnamasari, Selamat Tinggal Mimpi, Rita Effendi, lagu tuh. Oke, boleh. Salam-salamnya Sila.
3: Salam lewat Miss. Semoga sehat selalu. Mula-mula rezeki cepat dapat jodoh. Cepatlah nikah cepat, ya Allah ya Rabbi.
0: Amin.
3: Jangan sampai duduk makan ya.
0: Nggak apa sih sebenarnya. Emang apa sih?
3: Salam lo buat kawan kita ni. Buat apa tadi ya? Mama ke tadi tu? Mama dan ayah ya? Mama dan ayah anda.
0: Nak geli. Mak kau geli.
3: Acuh kan? Kau lah. Buat wajah dia, buat email. Balas you. Amor dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah subhanallah. Alhamdulillah. Akbar. Anis tadi buka Cik Mak Cik No, Mak kasih tapaknya Cik No, maklum ada di Tangerai, maklum, maklum. Kita berdua cari papa yuk, maklum.
0: Mau gak lah saya ni cari papa gak ni?
3: Itulah, ya Allah, maklum. Si papa dah nunggu dah.
0: Oh gitu.
3: Kak Julia di Panca Bakti, Aura dengan Pak Muknya, Ismail Wasinggit, Elly Chan, Waradip, Bang Dino di Pasembilan dengan Kak Mumi, Amin Sanjaya dengan Ayang. Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Pak Subesi di Sambas, Bang Dedi di Sungai Rengas, Bang Bahtiar, Kak Bang Kapal, siapa gini, Bang Nidropan di Jakarta, Rusi di Imbon dengan Nurjana, Putra Tanghulnya, Mak Palung Japanya, Pak Lum, tidur dah Pak Lum, dan Pak Lum. Dengan Nila, Bang Super dengan Tina, Bang Junia dengan Ima Silpa, Wak Sangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik Wak Jenah, Bang Jek Putra Antus di Sungai Kupa, Bang Badul di Kaltara, Bang Kandah Yahya, Wak Ladung kita di Sekedung, Darul di Mendalung, Wali Kuku, Wali Kuku, Budi Pak Pak Haiwan Mak Yeknya, buat semua-semua lah ya, meh. Selamat bertugas,
0: meh.
3: Makasih, meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan, dimulai dari lagu pertama dari Inka Christy, Dengan Rela. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349 87, bisa juga di 0811570 1042. Ada Rita Effendi dengan lagu tentang cinta, Nika Ardila Ku Takkan Bersuara, Alda Risma Aku Tak Biasa, Ria Resti Fauzi dengan Hong Kong Tokyo Amerika, Ratih Purwasi Jangan Tangan Yang Bicara, Pancu Pondang Engkau Segalanya Bagiku, Yana Yulio Cintamu, Tommy J Pisa Di Batas Kota Ini, Dodi Borman Kasih, dan Iwan Fals Surat Buat Wakil Rakyat. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memang udah lagu Mbok Me.
0: Betul sekali, Bang Wardi, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu luar playlist boleh ya Kak Me?
0: Boleh
1: ya?
0: Dong, mau lagu apa?
1: Didi Dores kalau ada Mbok Me.
0: Apa judul lagunya tuh?
1: Berikan setitik air.
0: Berikan setitik air ya. Saya carikan dulu lagunya.
1: Minta gak nih, aduh ancur ya.
0: Ndak, kalau ada lagunya sih. Oh, ndak ada. Ndak ada. Berikan ndak ada.
1: Oh, kalau gitu ganti dengan Desi Nasari ya, Bu. Ya.
0: Apa tuh?
1: Bukan Aku Menolakmu ya.
0: Bukan Aku Menolakmu, baik. Silakan salam-salamnya. Ya. Ada.
1: Ada.
0: Salamnya silakan.
1: Salam-salam pertama buat Kak Mis, keluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Juga buat Bang Jafar tadi tuh.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Bu Ana, makam juga. Buat Aura Pak Mo, ya.
0: Mm-mm.
1: Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Awi. Buat Bu Juleha BTL juga.
0: Mm-mm.
1: Terus Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail, Cik Nur Bakau. Mama Ririn, Kanda Yahya, ketemu Abang di Kanda.
0: Kanda enggak tuh. Kanda, lanjut.
1: Panjang ke email juga dan semua-semua tak terkecuali lah Kak.
0: Oke, siap.
1: Buat kami selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lo lagu.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
2: Apa kabar malam ini, Mome?
0: Alhamdulillah baik, gimana gak kabarnya tuh?
2: Baik, Mome.
0: Alhamdulillah. Sila, mau lagu apa?
2: Saya minta boleh lah di luar Paris.
0: Boleh dong.
2: Jamal Mirdad boleh gak?
0: Apa judul lagunya?
2: Jamal Mirdad. Antara Kau dan Aku.
0: Antara Kau dan Aku ya, kita carikan. Salam-salamnya silahkan.
2: Salam untuk Wardi tadi ya, untuk Bang Japa tadi, untuk Bang Yahya di Wajo, untuk Bang Awi di Kobar, untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Jaka Suara sama Anita, Anista di Uka, terus buat Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Erin, terus buat Mbah Kakung, buat siapa lagi ya, buat Bunda Siti Satina sama emailnya. Terus buat semua-semua lah ya Mbak Mei ya.
0: Bang Hendra, enggak ada lagunya tapi, Bang? Enggak ada.
2: Lagu apa ya Jamal Mirdad yang
0: enggak,
2: ada?
0: Enggak masuk, soalnya dia tuh Jamal Mirdad di playlist dangdut. Kita enggak punya untuk lagu Tembang Kenangan.
2: Iya, lagu ini lah.
0: Ya mana?
2: Nika Ardila ya lah.
0: Boleh.
2: Nika Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu ada.
0: Oke, kita carikan lah ya.
2: Nah, kalau ada, putarkan lah Mbak Mei ya. Kalau tak ada, putar yang lain aja lah, tak apa.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Buat Mbak Mei, banyak-banyak terima kasih lah. Semoga sehat selalu Mbak Mei ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, Biarkan Cintamu Berlalu nih. Adanya yang versi Deddy Dores, mau apa tidak? Kalau nggak mau ya, kita putarkan lagu Nika Ardila yang lain ya. Balas di WhatsApp boleh ya Bang Hendra, silahkan. Lanjut, sebelah sini. Salah. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo. Oke. Aduh, enggak ada nih suaranya ya. Lanjut. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmu, Aura sehat sama Pak Moknya.
3: Aduh, minta lagu Pak Mo.
4: Yang lagu ini tak Pak Mo judul tak tahu, jangan judul tak tahu lagunya demi cintaku padamu. Kemana pun iku denganmu. Ah, tu kau meh?
0: Cinta kita.
5: Ah, cinta kita, kau meh dah.
4: Kau meh selalu pengen mau dekat kau meh, perjodoh yang terbaik untuk kau meh.
0: Amin, mantap.
5: Ayolah, sapa-sapa lah lagu dari kita lah. Buat Wardi, Bang Yaya Wanjo, buat Bang Awi, terus buat Bang Deddy, buat Siamoy,
4: buat Eropan di Jakarta, anak bahasa selalu coba.
5: Terus buat Kak Nila, Bang Japa, Bang Abang, itu Abang Kapal. Terus buat Mbak Tini, Mbak Ani, siapa ya, Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nobakau, Juleha sama Pak Am dan Hananya, Kak Ras sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, terus buat Koko Wali, Koko Wandi, Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya, makam, terus buat
4: banyak titi dari emailnya.
5: Siapa ki? Pak Usu Putri, Bang Bawadi, Bang Naci, Bang Su, Mbak Tini, udah. Terus buat Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Bang Iman, Pak Alimin, Pak Karim, buat siapa lagi ya? Yalah, fotokopi Bang Japala sama Noh. Buat Mbak Mi, mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Amin.
5: Hati-hati baliknya.
0: Okay.
5: Semoga mereka dapat jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Makasih banyak Mbak Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Mo dan juga Pak Mo-nya sudah bergabung dengan minta putarkan lagu, minta diperdengarkan lagu dari Inka Christy featuring Ami Search. Oh, ini penyanyi ini ya, penyanyi Malay ya, dengan Cinta Kita. Ini lagu-lagu ini bucin.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan, dan keberanian yang dekat dengan

pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Assalamualaikum Kak Mi, waalaikumsalam. Dari Aryadi, request lagu Iwan Salman, boleh enggak judulnya Siapa Benar Siapa Salah? Kalau enggak ada, pilihkan aja sama Kak Mi. Salam buat teman-teman semua pendengar dan buat yang tersayang jauh di sana, semoga saya selalu lancar segala urusannya. Amin ya, dan semakin sayang sama saya. Dan buat Kak Mei, saya selalu sukses, terima kasih katanya, sama-sama ya. Karena lagu yang diminta tidak ada, dan saya pilihkan aja ya lagunya ya. Kita pilih yang judulnya tuh kayaknya bucin-bucin gitu ya. Engkau segalanya bagiku ya, semoga suka dengan lagunya. Dari Pance Pondang featuring Dian Piscesa. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Bangun tidur ya. Kapan nih?
1: Tidur tadi, Mei.
0: Aduh, kelihatan dari suaranya ya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Ada lagu apa lagi itu, Mei, cewek ada masih?
0: Masih ada Dewi Yul, Ratih Purwasih, Ria Resti Fauzi.
1: Itulah apa, Mei?
0: Dewi Yul, Mana Mungkin, Ratih Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara, Ria Resti Fauzi, Hong Kong, Tokyo, Amerika, Aldarisma Aku Tak Biasa. Lalu ada Rita Effendi dengan lagu tentang cinta.
1: Aku Tak Biasa.
0: Ya. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andre Opan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Makam udah gabung ke, Mei?
0: Sudah.
1: Nggak dengar.
0: Ada tadi awal tuh.
1: Anista, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Jenor, Bang Batiar, Islan Jungkat, Wabi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Wami Senjaya, Bang Deddy, Bang Rosi dan Rodiana, Aura, Mbak Mo, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Ina, Mbak Tini, Wanaji, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busi, Kak Manis Manila, Mbak Kaku. Buat semua-semua lah ya, Mei.
0: Siap.
1: Mbak Mei, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi mendengar ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam Bang Ismail Chandra. Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa. Di batas kota ini?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Makam, buat Banjar City, Kak Imel, Mempawa, ada Hendra, ada Darul, terus buat Bang Jafar Kanila, buat Jeno di Bakau, Amis Sanjaya, buat Buan Nathan Rai, Buan Dopan, buat Aura sama Pamo, Warti, Bang Yaya di Wajo, buat Koko Wandi, Os, buat Ayu di Depa, Jantan, buat Lina di Padang Tikar, buat Bakakong, Asma Mora, Mbok Mei.
0: Oke deh, siap.
2: Tuh, Mbok Mei, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan pendengar, di sini sudah ada 3 lagu. Engkau Segalanya Bagiku, Pance Pondang featuring Tian Piscesa, Aldarisma dengan Aku Tak Biasa, dan Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu sekian, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, dia nafsu makannya menurun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisi ini itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 30 menit terakhir untuk ruang rindunya, pendengar. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Ria Resti Fauzi dengan Hong Kong, Tokyo, Amerika. Rita Effendi lagu tentang cinta. Ratih Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Dewi Yul, Mana Mungkin. Nunung Wardiman, Sendiri Lagi. Yana Yulio, Cintamu. Dodi Borman, Kasih. Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat. Ebit GAD, Ayah Aku Mohon Maaf. Dan Tanto Yahya dengan Tangan Tak Sampai. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Kamai. Waalaikumsalam. Kak Tini, gimana kabarnya?
1: Iya, baru bisa masuk dari tadi kami kalah terus, Kamai.
0: Ya, gimana lagi rame ya. Nah, langsung pilih aja lagunya.
1: Ya, betul campak, Kak Mai, sampai ke ujung.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Kami mau minta lagu Nia dan Niatia dan enggak?
0: Apa judul lagunya?
1: 135 hari.
0: Silakan salam-salamnya dulu, kita carikan lagunya.
1: Salamnya terutama buat Kak Mai yang lagi bertugas, semoga selalu sehat, semangat dan selalu tambah cantik sepanjang masa. Ini salamnya buat Bang Tonianto, buat Mama Nurul, kayak Mas Elpa, buat Natarai, buat Mak Ji Bengkayang, buat Kak Emilcan, Kak Juleha, Aura Pamunya, buat Nia, Tia, Ella, Disambas, buat Kak Yugrepa, buat Bang Badul, buat Katina, buat semua-semuanya jelas, buat Cik Nur juga. Buat Pak Agung juga. Buat semuanya lah ya, Kak Mai.
0: Iya, siap. Lagunya enggak ada nih.
1: Lagunya enggak?
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada ke? Ini jawaban tak ada enggak jawaban tak?
0: Apa judul lagunya tuh?
1: Tiada nama seindah namamu.
0: Oke, kita carikan ya. Kalau ada kita putarkan, kalau enggak kita ganti yang lain ya.
1: Ria Resti Fauzi kalau enggak ada jawaban tak ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada nama seindah namamu ini Ratih Purwasih ya, Kak Tini ya? Atau Ria Resti Fauzi? Yang mana nih yang mau didengerin ya? Saya pilihkan salah satu, oke ya. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mei, malam juga ada Wani di Siantan. Minta putarkan lagunya Ria Resti Fauzi. Pas sekali ya, Hong Kong, Tokyo, Amerika. Salam untuk semua monitor RRI Pro 1 Pontianak. Oke deh, pas sekali ya. Tadi udah bingung mau putar lagu yang mana. Pas sekali ada yang request lagu tersebut. Terima kasih Kak Wani, lanjut. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Bang Jaka Suara.
2: Iya, Mei.
0: Langsung
2: kalau
0: lagunya.
2: Kalau minta lagu Slam aja nih, mana ada Slamnya.
0: Slam?
2: Kamu harus pulang.
0: Kamu harus pulang, kayaknya sih ada ya. Silakan ya? Salam-salamnya.
2: Oke, okay. Ayang sih udah masuk belum tadi?
0: Yang mana ayangnya nih?
2: Di Pak Reweng.
0: Ada dong.
2: Oh, salam sayang aja ya, Mei. Oke, okay. Juga buat ada Manjang Siti di Olola Kubu, juga ada Pak Karim di Jangkang, juga ada Mbak Laskiam di Rasau Jaya, email juga. Ada juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Hendra di Mumpawah, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usri di Sambas, Wan Akit di Sambas, Bang Alim di Sambas, Nabila di Sambas, juga Nia di Sambas, Ela di Sambas, juga ada Bang Deddy di Sumeduri, Kendaya, Bang Japar, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Bang Herman sama Ma'ye, juga ada Bang Awi di Kobar, juga ada Putri Ngesut-Ngesut, juga ada Bang Hendra, kalau dapat dengar tolong telepon Jaka Suara ya Bang Hendra ya. Semuanya dicopkan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara. Dan di sini sudah ada beberapa lagu ya, jadi langsung saja kita putarkan. Dimulai dari Ratih Purwasih, Tiada Nama Seindah Namamu, Ria Resti Fauzi, Hong Kong, Tokyo, Amerika, dan Slang, Kamu Harus Pulang.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan

Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Baik mendengar, sudah di 22 lebihnya 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Dan lagu ini menjadi lagu terakhir ya, untuk di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
4: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik tuh harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu bukan karir seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah itu quality time-nya di situ. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak saya tidak akan pegang pekerjaan. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lavado streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpa Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 9 Juni 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audition kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda, bersama Bung Awan Sastriawan. Kita ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami ajak Anda untuk menantikan Mutiara Pagi di pagi ini. Pastikan terus bersama kami. Kita dengarkan dulu lagu-lagu religi ya, sebelum kita mulai kebersamaan kita di program 1 dalam rangkaian acara Mutiara Pagi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan di awal, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana membahas ujian membawa keberkahan. Nanti akan bersama Ustadz Farhan Aldi Hunaifi, SAMM. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Anda pada pagi ini di Pro 1 RRI Pontianak. Kami hadirkan dan temani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan ujian membawa keberkahan. Kami sudah bersama Ustadz Farhan Aldi Hunaifi SAMM di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Gimana kabarnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Ustaz bisa memberikan mukadimah terkait dengan tema kita pada pagi ini, ujian membawa keberkahan. Silakan, Ustaz.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya hingga kita dapat berkumpul bermuajjahah dan sama-sama saling bertegur sapa dalam walaupun kita dalam jarak jauh, kita menjadi pendengar dari RRI semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kami junjungkan, kami haturkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, dan kelak akan kita harapkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu lagi dengan para pendengar RRI Pontianak dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah saya juga saat ini berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur, ya, yang mana jarak kita sangat jauh dan alhamdulillah ada salah satu ustadz dari Pontianak yang menghubungi saya untuk mengisi di kegiatan atau di acara Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini saya akan membawa sebuah Mutiara Pagi tentang ujian membawa keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita memasuki bulan Juni ini, kemarin kita sudah melewati yang namanya rangkaian Idul Adha. Yang mana Idul Adha ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam, bagaimana Nabi Ibrahim diuji kesabarannya. Setelah beliau lama sekali tidak punya anak, Allah mengujinya dengan kesabaran, yaitu seberapa mau, seberapa takwa Nabi Ibrahim dan seberapa beriman Nabi Ibrahim ketika anak yang beliau tunggu-tunggu harus beliau korbankan. Begitupun juga menjadi ujian bagi Nabi Ismail, yang mana beliau masih kecil, yang mana beliau masih memiliki cita-cita untuk bermain, cita-cita untuk hidup lebih lama. Tapi disitulah ujiannya, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ingin meningkatkan imannya. Dan begitupun juga dengan kita. Kita saat ini masa-masanya saya adalah seorang guru di sekolah, yang mana saat ini anak-anak sedang menjalani ujian akhir dari kelas SD, SMP, SMA, semuanya menjalani ujian akhir. Dan ujian akhir ini dijalani oleh seluruh siswa. Dan ujian itu juga tidak hanya dijalani oleh para siswa atau murid, dijalani juga oleh para guru, yang mana guru-guru diberikan ujian seberapa mau guru-guru untuk membuat soal, seberapa mau guru-guru untuk mengawasi ujian, dan seberapa mau guru-guru untuk mengoreksi jawaban para murid. Itu jika di sekolahan. Dan saya yakin di setiap kehidupan orang-orang itu menjalani ujian. Ada yang diberikan ujian sakit, ada yang diberikan ujian harta, ada yang diberikan ujian dan lain-lain. Banyak sekali ujian-ujian yang dijalani oleh orang-orang. Yang mana? Bil imtihani yukromul mar'u au yuhanu. Ya, dengan ujian orang itu akan dimuliakan atau dihinakan. Ya. Ujian itu seperti yang tadi saya sampaikan, bentuknya sangat banyak. Kita bisa memilih, kita mau dimuliakan dari ujian atau kita mau dihinakan. Nah, dalam menghadapi ujian itu bentuknya sangat banyak. Ada orang yang sebelum menghadapi ujian itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Ada juga yang menyiapkan ujiannya mepet-mepet. Ada pula juga yang pura-pura siap untuk ujian. Ah, saya sepertinya siap. Ada pula juga yang tidak siap untuk menghadapi ujian. Nah, ini adalah salah satu pilihan untuk kita. Dan kita sebagai manusia seberapa siap untuk menghadapi ujian-ujian itu. Dan itulah pentingnya kita berzikir. Berzikir kepada Allah adalah salah satu cara bukti kita bertawakal bahwa kita siap untuk menghadapi ujian yang akan kita hadapi. Dan seberapa ingin kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang akan membawa kita kepada ujungnya. Yang mana ujung dari kehidupan kita adalah kembali kepada Allah. Salah satu contoh ujian lagi adalah ketika kita diberikan uang, misal 50 ribu. Ya, 50 ribu ini mau kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka nanti kembalinya akan menjadi kebaikan itu juga. Dan kalau kita gunakan untuk keburukan, misal membeli minuman keras, misal membeli atau memasang untuk judi online ya, ataupun keburukan-keburukan yang lain, ya nanti yang akan kembali ke kita adalah keburukan-keburukan itu juga. Fajaza'ul ihsani illal ihsan. Maka balasan dari kebaikan adalah kebaikan itu juga. Wa fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan itu juga. Maka kita tinggal memilih kita mau di mana. Kita menjadi pejuang yang siap menghadapi ujian, atau kita menjadi pecundang dari ujian tersebut. Kita mau dihinakan dari ujian tersebut. Sehingga kita ketika menghadapi ujian harus terus berzikir dan ingat kepada Allah. Inna likulli syai'in soklah, wa inna soklatal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada sikatnya, ya, yang dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Kita bertasbih, membaca subhanallah, kita bertahmid, membaca alhamdulillah, membaca masya Allah, membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan jangan lupa kita juga perlu bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah bentuk zikir-zikir kita kepada Allah, yang mana itu adalah bentuk bahwa kita ingat Allah. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, yaitu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, jawablah maka aku ini dekat, aku akan menjawab permintaan-permintaan dari orang yang berdoa. Allah akan menjawab doa-doa orang yang meminta. Fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Wal yu'minu bi, wal yastajibuni wal yu'minu bi, aku akan mengabulkan dan imani dengan apa yang kamu harapkan tadi, yang kamu doakan itu. La'allahum yarsyudun, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pentingnya kita bertawakal dulu dalam menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi, agar ujian-ujian itu kita mendapatkan ketakwaan, dan dari ujian itu kita mendapatkan keberkahan. Nah, dari mana keberkahan itu? Dari pergerakan, yang mana ujian itu adalah tanda bukti kita bergerak, tanda bukti kita melakukan sesuatu. Seperti halnya tadi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana Allah memberikan ujian yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail. Keduanya harus siap untuk menghadapi ujian tersebut. Bagaimana pisaunya, bagaimana seberapa siap mental, itu yang paling penting dalam ujian itu adalah mental. Ya. Dalam menghadapi ujian yang penting adalah mental. Dan seberapa mau, kalau waktu itu saja Nabi Ibrahim tidak melaksanakan yang Allah perintahkan, wah, Nabi Ismail, dan Nabi Ismail tidak mau menjalankan perintah dari Allah itu juga, itu ya tidak akan terjadi yang seperti sekarang ini kita melaksanakan Idul Adha. Itu adalah salah satu cara Allah mengajarkan kita untuk bergerak, untuk yang penting mau dulu. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan, kita harus mau dan kita harus jalani. Taharrok fa inna fil harokah barokah, bergeraklah karena di dalam setiap pergerakan ada keberkahan. Mungkin dari ujian-ujian itu kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Seperti ketika ujian di sekolah, kita mendapatkan nikmat nilai. Entah itu nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Dan dari nilai-nilai itu kita berkaca lagi, kita bermuhasabah kembali. Kita salah di mana? Kita introspeksi diri lagi. Apa yang bisa kita perbaiki untuk kedepannya? Apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Kita bisa evaluasi sehingga di masa yang akan datang kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Inna akromakum indawahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Sehingga dari ujian-ujian itu kita perlu tetap ingat kepada Allah, kita perlu juga menghadapinya dengan penuh ketakwaan dan penuh keimanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk para pendengar RRI dimanapun kawan-kawan berada, tetap bersabar dalam segala ujiannya dan tetap siap menghadapi segala ujiannya. Dan kita perlu mempersiapkan ujian-ujian yang kita hadapi dalam sehari-hari. Karena kita tahu ujungnya adalah surga. Sebagai kalau kita sabar, kalau kita beriman dan kita siap untuk menuju surga, ya kita perlu mempersiapkan itu sebaik mungkin. Barusan kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita siap-siap pergi berangkat kerja. Nah, untuk siap-siap pergi berangkat kerja ini, atau yang sudah bekerja ini, ya kita harus menyiapkan sebaik mungkin agar kita tahu ujungnya surga dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Mas Budi, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas mukadimah yang disampaikan pada pagi ini. Ustaz, kalau saya sebelum kita terima telepon nih Ustaz, kalau boleh tahu, kalau misalkan kita mengalami kesulitan begitu, apakah memang yang kita alami ini tentunya pasti merupakan ujian dari Allah begitu?
1: Ya, segala kesulitan yang kita hadapi ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Itu Allah sampai sebutkan dua kali ya. Di dalam kesulitan ada kemudahan, fa inna ma'al usri, maka di dalam kesulitan juga ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, kalau kita senggang langsung kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mulai merasa jauh, kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi Allah sudah perintahkan kita juga seperti itu.
0: Ustaz, kira-kira ada nggak sih bedanya antara ujian, azab, sama mungkin teguran nih Ustaz?
1: Ya, ujian, azab, dan teguran ya. Nah, azab dan teguran ini adalah sebagaimana kita beriman kepada Allah. Ya, azab itu adalah bentuk hukuman dari yang kita jalani. Sebenarnya azab dan teguran ini tergantung seberapa beriman kita kepada Allah. Ya, kita mau, karena bahasanya sangat banyak ya. Ada yang bilangnya azab, ada yang mungkin bahasa lain, ada yang bilangnya karma, ada yang bilangnya hukuman. Dan saya kira bentuknya sama, dan seberapa mau kita beriman kepada Allah. Kalau kita menganggapnya itu adalah azab, berarti kita harus, itu adalah bentuk yang Allah berikan agar kita sadar. Nah, masalahnya setelah kita diberikan azab, kita diberikan teguran, kita seberapa sadar itu kalau itu adalah azab yang Allah terima gitu. Misalkan ke orang-orang yang terkena bencana. Nah, ini apakah azab, apakah ujian, ya kan? Itu tergantung setiap orang yang mengalami di situ bagaimana POV mereka, bagaimana pandangan mereka. Kalau mereka menganggapnya ini ujian, ya mereka harus tahu bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut. Kalau mereka melihat ini sebagai azab, ya itu dari situ, dari ujian, dari azab, dari teguran itu, ya kita bagaimana menghadapinya itu tergantung dari pribadi orangnya kalau menurut saya.
0: Begitu. Baik, kami undang Anda pendengar dan yang menonton kami di kanal YouTube, silakan 0561734987 atau di 0811570142. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Putus-putus manjang.
2: Banyak lah. Nah, kali ini?
0: Nah, lumayan.
2: Ada som.
0: Silakan.
2: Pak Ustadz siapa Pak Bang Budi?
0: Pak Ustadz Farhan.
2: Oh, Farhan ya. Banyak nama-nama Pak Ustadz ni nama tu gunak yang. Farhannya cucuk kemana sini? Apa yang paling nakal orangnya?
0: Silakan manjang apa yang ingin ditanyakan?
2: Ya gini Pak Ustaz, Manjang ini memang tersentuh di hati Manjang. Memang kata orang yang susah itu sabar, yang ngedupa itu bersyukur, yang sulit itu ikhlas, yang besar itu nafsu. Jadi Manjang ini memang berturut-turut kena musibah, tapi musibah kematian. Seperti meninggal suami, meninggal anak, yang anaknya tinggal 4, yang meninggal menantu, anaknya tinggal 3. Tapi Manjang anggap saja itu cobaan hidup Manjang. Jadi kalau cobaan seperti itu, apakah teguran atau ujian gitu Pak Ustadz? Gitu ya Manjang nanya kan. Jadi Manjang nih kalau teringat tuh selalu sedih gitu, dan sekarang Manjang nih tinggal sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Kasih.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Manjang Siti sudah bersama kita pagi ini. Mungkin bisa langsung dijawab nih Ustaz.
1: Baik. Ya, terima kasih. Manjang ya?
0: Iya, Manjang Siti.
1: Masya Allah, Manjang Siti. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang mana ada kabar suami meninggal, anak meninggal, lalu menantu juga meninggal. Yang mana dengan berbagai hal yang beliau-beliau telah tinggalkan dan kita harus hadapi dengan anak, dengan cucu-cucunya, dengan mungkin juga dengan hutang atau dengan ujian-ujian yang lain, ini adalah bentuk ujian ya. Karena Allah menguji kita dengan ketakwaan. Kita seberapa siap ketika suami kita meninggal, kita diberikan ujian, seberapa siap kita menghadapi anak kita yang meninggal dengan meninggalkan anak-anaknya. Apakah anak kita yang tadi meninggal tadi sudah menyiapkan warisan terbaik untuk anaknya? Dan itu berarti kita sebagai orang tua dari anak tersebut, kita yang harus menyiapkan itu. Dan menantu yang meninggal juga, walaupun menantu itu awalnya bukan anak kita, tapi karena setelah menikah dengan anak kita, kita yang menjadi punya tanggung jawab, dan kita yang sebagai orang yang lebih tua, lebih dewasa, dan lebih faham agama, yang kita yang harus mendekatkan diri, dan kita harus membantu mereka, siapa tahu mereka butuh dengan uluran tangan kita, dan kita anggapnya saja sebagai ujian, ya, bukan teguran, ya. Karena kalau kita menganggapnya ini sebagai ujian, kita siap menghadapinya dan kita lebih sabar dan lebih kuat untuk menghadapinya.
0: Oke. Lalu ini Ustadz, kalau kita bicara begitu tentang, oh ada penelpon, kita angkat dulu ya Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Bung Pawadi ya.
3: Ya, betul sekali Bang Budi.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Selingan dan Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini tentang musibah ini Pak Ustadz. Misalnya begini Pak Ustadz, saya diterkenakan yang biasanya itu umpamanya dalam rumah seseorang itu mendapatkan sakit. Sakit yang tidak sampai-sampai sekarang, sampai bulan-bulan itu sakit, tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi apakah itu juga merupakan musibah ataupun cobaan? Nah, dan yang kedua, misalnya salah satu rumah itu terkena tiba-tiba terbakar itu Pak Ustadz. Dan juga itu apakah terkena disebutkan terkena musibah ataupun juga cobaan. Cuma itu aja yang saya tanyakan, dua pertanyaan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustaz Farhan.
1: Baik. Tadi yang pertama, ujian apa tadi?
0: Yang sakit ya? Begitu Ustaz.
1: Oh iya, sakit ini kan kita bisa menganggapnya sebagai ujian atau sebagai nikmat ya kalau menurut saya. Karena sakit ini kalau kita teladani dari kisahnya Nabi Ayub, beliau saja sakit sangat lama, sakit bertahun-tahun, Nabi Ayub ya. Bahkan ketika di akhir-akhir masa sakitnya, istrinya meninggalkan beliau ya. Dan sakit itu obatnya paling utama adalah sabar. Itu obat sakit yang paling utama. Baru setelah itu kita tetap berikhtiar, kita berkunjung ke dokter, kita menanyakan apa solusi-solusi terbaik dari penyakit-penyakit kita, apa yang sages yang disarankan daripada dokter-dokter ini untuk mengobati penyakit yang kita hadapi. Jadi tidak cukup dengan sabar, tapi kita harus tetap berikhtiar melawan penyakit kita. Yang mana kita tahu juga Nabi Ayub setelah menjalani penyakit bertahun-tahun, campak ya beliau itu. Itu akhirnya beliau bisa sembuh gitu. Setelah bertahun-tahun beliau harus menghadapi penyakit. Dan begitu juga dengan ujian kebakaran. Nah, kebakaran ini hal yang tidak bisa kita duga. Kebakaran ini sumbernya juga dari macam-macam. Kita sudah menyiapkan apar, kita sudah mitigasi segala sesuatunya, ternyata qadarullah, Allah memberikan ujian kebakaran dari rumah lain yang menyambar rumah kita. Itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan, dan kita bersabar dan kita harus terus berikhtiar. Kita misalkan rumah kita kebakaran, berarti kita tetap harus menyiapkan apar di rumah kita, atau kita membuat rumah yang jangan sampai dempet dengan rumah lain, mepet dengan rumah lain gitu. Ataupun kebakaran ruko, yang mana misal dari konsleting listrik, yang mana ruko itu, toko itu kita tinggalkan ketika selesai kita bekerja, kita tinggalkan, tiba-tiba setelah kita tinggalkan malah ada konslet listriknya. Itu kan hal-hal yang tidak bisa kita duga. Makanya dalam menghadapi ujian tersebut, ya kita harus mempersiapkan. Mungkin perkabelannya kita harus tahu mana yang berpotensi untuk kebakaran. Kita harus tahu bagaimana cara kita menghindari kebakaran tersebut. Begitu.
0: Oke. Terima kasih Bung Pawadi ya, di Sambas sudah bersama kami tadi di pagi ini. Yang tentunya yang ingin mengirimkan pesan singkat, silakan juga Anda bisa sampaikan kepada kami di line WhatsApp kami ya, 0561 734 987 untuk teleponnya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Ngantuk sampai ini, Pak.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini,
5: Bapak? Pak Susanto di Kuburaya.
0: Pak Susanto, silakan.
5: Oke. Ini Pak Ustaz, ini kalau macam cobaan, ujian atau teguran itu kan semua orang mungkin bisa menanggulangi kan, atau memitigasi dari itu. Tapi kalau ini sepertinya agak sulit karena penyakit yang diberita orang itu tidak semuanya sama. Nah, ini penyakit ini sepertinya dibilang mau sembuh juga tidak mau sembuh. Karena apa? Itu yang dihantamnya itu dari panca indera. Jadi satu hilang panca inderanya, yaitu penglihatan.
0: Oke. Nah,
5: jadi kira-kira kita ini kita sabar sudah bertahun-tahun. Karena jenis penyakit yang apa nih, penglihatan ini bermacam-macam. Ada karena penyakit orang bilang sekarang itu katarak, ada mungkin karena kena benda-benda yang membuat penglihatan kita tidak bisa berfungsi lagi. Kemudian penyakit yang paling ditakuti itu glukoma. Glukoma itu sembuhnya sulit, dokter pun belum bisa mau ngapa-ngapain, belum ada solusinya dari penglihatan tentang penyakit glaukoma ini. Nah, apa ini kita kategorikan memang kita harus sabar menghadapi seperti Ayub, kan? Nabi Ayub tadi itu sabar, tapi dia melihat kesana sini bisa berkunjung kesana. Ini tapi orang yang penglihatannya tidak bisa lagi melihat sama sekali, ini kesabaran apa kita sudah semua berikhtiar kan. Jadi kira-kira solusinya macam mana ini? Apa kita memang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mungkin itu sudah dicabutnya semua nikmat-nikmat yang ada yang diberikan ke kita. Oke, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto di Kuburaya. Mungkin bisa langsung ditangkapin Ustaz. Mungkin sudah putus asa mungkin ya.
1: Iya. Benar. Di titik-titik ujian yang sangat berat, apalagi ujian yang bahkan dokter pun tidak punya solusinya. Nah, solusinya mungkin dari saya bukan solusi, tapi dari saya adalah bentuk dari pelajaran yang telah Allah berikan ya. Yang mana tugas kita adalah terus bersabar. Siapa sih kita? Kita ini hanya hamba biasa yang mana kita ini pasti ada fase nggak sabarnya. Kalau masalahnya penyakit, kita bisa teladani dari kisahnya Nabi Ayub yang sakitnya jauh lebih lama daripada yang kita alami itu. Bahkan ketika beliau sakit pun istrinya meninggalkan beliau gitu. Jadi ujiannya bertumpuk-tumpuk. Bisa juga kita teladani dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kecilnya dibuang oleh saudaranya. Ketika sudah beliau dipungut karena ketampanan beliau, diuji lagi lewat ketampanan itu. Bahkan sebuah yang kita anggap sebagai bentuk lebih ya, ketampanan itu kan bentuk kelebihan ya. Ternyata itu adalah ujian juga, dan tidak mudah Nabi Yusuf itu berada di circle sebuah lingkaran kerajaan. Ternyata kerajaan tersebut ada yang menuduh beliau karena ketampanan yang beliau miliki. Masa sih, apa namanya, kelebihan yang kita punya loh malah ternyata malah menguji kita gitu. Apalagi yang bentuknya adalah yang benar-benar ujian gitu. Jadi kalau yang benar-benar ujian, menurut saya sebenarnya itu ujian yang bahasanya mungkin kalau menurut saya lebih mudah ya. Tugas kita adalah tetap bertawakal dan bersabar saja. Kalau dokter saja tidak mampu, berarti kita serahkan lagi kepada Allah. Kita kembali lagi kepada Allah. Seberapa mau kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kenapa kita diberikan ujian penglihatan agar kita tidak melihat hal-hal yang lebih buruk lagi. Gitu. Kita bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, kita bisa membaca dengan Al-Quran Braille. Kita belajar Al-Quran Braille ini kan Al-Quran untuk orang-orang yang menghadapi ujian penglihatan. Kita bisa mempelajari itu sehingga ada solusi-solusi lain ketika kita menghadapi ujian tersebut. Dan tugas kita seberapa mau kita bersabar dan kembali kepada Allah tersebut.
0: Siap. Gitu. Ustadz, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, saya sekaligus closing dari Ustadz, mengapa kita ini ya biasanya selaku manusia ini hanya ada beberapa yang dekat kepada Allah saat mendapatkan ujian begitu. Dan juga mungkin bagaimana juga menumbuhkan rasa syukur di tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan juga mungkin ada pesan terakhir yang mungkin Ustadz ingin sampaikan kepada kita, bagaimana ujian ini bisa menjadi keberkahan bagi kita selaku manusia begitu Ustadz.
1: Masya Allah, ya benar. Ya, kadang ujian itu dan kita itu. Nah, kenapa sih saya membawa tema ini? Karena memang nggak semua orang sadar bahwa kita itu diuji setiap detik, setiap hari, setiap waktu. Dan itu adalah bentuk wajar karena memang Allah pengen menyaring, Allah pengen mensortir. Mana sih hamba-hambaku yang sudah aku turunkan ke dunia? Yang mana sih yang mau kembali kepadaku? Yang mana sih yang mau memilih surga? Yang mana sih yang mau memilih neraka? Nah ini kan, yang mana sih mau menerima hidayah? Nah, mungkin sebagai closing, kenapa saya membawa tema ini di pagi ini? Karena untuk memotivasi kita semua bahwa kita ini setiap detiknya menghadapi ujian. Dan kapan kita tahu? Ya ketika ada yang mengingatkan. Maka tugas saya adalah mengingatkan untuk para pendengar dimanapun berada, watawassaw bilhaqqi watawassaw bisabri, mengingatkan tentang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. Wallahu a'lam bissawab.
0: Barakallah, terima kasih Ustaz Farhan atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kami semuanya. Dan mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang lagi. Dan mungkin Ustaz Farhannya balik lagi ke Pontianak ya, begitu Ustaz ya.
1: Amin.
0: Barakallah, sehat selalu Ustaz. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Kembali kasih, terima kasih juga kami ucapkan kepada pendengar yang sudah bersama kami di pagi ini di Mutiara Pagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semuanya bagaimana kita untuk terus sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi cegah kebakaran hutan dan lahan.
2: Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang. Tetapi kita harus tetap menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik.
1: Petinju muda asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Christian Omang More berhasil meraih sabuk juara pada ajang Bison Boxing di Jakarta.
3: Dan juga saya berterima kasih kepada paman saya sekaligus pelatih saya, Om Damian Jordan.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Dan kita simak laporannya.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran.
2: Gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang. Tetapi kita harus tetap menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik itu dalam jangka panjang, bermanfaat dalam jangka panjang, mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan sehingga masa pakainya juga akan semakin panjang.
1: Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan. Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Ya, berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun dibutuhkan strategi pendampingan dan juga model pengembangan yang jelas agar potensi ini benar-benar dapat diwujudkan. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
4: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM yang mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas, jadi mereka kecil menengah. Nah, ini adalah satu desain yang harus kita buat.
3: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.
0: Ya, hasil belajar anak tidak selalu diukur dari nilai rapor. Melalui pesta karya cerlang, anak-anak menampilkan beragam hasil riset, karya kreatif hingga kegiatan wirausaha sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar selama satu semester. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Suasana meriah terlihat dalam kegiatan pesta karya cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup, teman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara tersebut, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, hingga pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual-beli makanan dan minuman yang dihasilkan oleh olahan mereka sendiri. Pengelola cerlang, Sri Wartati, mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai oleh anaknya selama satu semester.
6: Jadi orang tua dan pengunjung bisa melihat progres anak-anak dari kalau semester ini dari Januari sampai minggu lalu lah katakan gitu kan, progresnya apa saja itu bisa terpantau. Jadi kami memang hanya menunjukkan progres belajarnya. Kita tidak ngomongin nilai atau apa, karena itu nggak bisa jadi patokan. Yang penting harus ada progres, kan? Nah, kalau presentasi riset itu memang jadi tahap akhir dari proyek risetnya mereka. Jadi anak-anak dari awal semester sudah merancang riset apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat masing-masing, serandom apapun itu, gitu kan? Kayak tadi ada yang main rubik gitu kan, ada yang menggambar komik, ada apa aja kayak gitu, sesuai dengan apa yang mereka lagi minatin lah gitu. Jadi mereka bisa mempelajari secara lebih terfokus, lebih mendalam.
3: Sri menjelaskan salah satu kegiatan unggulan dalam pesta karya adalah presentasi riset yang dilakukan anak-anak sekolah dasar. Melalui metode pembelajaran berbasis riset, peserta didik diberikan kebebasan memilih topik sesuai dengan minat mereka, kemudian melakukan pengumpulan data, wawancara, hingga menyusun hasil penelitian untuk dipresentasikan di depan publik. Sementara itu, anak-anak usia dini turut menampilkan hasil belajar melalui pasar cerlang yang melatih kemandirian dan kreativitas. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana belajar menghitung, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam suasana yang menyenangkan. Pesta karya cerlang diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, petinju muda asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Christian Omang More berhasil meraih sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang digelar di Jakarta. Siswa SMA berusia 17 tahun ini menang meyakinkan lewat TKO pada ronde pertama, dan berikut laporan selengkapnya.
3: Prestasi membanggakan kembali ditoreh atlet muda asal Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Petinju asal Kabupaten Ketapang yang sukses merebut sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang berlangsung di Gedung Mantra Peak 2 Jakarta Utara pada Sabtu malam. Petinju yang akrab disapa Chris itu tampil dominan saat menghadapi Arasha, petinju tuan rumah asal DKI Jakarta. Sejak ronde pertama dimulai, Chris langsung mengambil inisiatif menyerang hingga akhirnya menjatuhkan lawannya melalui pukulan telak yang membuat pertandingan dihentikan wasit pada ronde pertama. Sebelum pertandingan dimulai, Chris mengaku termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik. Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih dan pihak-pihak yang selama ini mendukung perjalanan karirnya di dunia tinju.
7: Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Promotor karena telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini. Dan juga saya berterima kasih kepada paman saya sekaligus pelatih saya Om Damianus Jordan beserta Om Daud karena telah memberi saya motivasi sehingga saya bisa kuat sampai saat ini.
3: Kemenangan ini menambah catatan positif petinju muda binaan Sasana yang diasuh oleh Damianus Jordan. Dalam bincang-bincang dengan MC di atas panggung sebelum bertanding, Chris mengatakan telah menjalani 27 pertandingan dengan hanya 6 kali menelan kekalahan. Selain menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Ketapang, keberhasilan tersebut juga menunjukkan potensi besar atlet-atlet muda di Kalimantan Barat untuk bersaing di tingkat nasional. Kedepan, Chris menargetkan dapat terus berkembang dan membawa nama Kalimantan Barat pada ajang yang lebih tinggi. Gulista Kisra melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Bung Supriyadi. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih rekan Budi di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini. Selasa 9 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini, untuk wilayah Kalimantan Barat kami perkirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore harinya terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sekadau, dan Sintang. Adapun untuk malam hingga dini hari masih terdapat potensi hujan, yakni hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Kapuas Hulu, serta Sintang dan Sekadau, dan hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Landak. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan gelombang udara berkisar antara 50 hingga 98%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas, akumulasi 24 jam terakhir, tidak terdeteksi adanya titik panas, namun perlu diwaspadai bahwa indeks karhula untuk satu minggu ke depan untuk wilayah Kalbar pada umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian kita sudah dengarkan informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perkirawan Supriyadi.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya nggak mahal.
0: Iya, yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Belasmi, Belasmi.
4: Alhamdulillah, Belasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
3: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
4: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
3: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
4: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
3: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
5: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk selalu bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Dan selamat mendengarkan.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan seperti biasa, di pagi ini saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda dan menghadirkan berbagai informasi. Kita langsung saja sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama dari Entikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
7: Selamat pagi kembali juga, Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki, dan saya sapa rekan saya Riko dari Sintang.
8: Pagi Budi dan kawan semuanya, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, mudah-mudahan cerah. Kemudian pantauan lalu lintas masih cukup lengang melintasi jalan JC Pangurai, Budi.
5: Baik, dan selain di Sintang, saya sapa juga rekan saya di Sambas ya, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Bang Budi. Pagi hari ini di Sambas juga cerah, namun memang masih lalu lintasnya di jam segini masih lengang lah ya, untuk di kawasan Jalan Gusti Hamzah, lurusan Jalan Tabrani nih, masih aman-aman saja Bang Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu. Dan selain itu saya sapa rekan saya Okrin di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
10: Selamat pagi Budi, apa kabar Bud?
5: Baik Okrin, mudah-mudahan sehat juga ya Okrin ya.
10: Ya, kabarnya juga baik. Kalau di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, cuaca cukup bersahabat, sudah mulai ada tampak sinar matahari. Kemudian aktivitas masyarakat juga tampak pandang mata kami ya. Ada beberapa yang sudah melakukan olahraga ringan, jogging pagi hari ini di kawasan Sabang Merah, Sanggau Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin. Dan tentunya kita langsung saja dengarkan informasi pertama pada pagi ini. Kita ke Entikong di mana Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
7: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan semuanya untuk informasi pertama di mana terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan PPPK atau P3K. Dan Bupati Sanggau Yohanes Sontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ini mencapai sekitar 2.625 orang. Dan meski demikian, Onto juga mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita dengarkan seperti BOS gitu. Keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di beberapa jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Dan karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Budi.
5: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong, dan kita menuju ke Sintang, di mana Putus Ribau City Run 2026 dongkrak ekonomi lokal dan UMKM Kapasulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
8: Baik Budi dan juga pendengar, dalam hal ini kesuksesan penyelenggaraan Putus Ribau City Run 2026 itu tidak hanya memberikan manfaat di bidang olahraga dan juga kesehatan, tetapi juga ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Event ini Budi dan juga pendengar memang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun atau HUT Kota Putus Ribau yang ke-131, dan ini berhasil menarik ribuan peserta dan para pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu, selaku orang nomor satu, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian sendiri mengatakan bahwa dampak positif dari kegiatan berskala besar ini seperti Putus Ribau City Run ini yaitu dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, dan kehadiran mereka tentu juga dari berbagai luar daerah ini memberikan dampak yang positif perputaran ekonomi, sehingga produk-produk yang ada di Kabupaten Kapuasulu seperti kuliner, kemudian penginapan, transportasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Dengan demikian tentu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Kapuasulu ini bisa terdongkrak dengan baik, dan tentu juga perputaran ekonomi yang sangat dibutuhkan. Nah, dirinya menyatakan melalui kegiatan seperti Putus Ribau City Run ini, Kapuasulu tidak hanya membangun budaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat itu fondasi ekonomi daerah, yaitu melalui peringatan aktivitas usaha yang kian membaik. Budi, kembali ke Anda.
5: Baik, terima kasih Riko informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita langsung bergeser ke Sambas, di mana pemerintah meninjau pembangunan sekolah rakyat di Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu.
9: Benar sekali Budi, Kabupaten Sambas menjadi satu di antara kabupaten yang melakukan pengusulan pembangunan sekolah rakyat. Dan kemarin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, baru saja meninjau langsung lokasi usulan tadi pembangunan untuk sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sambas, baik itu dari kondisi lahan sampai dengan sampai di mana nanti tahap pembangunannya. Untuk kondisi lahan, memang lahan yang disiapkan sudah cukup luas karena memang memiliki lebih dari 7 hektar dan dipastikan tidak berada di kawasan gambut, sehingga ini juga dinilai sangat potensial katanya dan layak untuk dikembangkan ke tahap selanjutnya. Dan memang masuk ke tahap pembangunan, usulan proyek di Kabupaten Sambas ini nantinya direncanakan masuk ke dalam tahap rencana pembangunan tahap ketiga katanya, itu kategorinya. Dan saat ini memang sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian PU berdasarkan usulan tadi dari Kementerian Sosial, karena memang sekolah rakyat ini salah satu program yang diusulkan oleh Kementerian Sosial. Dan Kabupaten Sambas telah memenuhi harusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum seperti angka putus sekolah, kemudian angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta dukungan infrastruktur pemerintah daerah seperti fasilitas penunjang. Pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwa area ataupun tempat yang dipilih nanti untuk pembangunan sekolah rakyat ini sudah mendapat akses yang cukup baik, terutama akses jalan yang sudah memadai katanya, kemudian ketersediaan jaringan air bersih juga sudah ada, dan memang pasokan jaringan listrik, sehingga nantinya kalau misalnya tempat ini dipastikan untuk dilakukan pembangunan, harusnya pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat katanya. Dan memang sinergi pemerintah juga sudah dilakukan, peninjauan ini dihadiri oleh tadi staf khusus Menko, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah oke begitu, dan tentunya program ini targetnya adalah pemerataan akses sesuai dengan cita-cita daripada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Program sekolah rakyat ini nanti ditargetkan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi memang anak-anak dengan keluarga yang kurang mampu atau mereka yang berisiko putus sekolah di wilayah perbatasan, dan Kabupaten Sambas salah satu wilayah yang paling masuk terhadap kategori tersebut. Dan untuk investasi jangka panjang juga, kemudian kalau misalnya kita melihat di Kalimantan Barat sudah ada titik-titik yang sebenarnya memasuki tahap kedua, yaitu ada 2 titik di Kota Singkawang, kemudian ada 1 titik di Kota Pontianak, dan Kabupaten Sambas nantinya diharapkan menjadi titik-titik berikutnya untuk tadi memperluas dampak positif program ini, Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sebelum kita ke Kota Pontianak, kita bergeser ke Sanggau, di mana harga kebutuhan pangan di Sanggau stabil pekan ini. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Bulog Sanggau terus melakukan pemantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasar, ya, guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat. Di mana hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika. Monitoring dilakukan terhadap sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan juga telur. Dan harga beras premium di sejumlah pasar terpantau berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng dan beras subsidi, program stabilisasi pasokan, dan juga harga pangan SPHP masih sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain harga ketersediaan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian pemerintah, sejauh ini pasokan beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski sebagian besar komoditas stabil, ia mengungkapkan harga telur tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana suasana meriah ya terlihat dalam kegiatan Pesta Karya Cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playground, playgroup maksud kami, taman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama 1 semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara ini, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, serta pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual beli makanan dan minuman hasil olahan mereka sendiri. Pengelola Cerlang Sri Wartati mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai selama 1 semester. Pesta Karya Cerlang ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan semuanya dan juga pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak, dan setelah ini kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
12: sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar untuk Anda berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan Anda ya di pagi ini dengan berbagai informasi lainnya. Kita bergeser dan langsung dengarkan dari Sanggau, di mana Ketua KONI Sanggau sebut pemain Liga Anak berkualitas, dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama Okrin. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Liga Anak Sanggau volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 ini dinilai menjadi ajang penting ya dalam menjaring dan juga membina bibit sepak bola muda daerah. Ketua KONI Kabupaten Sanggau Urbanus mengatakan kompetisi usia dini ini menjadi cikal bakal berharga ya untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai turnamen di masa yang akan datang. Dan ia juga mengapresiasi Sanggau Soccer School S3 yang memang menjadi penyelenggara ajang tersebut. Urbanus menilai keberhasilan pelaksanaan turnamen ini tidak terlepas dari dedikasi panitia dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Dan Urbanus mengaku terkesan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan para peserta sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai kemampuan teknik para pemain muda ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dan KONI Kabupaten Sanggau akan terus mendukung pembinaan atlet usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas latihan dan kompetisi sepak bola usia muda di daerah. Dan Liga Anak Sanggau ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau melalui kompetisi yang rutin dan terstruktur. Bibit-bibit atlet daerah berpeluang berkembang menjadi pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Demikian rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan di pagi ini, informasi yang kedua. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Kemenko Infrastruktur tinjau abrasi pantai Sambas, dorong percepatan pengaman pesisir. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Wahyu.
2: Benar sekali Budi, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, kemudian Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yaitu Herzaki Mahendra Putra, baru saja melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pantai Angkor Kabupaten Sambas yang memang dinilai menjadi titik garis pantai dengan abrasi paling tinggi yang ada di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan sebagai itu tadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur tentunya di kawasan perbatasan Indonesia yaitu Kabupaten Sambas. Khususnya dalam respon tadi kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam pemukiman warga serta memang aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Dan Herzaki sudah menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan usulan pembangunan pengamanan pantai ini benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat mendesak di sana. Awalnya sebenarnya usulan ini di titik lain kurang lebih 350 meter, namun setelah dilihat katanya bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan kawasan pantai karena memang abrasinya yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari data sebelumnya, abrasi di kawasan Pantai Arung Perak ini mencapai hampir 20 meter per tahun, artinya garis pantainya bergeser 20 meter setiap tahunnya. Kondisi ini memang terlihat dari semakin menyusutnya katanya garis pantai serta hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga dalam bentuk perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kelapa. Dan kondisi tersebut harusnya berdampak pada lingkungan dan juga mengancam pemukiman, fasilitas publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan dalam jangka panjang katanya dapat mempengaruhi batas wilayah daratan Indonesia di kawasan perbatasan. Nah, urgensi itu yang kemudian dijadikan usulan untuk nantinya dibangun seperti barrier, kemudian sarana-sarana, prasarana di sana untuk tadi menahan daripada angka abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPBD Sintang sosialisasikan cegah karhutla pada masyarakat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang ini melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan, dan sosialisasi ini dilakukan di Kecamatan Ketungo Tengah Kabupaten Sintang tepatnya pada hari Senin 8 Juni 2026. Dalam hal ini Kepala BPBD Kabupaten Sintang sendiri yaitu Kusnidar, beliau mengatakan bahwa memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang, namun dengan sosialisasi ini dilakukan yaitu dengan berbagai cara lain tatap muka juga dilakukan, yaitu melalui media digital. Semuanya bisa memahami dan ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika musim kemarau melanda. Dirinya menyatakan dalam sosialisasi tersebut, di sosialisasi itu dirinya menyatakan untuk masyarakat tentunya harus mematuhi surat edaran Bupati Sintang itu tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai setiap kemarau terjadi kebakaran secara ulang, ya, secara berulang kali. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dan dalam hal ini materi yang disampaikan diantaranya yaitu sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kemudian pendekatan ini juga dipilih agar pesan pencegahan ini bisa sampai dan diterima dengan paham oleh masyarakat, melakukan secara SOP yang telah ditentukan seperti apa ketika melakukan pembukaan lahan. Untuk Sintang dan sekitarnya kita berharap aman, ya, ketika nanti ada kemarau tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Entikong, di mana penerbitan paspor di imigrasi Entikong menurun. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
4: Ya, betul Budi dan pendengar, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Entikong ini mencatat tren penurunan penerbitan paspor sepanjang 5 bulan pertama 2026. Penurunan tersebut terjadi seiring diperketatnya proses wawancara dan verifikasi terhadap pemohon paspor sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk untuk bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Entikong, Pitra Izari, ini mengatakan kebijakan penguatan pengawasan terhadap pemohon paspor berdampak langsung pada jumlah dokumen yang diterbitkan. Hingga Mei lalu, total paspor yang diterbitkan tercatat sebanyak 2.148 dokumen. Dan disampaikannya, dari 2.148 paspor yang diterbitkan, sebanyak 1.313 merupakan paspor baru, sedangkan 709 paspor penggantian dan 126 paspor diterbitkan karena kondisi rusak.

0: yang terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Denah Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ini rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga petani terkait bahaya karhutlah. Dan sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Dan metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Dan Paperta Untan Pontianak pun berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Ada Wahyu di Sabah, terima kasih Wahyu.
1: Terima kasih banyak Budi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Jackie di Antikong.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Rico di Sintang.
2: Terima kasih Budi dan juga pendengar. Kita menantikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa jagoan Anda didukung ya.
0: Bola gembira. Baik, terima kasih rekan-rekan dan sukses selalu. Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, seluruh pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK.